0: Informasi Cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan Karhutla, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
0: Sementara itu letu penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya, Pak. Minimum visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat-pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
0: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Fiko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif.
8: Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas.

0: kapasitas yang kita miliki, maka dari itu suara global selatan harus didengarkan, bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
1: Ke depan, dengan dekat dengan China, Rusia, India, dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan, dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga, soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
4: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
8: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
9: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat. Harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara. Jadi objektif gitu ya.
8: Mudah-mudahan seperti itu. Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nasaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
10: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
8: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31, Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari Ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
11: Kenapa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
6: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
12: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
7: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sabako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang. Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
14: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini. Semangat pagi di Senin hari, mudah-mudahan hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Tidak ada kendala suatu apapun hari ini, dan perjalanan Anda juga yang tengah menuju tempat untuk beraktivitas ya. Ada yang mau ke kantor, sekolah, kampus, dan lain sebagainya, mudah-mudahan semuanya lancar-lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Raihan Putri. Selamat pagi, Rei.
1: Selamat pagi, Tami.
0: Pagi.
1: Pagi.
0: Semangat.
1: Iya.
0: Iya, jangan sampai pesimis hari ini ya. Harus semangat meskipun belum sarapan pagi seperti Raihan Putri nih.
1: Iya benar.
0: Benar ya, iya. Belum sarapan ya.
1: Tapi tetap semangat Senin.
0: Semangat Senin mengawali hari ini dengan senyuman ya.
1: Iya.
0: Oke. Pagi ini kita menyapa pendengar di opini publik. Seperti biasa kita mengajak pendengar setia kita untuk bergabung, menyampaikan tanggapan opininya melalui line telepon kita di 0618463116 atau 8463133. Dari pesan WhatsApp juga boleh di 0811616943. Yep. Tapi by the way, ngomong-ngomong soal tanggapan, hari ini kita akan menanggapi tentang apa nih, Re?
1: Tentang banjir.
0: Banjir terus. Bosen kita ya dengan yang namanya banjir ini ya. Tapi memang begitulah kenyataannya, iya. Karena penanganan banjir di Kota Medan ini sepertinya tidak ada solusi ya, begitu ya. Dari tahun ke tahun sepertinya di tempat-tempat ataupun di ruas-ruas jalan yang memang sering menjadi langganan banjir ini kok nggak surut-surut gitu ya. Terus itu aja masalahnya gitu kan.
1: Jadi suatu yang wajar gitu, jadi masyarakat udah biasa.
0: Iya, gitu. Ya masyarakat kan bisanya cuma mengeluh ya. Terus yang ujung-ujungnya yang disalahi ya udah pemerintah juga, iya. Gitu ya. Padahal kan sebenarnya kita juga nih sebagai masyarakat, apakah kita pola hidupnya itu sehat, sudah bersih atau belum, lingkungan sekitar kita sudah membuang sampah pada tempatnya, atau justru buang sampah sembarangan gitu.
1: Di
0: ya kan?
1: Lagi.
0: Iya. Nah, itu kan sebenarnya dimulai dari kesadaran diri sendiri ya.
1: Benar sekali, Tami.
0: Seperti apakah tantangan dan solusi penanganan banjir Kota Medan? Nanti kita akan perbincangan juga lebih jauh bersama dengan siapa saja nih untuk narasumbernya pagi hari ini. Ada anggota Komisi 4 DPRD Medan, Bang Renvil Napitupulu, dan ada juga manajer advokasi kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik, yang nantinya akan dipandu oleh Andreas Purba.
1: Iya, soalnya kan kita sekarang udah masuk musim penghujan ini ya,
0: iya.
1: Terus bagian dari Sumatera Utara itu udah musim penghujan, Medan lagi kan udah sering hujan, apalagi kok malam ke sore itu udah hujan, dan lumayan deras gak sih Tami akhir-akhir ini hujannya tuh.
0: Benar.
1: Dan pasti banjir hampir rata-rata kan beberapa ruas jalan di Medan gitu.
0: Iya, beberapa hari yang lalu juga begitu ya. Kalau udah deras kalau gitu hujannya udah pastilah banjir itu.
1: Iya, udah deras, padat dan lama. Terutama sekarang kan lagi pengerjaan ya drainase pengerjaan ini ya, proyek BRT ini kan jalan juga jadi sempit dan genangan air juga pasti ke jalan gitu ya. Hujan, genangan air tinggi dan pasti macet. Parah jadinya.
0: Iya, kalau tadi pagi ya, subuh-subuh kan saya lewat ya, Gatot Subroto ini sepanjang BRT ini sedang dilakukan proyeknya begitu, pengerjaannya. Tadi ada lihat kubangan juga, karena kan mereka kan masih itu ya, masih mau ngecor gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ketika hujan deras ya, airnya tuh nampung di situ. Sempat beberapa waktu yang lalu lihat di sosmed juga, banyak anak-anak yang justru berenang di situ loh.
1: Iya,
0: ada. Di situ, di proyek BRT inilah, sore-sore gitu. Aduh,
1: kolam renang gratis ya.
0: Kolam renang gratis jadinya ya. Nah inilah,
1: jalan lagi.
0: Bukan hanya di sini saja ya, di daerah Gatsu aja ya. Tapi memang di kawasan lainnya, di seputaran Kota Medan yang menjadi inti dari kemacetan dan juga permasalahan banjir ini seringkali dirasakan oleh masyarakat begitu ya, Rey?
1: Iya, benar sekali. Baru-baru aja juga di bagian banjirop pasti ya, di daerah Belawan itu pasti tiap tahun pasti ada gitu.
0: Pasti baru-baru ada.
1: Terjadi pada minggu lalu gitu, banjirop juga di daerah Belawan itu juga harus jadi perhatian kan, karena kalau tahun ke tahun terus-terusan terjadi, kasihan masyarakatnya gitu.
0: Iya, harus adalah solusinya begitu, penanganan yang lebih lanjut begitu ya, penanganan yang serius begitu ya. Jadi jangan hanya omong kosong belaka begitu ya, Rehan. Jadi Rehan selama tinggal di Medan pernah nggak kejebak banjir atau mungkin pernah kebanjiran juga nih tempat tinggalnya?
1: Dulu waktu di kosan, iya pernah tuh. Kan alhamdulillahnya kosannya tuh emang didesain tinggi ya sama ibu kosnya, jadi gak masuk air. Tapi perjalanan menuju kos itu selutut juga gitu, dari ujung gang, kalau kita bilang dari gang,
0: di mana tuh kosannya?
1: Gang Rasmi Cutnyadin, terus belok
0: Gatsu ya, Gatsu Subroto ya,
1: belok kiri depan Universitas Cutnyadin itu sepanjang jalan tuh kayak genangan air dan lumayan tinggi gitu.
0: Iya, memang kalau seputaran Gatot Subroto ini ya, Setia Luhur, Budi Luhur, Amal Luhur ya, Kapten Muslim, kalau udah banjir, kalau udah hujan deras, pasti banjir kali tuh di sekitaran itu.
1: Jadi itu lumayan shock waktu pertama kali ya, waktu baru-baru kayak banjir,
0: kaget ya.
1: Kaget, takut gimana ya kalau banjir soalnya sendiri gitu. Kayak mana ya ngadepin banjir di kosan sendiri,
0: sendirian.
1: Itu sangat melelahkan pasti.
0: Pastilah ya. Tapi untungnya nggak sampai ini ya, nggak sampai
1: dalam. Untungnya juga kosannya didesainnya tinggi itu pasti.
0: Iya, karena yang punya kos sudah tahu nih bakal banjir, gitu ya, makanya dibuat tinggi begitu. Oke, gimana untuk pendengar yang lain yang ingin memberikan opininya seputar tantangan dan solusi penanganan banjir Kota Medan, silahkan bisa sampaikan tanggapan Anda di 0811616943 atau dari line telepon kita di 0618463133 atau 8463116. Apakah di tempat Anda tinggal saat ini juga sering menjadi langganan banjir, atau justru ketika menuju ke tempat kerja itu yang seringkali Anda lintasi ya, itu seringkali banjir kalau ketika hujan sudah deras turun. Silakan, bagaimana tanggapan Anda ya? Kami tunggu hingga jelang pukul 8 yang nantinya juga akan kita bahas dalam dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini. Masih semangat ya, Reh?
1: Masih dong.
0: Masih tetap semangat pagi ini. Oke, untuk pendengar juga yang lagi di jalan, semangat bermacet-macetan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Mas Rio Piri Publik Medan pagi ini, saudara pendengar, masih mengajak Anda untuk bergabung menyampaikan tanggapan Anda melalui line telepon kami di 0618463116 atau 8463133. Dari WhatsApp juga boleh di 0811616943. Masih bersama dengan Raihan Putri, partner saya di pagi ini. Iya. Seputar tantangan dan solusi penanganan banjir Kota Medan yang belum usai. Mungkin kisah kita telah usai. Oh, itu beda ya. Itu hubungan ya, tapi tidak dengan banjir ya, Ria. Iya. Kayaknya banjir di Kota Medan ini nggak pernah usai ya, nggak siap-siap gitu ya, karena ada aja keluhan masyarakat kita begitu ya. Mm-mm. Kalau udah diperbaiki pun tetap juga banjir.
1: Iya.
0: Di kawasan mana ya kalau misalnya udah hujan deras terus banjirnya parah? Kawasan di mana tuh menurut Rehan?
1: Daerah dekat ini sih, apa? Sungai Deli.
0: Ya, Sungai Deli. Ada terus di Deli. Ini di Kampung Lalang juga ya, langganan banjir.
1: Iya.
0: Sunggal. Oh,
1: Kampung Lalang iya, kemarin ngeri kali banjir.
0: Ngeri kali kalau udah banjir ya, itu udah macam lautan. Bisa kita di situ apa sewa kapal pelampung ya kan, perahu juga bisa kita di situ ya. Nah, tapi banjir yang pernah kita ingat gitu ya. Mm-hmm. Ini tepat setahun yang lalu sih sebenarnya.
1: Iya,
0: ya. Kurang lebih setahun yang lalu. Karena kalau udah soal akhir tahun ya, apalagi kalau cuacanya udah seperti pagi ini deh, nih ya kan,
1: iya.
0: Belum ada nampak matahari, tapi ini udah mulai mendung-mendung, hawanya hawa apa ya, hawa-hawa dingin gitu, iya. kan gejala-gejala udah mau hujan juga,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Nah, setahun yang lalu kita ingat ya, 27 November 2025 itu kan memang momen yang tidak bisa kita lupakan ya. Itu seharian hujan terus kan, hujan, iya, terus sampai banjir luar biasa itu.
1: Seluruh Kota Medan,
0: iya,
1: banjir.
0: Dan Rehan kan langsung liput tuh ya, pagi-pagi atau siang ya?
1: Pagi-pagi langsung muterin seluruh Kota Medan, dari Gatsu sampai ke Deli Serdang juga.
0: Iya, itu keliling. Ingat tuh, Rehan Putri melaporkan langsung dari kawasan-kawasan yang memang, iya, sangat riskan sekali dengan banjir. Setahun yang lalu ya, Re?
1: Iya.
0: Ya hampir setahun yang lalu lah, belum November ini.
1: November
0: ya.
1: 2025.
0: Ya, apakah akan terulang lagi? Ya makanya kita bersiap ya kan, sebagai masyarakat ini kita udah tahu dulu kita sempat kena banjir, rumahnya yang tinggal udah berpuluh-puluh tahun gak pernah kena banjir ya, itu tiba-tiba rumahnya kebanjiran. Kan kasihan juga ya kan, barang-barangnya juga udah gak bisa lagi dipakai. Ya semualah rusak gitu, kasihan. Apalagi mobil, sepeda motor, semua kan karena banjir kemarin tuh kan tergenang, tenggelam ya, makanya gak bisa lagi dipergunakan ya.
1: Iya, benar sekali Tani.
0: Ya mudah-mudahan lah ada solusinya untuk penanganan banjir di Kota Medan ya, Rea.
1: Iya, benar sekali Tani.
0: Terkhusus untuk kawasan-kawasan yang memang ini sulit sekali teratasi begitu akibat banjir ya. Mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini juga bisa memberikan kebijakannya, bisa memberikan solusi juga begitu ya, Rea. Ya,
1: solusi jangka panjang pastinya.
0: Iya, solusi jangka panjang ya, mohon ya Bapak, Ibu ya, yang berada di pemerintahan ya, semoga ini bisa teratasi ya, karena kan kasihan juga di masyarakat-masyarakat kecil, ya kan, Re? Oke lah kalau begitu ya, pendengar yang mau bergabung nanti silakan, masih ada waktu juga di Aspirasi Sumut ya, Re, ya. Tapi sebelumnya ini udah ada juga tanggapan dari pendengar kita, ada Lili di Maimun. Katanya menanggapi topik banjir di Medan hari ini, harapan saya pemerintah kota itu bisa lebih fokus pada solusi jangka panjang. Setuju. Penanganan saat air sudah tinggi tentu penting, tapi perbaikan sistem drainase yang terintegrasi dan penataan daerah resapan air itu jauh lebih mendesak katanya.
1: Yep.
0: Oke, tantangan ini juga butuh kolaborasi antar wilayah dari hulu ke hilir, termasuk dengan Pemda Deli Serdang dan Karo untuk pengelolaan das. Di sisi lain, kita sebagai masyarakat juga harus lebih disiplin menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Semoga ada langkah nyata dan koordinasi yang lebih solid dari pihak-pihak terkait. Salam sehat dan tetap waspada untuk seluruh pendengar. Luar biasa nih Kak Lili di Maimun ya. Sepertinya Kak Lili ini aktivis banjir nih.
1: Aktivis lingkungan.
0: Iya, aktivis lingkungan ya. Sepertinya sudah cukup paham ini ya seperti apa bentuk penanganan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat begitu ya. Iya. Oke lah kalau begitu Rehan Putri, karena sudah pukul 8 itu tandanya kita sudahi dulu untuk opini publik. Kita akan lanjutkan ke dialog aspirasi Sumut. Ya, bersama dengan Andreas Purba sesaat lagi yang akan memandu jalannya dialog pagi hari ini. Nanti pembahasannya akan didiskusikan bersama dengan anggota Komisi 4 DPRD Medan, Renville Napitupulu, dan manajer advokasi

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menemani Anda dalam dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar dan pemirsa, persoalan banjir di Kota Medan seolah menjadi tantangan klasik yang tidak kunjung usai meresahkan bagi warga. Di bulan September ini ancaman banjir datang dari berbagai penjuru. Misalnya di kawasan bantaran sungai seperti Saimati dan Medan Maimun, luapan banjir kiriman Sungai Deli terbukti masih merendam pemukiman warga hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Sementara masyarakat di wilayah pesisir Medan Utara mulai dari Belawan, Labuhan hingga Marelan, saat ini tengah berjuang menghadapi ancaman siklus banjir rob yang diprediksi mencapai puncaknya. Nah, dalam ruang dengar kita pagi ini, kami mengangkat tema tantangan dan solusi penanganan banjir Kota Medan. Kita akan membedah secara mendalam mengapa program penanganan banjir di Kota Medan masih menyisakan celah besar di lapangan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber yang pertama yaitu anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Renvil Penapitupulu. Selamat pagi Bang Renvil.
1: Selamat pagi.
0: Baik, gimana kabar hari ini? Sehat Bang?
1: Ya, lumayan lah, sehat.
0: Iya. Baik, walaupun begitu harus tetap semangat nih Bang ya di Senin pagi ini Bang ya.
1: Ya,
0: baik. Dan juga nanti pendengaran pemirsa kami akan berdialog juga dengan manajer advokasi dan kampanye dari Walhi Sumut, Jaga Kelana Damanik SHMH. Tentunya pendengar dan pemirsa kami menantikan pertanyaan dan tanggapan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Dan juga nantinya Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI.net_Medan. Dan juga melalui saluran 94,3 MHz. Ya, untuk mengawali dialog pagi ini, Bang Renvil. Bang Renvil ini kan salah satu wakil rakyat yang juga konsisten ya menyuarakan persoalan banjir. Nah, kalau dari kacamata Bang Renvil, bagaimana penanganan banjir Kota Medan yang belakangan ini juga masih menggenangi wilayah Das Deli ya, sampai juga ancaman banjir rob di Medan Utara ini, Bang. Silakan, Bang Renvil.
1: Iya. Jadi kalau persoalan banjir di Kota Medan itu kita harus pahami dulu. Jadi kalau untuk menyelesaikan banjir atau genangan air di Kota Medan itu tidak terlepas

0: Yang pertama itu dari bagaimana pemerintah pusat benar-benar serius menangani masalah normalisasi sungai di seluruh sungai-sungai di sepanjang Kota Medan.
1: Mm-hmm.
0: Itu yang paling utama.
1: Yeah.
0: Jadi kita tahu selama ini kan persoalan besar itu banjir itu karena meluapnya sungai-sungai ini, air yang di dalam sungai ke wilayah-wilayah yang kena dampak, ya begitu.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kita tahu proses normalisasi itu kan memang ranah daripada kementerian. Dalam arti secara teknis atau pekerjaan fisiknya itu kementerian lah yang punya wewenang.
1: Mm-hmm.
0: Cuman didukung dengan adanya biaya dana ganti rugi untuk tanah warga di sepanjang bantaran sungai gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kita harus paham bahwa normalisasi sungai itu secara teknisnya itu pekerjaan itu ada tiga jenis gitu. Yang pertama dia adalah normalisasi pengorekan, di mana sampah-sampah itu dikorek untuk memperdalam kembali tingginya daripada sungai-sungai.
1: Mm-hmm.
0: Atau parit-parit lah ya,
1: yang
0: ada, dibilang parit juga. Yang kedua kan adanya peninggian talut, dinding daripada sungai-sungai itu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi, itu nanti akan dibangun seperti pembatas dinding gitu. Cuman itu biasanya kalau di Jakarta sudah ada, saya lihat itu melewati titik nol tanah gitu, sampai 1,5 meter ke atas.
1: Mm-hmm.
0: Talut dinding kiri kanan. Nah, persoalan yang berat itu adalah normalisasi secara teknis itu memperlebar sungainya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi itu butuh dana dari APBD daerah untuk ganti rugi tanah warga. Sementara sampai saat ini pihak Pemko Medan yang memang pengadaan tanah itu di Dinas Perkim itu tahun demi tahun dari dulu saya lihat sih nggak cukup gitu, hanya 50 miliar satu tahun.
1: Mm-hmm.
0: Itu pun 50 miliar satu tahun kan masih dibagi ke dalam tiga kategori. Ya mungkin satu penambahan aset, misalkan kita bangun rumah sakit, kita kan harus beli tanah.
1: Yeah.
0: Terus RTH kita juga belum cukup. Ya kan, kita harus beli tanah. Nah, yang terakhir ya sisanya untuk ganti rugi tanah warga untuk pelebaran sungai gitu.
1: Mm-hmm.
0: Iya, jadi makanya saya lihat nggak jalan-jalan ini normalisasi.
1: Yeah.
0: Jadi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ya paling memang belakangan ini ada beberapa yang sudah jalan. Contohnya kebetulan di daerah pemilihan saya ya,
1: mm-hmm.
0: di Sungai Baderai, itu kan sudah dilebarkan itu.
1: Yeah.
0: Pame ini LPT itu dikenang juga tergenang air, makanya pemerintah pusat sudah melakukan pelebaran sungai atau normalisasi sungai di Sungai Baderai. Pas dia di sebelah pintu masuk tol LPT ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita lihat ke sana dari sungainya dulu lebarnya sekitar 4 atau 5 meter, sekarang sudah sampai 16 meter. Jadi dikorek juga, terus talutnya juga sudah dibuat dindingnya kiri kanan.
1: Baik, ya,
0: iya.
1: Bang Renvil, kalau terkait dari program Pemko Medan ya, seperti pembenahan drainase, kemudian juga kolong retensi yang dikerjakan oleh Pemko Medan sejauh ini, gimana Bang Renvil menilainya? Apakah sudah menunjukkan dampak signifikan atau masih jauh dari harapan nih, Bang?
0: Gini, yang pertama kan kita harus memahami, ini dari saya kebetulan di komisinya juga gitu.
1: Yeah.
0: Jadi betapa pentingnya bahwa dinas PU itu harus punya peta drainase gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kemungkinan ya, peta drainase di Kota Medan ini sampai saat ini nggak ada gitu, atau mungkin pernah hilang atau gimana.
1: Mm-hmm.
0: Iya, jadi dari peta ini kan secara teknis kita akan lebih memahami pembangunan-pembangunan drainase ini seharusnya dari sisi mana sih awalnya kan gitu, jangan asal dibangun aja.
1: Mm-hmm.
0: Iya, jadi yang berikutnya itu kalau kolam retensi ini kan kolam penampungan air, bila mana air-air yang di sepanjang sungai yang tadi diharapkan dilakukan normalisasi oleh pemerintah pusat sudah meluap, baru dia ditampung di kolam retensi.
1: Mm-hmm.
0: Makanya sih intinya itu sebenarnya pihak kementerian itu harus lebih membantulah, karena kita pernah juga nih panggil pihak kementerian bagaimana perihal menangani banjir di Kota Medan. Dari informasi yang saya dapat dari pihak kementerian, secara operasionalnya juga aparansi untuk maintenance daripada sungai-sungai, mereka ini punya peralatan yang masih minim gitu. Jadi misalkan nih, kalau memperdalam daripada sungai kan normalisasi sungai itu kan perlu amfibi namanya, alat berat.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi memang faktanya pihak kementerian masih punya hanya sekitar 2 atau 3 alat berat amfibi.
1: Hmm.
0: Itu untuk wilayah Sumatera loh.
1: Artinya masih ada kekurangan ya, Bang?
0: Bisa lebih optimal, iya.
1: Mm-hmm.
0: Dan info yang saya dapat juga, mereka hanya punya biaya personal, satu alat berat itu hanya 200 juta satu tahun. Mana mau bisa kerja, makanya saya marah besar juga di situ.
1: Yeah.
0: Sementara harapan kita juga pemerintah pusat itu benar-benar serius untuk membantu daerah Kota Medan menangani masalah banjir begitu. Dan kita berharap juga anggota-anggota DPR di RI sana juga lebih aktif gitu. Kalau rakyat di DPR RI sana juga harus memperhatikan.
1: Ya, artinya sarana dan juga anggaran ini harus lebih ditingkatkan untuk mengantisipasi dan menangani banjir di Kota Medan, begitu ya, Bang Renville?
0: Iya, itu memang harus. Mm-hmm. Cuman jangan kita lihat juga persoalan utama. Karena apapun katanya, derasnya pun parit-parit kita ini mengalir ke sungai. Kalau sungai udah penuh ya siapa mau bisa ini?
1: Iya.
0: Selesai kan?
1: Baik.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Jadi kalau di Medan itu kan ada parit-parit yang namanya parit sekunder, parit primer, iya kan, itu kan perlu bagus bila mana kalau misalkan kita banjir, baru udah sungai surut, tapi surutnya air-air di depan-depan rumah warga itu lama, berarti persoalannya itu tuh persoalan drainase yang dibangun Pemko Medan.
1: Mm-hmm.
0: Berarti mungkin ada tersumbat, kotor.
1: Yeah.
0: Jadi kan kita kan tahu dan gampang memahami bagaimana kinerja dinas PU untuk merawat atau memelihara drainase-drainase yang ada. Itu aja. Misalkan hujan deras, banjir di Kota Medan, sungai sudah surut, tapi air-air di permukaan warga itu tidak surut, berarti ada masalah di drainase.
1: Yeah.
0: Nah, itu yang harus Pemko Medan benahi. Normalisasi juga, kita kan punya petugas P3SU di setiap kecamatan. Kalau tidak bisa lagi dibersihkan, dinormalisasi parit-parit itu, ya tentunya baru diganti drainasenya. Apalagi kita kan tahu sekarang drainase itu kan harga satuan volumenya cukup tinggi.
1: Mm-hmm.
0: Beda dengan tahun-tahun lain. Tahun 2019-2020 kan sistem pembangunan drainase di Kota Medan itu kan dia masih lebih murah dari sekarang. Jadi bisa perbandingan harga itu 1:5.
1: Right.
0: 6. Cukup tinggi. Jadi ya kalau kita bangun-bangun drainase terus kan, ya tentunya masih banyak lagi yang kita perlukan gitu.
1: Ya. Yeah. Baik, Bang Renville, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui nomor WhatsApp kami di Persatuan RI Medan. Dari Rahmat di Semati. Pertanyaan dari kami, Pak. Kami sangat capek sekali tinggal di bantaran Sungai Deli. Tiap hujan deras di Hulu Karo, pasti malamnya air meluap-luap. janji pengerukan dan normalisasi sungai dari BWS sebenarnya sampai mana progresnya? Kenapa tiap tahun kondisi kami tetap begini-begini aja? Boleh langsung ditangkapi oleh Bang Renvo, silakan Bang.
0: Ya itu dia yang saya bilang tadi. Ini kan Balai Wilayah Sungai Sumatera ini kan dari kementerian juga, iya kan?
1: Yeah.
0: Iya, jadi itu tadi yang ceritain, sebenarnya mereka kurang optimal. Saya kalau kasih contoh, untuk amfibi aja mereka cuma punya dua, iya kan? Terus untuk biaya operasionalnya mereka itu tidak cukup gitu. Dan yang berikutnya ini persoalan daripada pekerjaan normalisasinya gitu, karena masih ada kelemahan-kelemahan tentang ganti rugi sama warga. Jadi uang kas APBD Kota Medan ini tidak cukup. Iya, itu persoalannya. Cuman APBD Kota Medan kita tidak lupa untuk tahun ini sebenarnya 30% APBD Kota Medan sudah diarahkan ke kawasan Medan Utara gitu.
1: Baik.
0: Cepat-cepat menangani masalah banjir di sana.
1: Baik.
0: Baik genangan atau banjir.
1: Baik, terakhir mungkin Bang Renvil untuk menutup dialog kita pagi ini, apa komitmen dari Komisi 4 DPRD Kota Medan ya, yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah terkait penuntasan masalah banjir ini agar bisa terus dikawal secara ketat. Silakan Bang Renvil.
0: Ya, komitmen kita di DPRD Kota Medan memang kita memprioritaskan kawasan Medan Utara. Kita paham bahwa di sana banjir itu masih tinggi, tapi tetap juga kita lihat di daerah lain seperti LPTIA, iya. Dan kita harapkan tetap mengawal proses normalisasi sungai yang dilakukan oleh pihak BWS. Jadi kita juga akan mencoba pengajuan anggaran APBD yang bisa digunakan untuk membantu proses normalisasi sungai kepada pusat. Jadi tidak mungkin kita menunggu-nunggu sementara kita tahu bahwa BWS itu sebenarnya masih kurang optimal menangani membantu masalah banjir. Jadi kita akan ajukan ke pemerintah Kota Medan untuk mengajukan supaya anggaran APBD yang bersumber dari Kota Medan, APBD Kota Medan, bisa digunakan untuk membantu proses normalisasi. Iya, seperti dulu memang pernah juga gitu, 3 tahun yang lalu waktu zaman wali kota kita, di Sungai Deli itu kan pernah itu dikorek terus itu.
1: Iya.
0: Tetapi APBD Kota Medan gitu.
1: Baik.
0: Karena tidak mungkin kita tunggu bahwa kawasan Medan Utara itu terendam terus. Iya.
1: Baik.
0: Kira-kira gitu, Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Renvil Napitupulu yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Bang Renvil.
0: Terima kasih.
1: Demikian pendengar dan pemirsa anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Renvil P. Napitupulu. Kami akan segera terhubung dengan narasumber yang kedua, yaitu manajer advokasi dan kampanye dari Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara, Jaka Kelana Damanik, SHMH. Tentunya pendengar dan pemirsa, Anda juga masih bisa mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa memberikan komentar melalui kanal YouTube kami di rrinet_medan dan juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya di siaran 94,3 MHz. Baik. Pendengar dan pemirsa, kami akan segera terhubung dengan manajer advokasi dan kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik, SHMH. Selamat pagi, Bang Jaka.
2: Selamat pagi, Bang Andreas.
1: Baik, gimana kabar hari ini? Sehat, Bang?
2: Ya, Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Andreas, gimana?
1: Sehat juga, Bang. Ya, baik. Tadi kita sudah berdialog dengan anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Bang Renvil Napitupulu. Nah, kalau dari pemerhati lingkungan hidup sendiri, Bang, dari Walhi ya, kalau Bang Jaka menilainya melihat bencana banjir yang terus berulang di Kota Medan ini, seperti apa, Bang? Apakah ini murni karena faktor cuaca yang ekstrim atau malah lebih dominan karena kesalahan tata kelola lingkungan sendiri, Bang? Silakan.
2: Ya, terima kasih Bang Andreas. Sebelumnya selamat pagi dan para pendengar RRI Kota Medan. Jadi untuk Walhi sendiri memang ada beberapa hal yang kita lihat. Memang faktor cuaca juga ya. Faktor cuaca ada Kemudian faktor kebijakan juga ada, dan pola perilaku masyarakatnya. Jadi tiga hal ini yang kita lihat tidak terlepas dari fenomena banjir di Kota Medan. Ya, terkait dengan kebijakan tata kelola, kita melihat bagaimana tata ruang, ya, tata ruang Kota Medan yang benar-benar harus benahi. Tadi kita, saya mendengar juga, mengikuti juga bagaimana penjelasan Bang Renfil, ya, soal sungai, kemudian soal aliran parit dan lain sebagainya. Nah, memang benar itu harus dibenahi segera. Bagaimana saluran-saluran primer sekunder ini harus dibenahi, kemudian tidak hanya sampai pada situ aja. Ya, kita kan juga punya ahli, ya, punya ahli yang memang di bidangnya, apakah dia teknik sipil dan lain sebagainya, yang mampu, sebenarnya kita yakin mampu mengatasi hal ini kalau diajak duduk bersama. Jadi kita perlu kebijakan yang progresif, ya, yang memang benar-benar berniat untuk menuntaskan permasalahan ini. Karena dari tahun ke tahun kita lihat permasalahannya sama. Nah, permasalahannya sama, pemerintahannya berganti, tapi masalahnya juga tidak ada berubah. Malah dari tahun ke tahun banjir di Kota Medan itu makin parah, ya. Nah, apalagi yang paling merasakan dampaknya saudara-saudara kita yang berada di bantaran sungai, ya, khususnya Sungai Deli dan Sungai Babura. Nah, itu perlu mitigasi serius itu, Bang Andreas. Perlu mitigasi serius. Kenapa? Karena ketika banjir datang, pasti mereka terdampak. Nah, apakah kita harus membiarkan saudara-saudara kita begini terus setiap tahunnya? Ya, kan tentu harus ada upaya yang harus dilakukan, baik dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, Bang Andreas. Nah, kita harus fokus juga terhadap saudara-saudara kita itu.
1: Ya, baik. Bang Jaka, kalau terkait luapan Sungai Deli dan Sungai Babura, ya, yang rutin merendam pemukiman warga di kawasan Bantaran. Nah, kalau dari Walhi sendiri, sejauh mana melihat alih fungsi lahan dan juga deforestasi di kawasan hulu ini juga berkontribusi, Bang, memicu banjir kiriman yang sangat cepat ini, Bang?
2: Iya, harusnya kan sempadan sungai itu ada aturannya juga, ya, Bang Andreas, di Undang-Undang Tata Ruang. Bagaimana harus steril, ya, dari pemukiman 15 meter kiri dan 15 meter kanan. Nah, tapi kan saat ini kita lihat hal itu tidak sepenuhnya dijalankan. Bahkan kalau misalnya kita lihat kantor DPRD Kota Medan sendiri, DPRD Sumut, dan wali kota, itu kan cenderung sebenarnya menyalahi dari tata ruang. Kan gitu. Nah, itu harus dibenahi bersama. Memang itu kan sudah dibangun lama, ya, tapi masih ada waktu kita sebenarnya kalau misalnya membenahi semua itu. Nah, dari situ. Nah, kemudian bagaimana faktor tata ruang di sempadan sungai itu yang dialihfungsikan menjadi pemukiman yang seharusnya dia kan hijau, Bang Andreas. Bisa dijadikan ruang terbuka hijau. Nah, itu yang kita lihat juga tidak dijalankan dengan baik. Memang kalau misalnya itu dijalankan saat ini, perlu ada dialog yang ketat terhadap pemerintah. Kita juga nggak sepakat kalau misalnya itu dijalankan, tapi relokasi misalnya dengan cara kekerasan atau dengan cara paksa dan penelantaran saudara-saudara yang tinggal di bantaran sungai, kita nggak sepakat soal itu. Tapi dialog dan memulai penyelamatan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu harus dilakukan, harus dimulai, dan paling tidak ada progres lah terkait hal tersebut. Nah, kita berharap seperti itu.
1: Baik, kalau dari aspek hukum lingkungan nih, Bang, seberapa konsisten pemerintah dalam menindak pengembang swasta yang membangun di kawasan resapan atau bantaran sungai ini, kalau dari Walhi, Bang?
2: kalau misalnya terkait dengan penegakan hukum ya sangat buruk kalau kita lihat. Apa sangat buruk? Karena ya pemerintah sendiri melanggar tata ruang itu, satu seperti itu. Kemudian tidak hanya di bantaran sungai ya, di kota-kota di kota Medan, di wilayah-wilayah lain itu juga tidak tegas penindakannya. Contoh misalnya center point. Nah itu kan udah dinyatakan melanggar kan secara tata ruang juga, tapi tidak ada tindakan gitu. Malah kemarin bicara soal pajak dan lain sebagainya, sementara masalahnya adalah bangunannya. Nah ini masih satu contoh, belum lagi di bangunan-bangunan yang lain. Jadi tata ruang Bang Andreas, kalau misalnya tidak dibenahi secara maksimal, nah wilayah-wilayah yang harusnya menjadi resapan air itu jadi masalah baru. Air yang harusnya meresap di wilayah tersebut kini mengalir kemana-mana, nggak tentu arah. Kan gitu. Nah ini jadi masalah tata ruang itu juga. Nah jadi bagaimana sebenarnya peran pemerintah untuk membenahi ini, itu yang juga kita tunggu.
1: Ya, baik. Baik, Bang Jaka, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kami, dari Pak Mahfud di Helvetia. Kalau master plan penanganan banjir jangka panjang butuh waktu bertahun-tahun, apa tindakan cepat dari Pemko Medan untuk musim hujan di bulan ini dan akan datang supaya jalan-jalan protokol dan pemukiman warga tidak berubah jadi danau dadakan setiap sore? Ya, boleh tanggapi oleh Bang Jaka. Silakan, Bang.
2: Ya, itu soal teknis ya sebenarnya, Bang, ya. Bagaimana pemerintah bisa mengatasi atau memberikan solusi terkait hal ini. Tapi yang paling perlu, menurut kita yang paling perlu dilakukan adalah bagaimana tindakan cepat dari pemerintah Kota Medan sendiri untuk mengevakuasi dan menyelamatkan saudara-saudara yang terdampak banjir, khususnya di daerah aliran sungai. Nah, itu yang perlu cepat mendapat tanggapan, karena tidak hanya harta benda yang terancam, nyawa juga terancam kan, kalau misalnya mitigasinya tidak dipikirkan atau tidak dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan banjir di Kota Medan, paling tidak bagaimana supaya ketika banjir atau genangan itu terjadi, bagaimana supaya cepat diresap. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dahulu banjirnya itu bertahan sampai 2 jam, nah sekarang bagaimana pemerintah itu memikirkan banjir ini hanya atau genangan ini hanya bertahan 1 jam atau bahkan 1 jam gitu. Nah, itulah dulu yang juga.
1: Ya, artinya harus segera, Bang, ya, langkah cepat, karena ini juga masih musim penghujan dan juga ada keselamatan warga juga ini yang menjadi prioritas juga tentunya, Bang, ya.
2: Benar, Bang Andrea.
1: Baik. Mungkin terakhir, Bang Jaka, untuk menutup dialog kita pagi hari ini, apa yang bisa disampaikan dari Walhi Sumut yang paling mendesak ya kepada Pemko Medan dan juga DPRD serta masyarakat juga, agar penanganan banjir kita ini tidak sekedar jadi bahan jualan politik begitu ya saat pemilu yang selalu didengung-dengungkan gitu ya. Dan juga agar bisa mengantisipasi juga khususnya di bulan-bulan ini dan yang akan datang. Silakan, Bang Jaka.
2: Ya, jadi harapan kita pemerintah, baik itu Wali Kota Medan maupun DPRD Medan, itu jangan sendirilah mengatasi banjir ini. Terbuka, harus terbuka kepada masyarakat, melibatkan masyarakat. Nah, khususnya dalam membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Karena selama ini kita melihat kurang partisipatif, kurang melibatkan publik, khususnya dalam pembentukan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Medan misalnya, bahkan provinsi sendiri gitu, seperti itu kita lihat. Nah, kita berharap hanya itu dulu. Nah, karena kita juga memiliki pemikiran yang mungkin bisa membantu dalam penanganan ini. Tidak hanya kita, tapi teman-teman yang lain. Walhi juga punya jaringan yang memang expert di bidang tata ruang, misalnya. Atau kita juga punya akademisi yang fokus terhadap tata ruang. Jadi ayo duduk bersama, kemudian bagaimana kita benahi dari kebijakannya dulu, kemudian penegakan hukumnya juga, dan lain sebagainya. Tidak harus memang langsung teratasi secara total, tapi perlahan-lahan kita yakin kalau kita bisa bareng, insya Allah itu bisa teratasi, Bang Andreas.
1: Ya, artinya seluruh pihak juga diharapkan dapat berkolaborasi begitu, Bang, ya, untuk mencapai tujuan bersama, ya, yaitu Medan bebas banjir. Baik, terima kasih Bang Jaka Kelana Damanik yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Bang Jaka.
2: Selamat pagi, Bang Andreas.
1: Baik, demikian pendengar dan pemirsa, manajer advokasi dan kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik SHMH, dan juga di awal tadi kita sudah berbincang dengan anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Renville P. Nabi Tupulu. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz, dan yang sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba, beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi kembali sahabat pendengar, selamat bergabung di Medan Pagi ini. Masih bersama saya Desi Utami yang terus hadir menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi semuanya di hari Senin ini, cuaca masih belum terlalu terik ya, karena matahari belum tampak menyinari kota Medan pagi ini. Tapi kita berharap mudah-mudahan sepanjang hari ini cuaca adem-adem aja ya, dan dapat mendukung segala aktivitas kita di sepanjang hari Senin ini, saudara pendengar. Anda yang ingin mengabarkan informasi cuaca atau ada juga informasi-informasi penting lainnya, silakan bisa sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sonar pendengar, jangan lupa untuk Anda tetap dengarkan RRI Medan ya, khususnya di Prodo FM Medan, karena untuk final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Medan akan menghadirkan 10 peserta terbaik, begitu ya, 5 untuk kategori 5 pria dan juga 5 wanita. Untuk kategori pria, ini ada Chandra Tri Hermawan, Raymond Octavius Ginting, Evan Partogi Naibaho, Randy Amada, dan Otmil Tievedro Sitepu. Sedangkan untuk kategori wanita ada Cesafani Cornelia Sinaga, Vanisha Lubna, Rizky Nasiwa, dan Kaila Latifa. Untuk Anda yang ingin tonton apa yang Anda dengar, langsung kami siarkan live streaming tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube kami di rrinet_medan. Silakan dukung jagoan Anda di Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar, turut berduka cita untuk korban yang tenggelam ya. Di mana pada Minggu 13 September 2026 kemarin, kapal KM Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin akibat diterjang ombak besar. Dari total 243 penumpang, baru 115 orang berhasil diselamatkan dan sisanya masih dalam pencarian oleh tim penyelamat. KM Virgo Transport 8 adalah kapal berusia hampir 40 tahun yang dibuat di Jepang pada tahun 1987 sebelum dioperasikan di Indonesia dengan kondisi yang terawat. KM Virgo aslinya bernama Ferry Kurushima jenis row atau roll on roll off. Ia sejenis ferry bermoncong lancip karena harus berlayar jauh seperti banyak digunakan di Merak Bakauheni. Beda dengan ferry moncong kota yang melayani selat jarak pendek seperti Selat Bali dan Selat Madura. Kendaraan bisa langsung masuk dan keluar KM Virgo dengan rodanya sendiri. Tragedi Virgo ini mengingatkan kita tenggelamnya kapal Tampo Mas 2 pada 25 Januari 1981 di perairan Masalembo, lautan tebar maut di sebelah timur Pulau Madura di utara Pulau Kangean ini dijuluki dengan segitiga Bermuda milik Indonesia. Bedanya Virgo tenggelam pada bulan September, sedangkan Tampo Mas 2 di bulan Januari pada kala itu. Virgo tidak melintasi Masalembo karena mengarah ke Banjarmasin yang sebenarnya gelombang relatif aman. Sedangkan Tampo Mas yang berangkat dari Jakarta pada kala itu mengarah ke Makassar, mau tidak mau melintasi Masalembo. Lalu kenapa kita masih mengoperasikan kapal-kapal tua? Secara teknis tidak ada batasan untuk umur maksimal kapal. Boleh saja beroperasi asalkan kapal tersebut lulus uji kelaikan dan perawatan rutin. Kelaikan kapal ditentukan kondisi fisik, pemeliharaan, dan hasil inspeksi berkala dari otoritas, bukan semata-mata tahun pembuatan. Sejumlah kebijakan atau pedoman keselamatan sering menjadikan kisaran usia 20 hingga

dari KM Virgo yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada Minggu 13 September kemarin mengatakan sebanyak 136 penumpang masih dalam proses pencarian. Dan Dudi juga menyerahkan kepada KNKT untuk menyelidiki dari tenggelamnya kapal KM Virgo ini. Evakuasi korban masih terus dilakukan, pendengar. Kami akan update informasi terkait dengan KM Virgo yang tenggelam pada Minggu 13 September kemarin. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar, saatnya kami menyapa Anda di Halo RRI. Pagi ini kita akan buka line telepon untuk Anda yang ingin mengabarkan ataupun ingin melaporkan segala keluhan dan juga kendala Anda mungkin dalam pengurusan surat-menyurat, dokumen-dokumen penting, atau ada informasi penting lainnya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda untuk hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI melalui line telepon kami 0618463116 atau 8463133 dari pesan WhatsApp di 0811616943.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Halo RRI, saudara pendengar, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin mengabarkan informasi terkini seputar informasi dan juga laporan yang ingin Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811616943 atau dari line telepon di 0618463116 8463133. Ada informasi seputar gangguan cuaca, kemudian gangguan pemadaman listrik dan juga air di tempat tinggal Anda saat ini, silahkan ya, bisa Anda kabarkan kepada kami. Atau ada juga informasi-informasi lainnya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Untuk Anda yang ingin mengabarkan lewat WhatsApp, silahkan boleh sertai foto maupun video untuk informasi yang lebih valid. Akan kami teruskan bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk sama-sama kita cari tahu seperti apa bentuk solusi dari setiap kendala dan juga permasalahan Anda, hanya di Halo RRI.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelponnya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkatin lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

0: Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah bersama dengan Andreas Purba. Pagi Andre.
1: Pagi Tommy.
0: Gimana nih? Pagi ini semangat ya?
1: Ya pastilah wajib, hari Senin.
0: Hari ya. Senin ya, walaupun agak-agak apa ya, agak-agak oleng sedikit nggak?
1: Oleng sih enggak, cuman agak puyeng aja tadi ya.
0: Iya. Oke, biasa ya Andre, kalau setiap Senin, Rabu, dan Jumat kita di Halo RRI ini menunggu masyarakat, pendengar kita khususnya ya, untuk melaporkan apa saja kendala mereka yang dikeluhkan begitu ya. Dari yang namanya gangguan listrik, gangguan air mati, atau ada juga hal-hal lain begitu yang memang saat ini menjadi kendala. Apakah Andreas sendiri yang menjadi warga Medan ini juga sering gitu di rumahnya mati listrik, mati air?
1: Ya, mungkin beberapa waktu lalu ya lumayan sering mati lampu. Tapi kalau sekarang sih udah aman ya. Cuman yang kalau kendala sekarang mungkin kalau misalnya udah hujan deras tuh ya, dalam berapa jam itu udah langsung timbul genangan-genangan air di beberapa titik itu yang mungkin jadi salah satu perhatian juga khususnya bagi pemerintah kita ya.
0: Iya, banjir ya terutama ya. Oke, sepertinya sudah ada penelpon Indra, kita coba sapa ya. Ya, terputus. Boleh kembali dicoba 8463116 atau 8463133 dari WhatsApp 0811616943. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: RRI.
0: Ya, siapa di mana?
2: Denny Frigin.
0: Di mana Denny Frigin?
2: Iya.
0: Di mana?
2: Bromo.
0: Bromo, iya. Oh. Apa keluhannya ini?
2: Pak apa namanya?
0: Kami dan Andre pagi ini.
2: Oh, batang apa?
0: Halo RRI, ini tentang program keluhan masyarakat pendengar.
2: Iya, gini. Pertama gini. Rumah ini sering macet-macet.
0: Di mana macet?
2: Rumahku ini lah macet-macet. Takkan lah gimana. Koknya lah macet lah.
0: Yeah. Berarti daerah Bromo ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, note ya. Yeah.
2: Dikira orang tua aku kan apa kemana kan, karena kabel-kabelnya atau kemana.
0: Oh, lagi ada pengerjaan kabel-kabel bawah tanah di sana?
2: Ya, aku kira kabel-kabel yang dari air itu.
0: Oke. Berarti intinya mengeluhkan kemacetan ya di daerah Bromo ya?
2: Ya.
0: Oke, siap. Ya, makasih. Nanti kita akan segera tindak lanjuti bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya ya. Oke, ini wilayah Bromo nih, macet kata Andre. Apa Andre sering lewat Bromo atau enggak?
1: Kalau lewat Bromo sih enggak sering kali ya, tapi beberapa kali memang. Kalau dari pengamatan sejauh ini mungkin karena enggak sering juga, kalau aku lewatnya pas lewat dari sana juga enggak terlalu macet sih, Tam. Cuman mungkin yang abang itu sampaikan pada pengerjaan kabel bawah tanah ya, mungkin di beberapa titik juga banyak ditemukan dan bisa menimbulkan kemacetan juga. Mungkin di Bromo saat ini lagi banyak-banyaknya ya intensif dilakukan di situ ya.
0: Iya, tapi kan memang warga Bromo ini cukup banyak begitu masyarakatnya ya. Kalau lewat Bromo ini kan sepertinya memang kita hanya lewat untuk motong jalan sih sebenarnya kalau aku ya, kalau dari jalan besar seperti Sukarame itu kan kadang macet juga di situ. Nah, lebih bagus lewat Bromo kita motong jalan. Akses ini ya, akses alternatif sebenarnya kalau Bromo ini. Tapi kalau macetnya ya memang karena di situ juga rumah padat penduduk juga ya, makanya menyebabkan Bromo ini sering macet juga begitu di jam-jam tertentu sih sebenarnya ya, di jam-jam pergi sekolah dan juga pulang kerja begitu ya. Tapi kalau ngobrolin soal kabel bawah tanah, pengerjaan kabel bawah tanah ini bukan hanya di daerah Bromo aja ya Andrea, tapi betul. Di beberapa kawasan lainnya di Kota Medan ini juga sedang sibuk begitu pengerjaan proyek kabel bawah tanah ini ya. Dan ada juga beberapa masyarakat kita yang mengeluhkan tentang pengerjaan kabel bawah tanah ini ya. Ternyata ketika masyarakat melintas ya, di situ ada beberapa orang ya sepertinya yang memang mencoba untuk mencari keuntungan begitu dari adanya kabel bawah tanah ini begitu.
1: Sudah mulai apa ya, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya.
0: Iya. Nah, memang sebagai masyarakat kita kadang tidak bisa hindari ya. Tapi perlulah ini jadi perhatian pemerintah juga begitu ya. Soal pengerjaan kabel bawah tanah ini, jadi jangan sampai pengerjaannya itu tidak selesai akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi begitu.
1: Iya betul, tapi memang salah satu poin utama yang harus disegera diperbaiki itu adalah pengerjaan kabel bawah tanah ya. Karena kalau kita lihat di titik-titik tiang besi itu banyak sekali kabel yang berselururan yang semerawut begitu ya. Mm-hmm. Itu merusak tata keindahan tata kota juga dan membahayakan juga kalau kita tahu beberapa tahun lalu ya ada kasus di mana saat hujan malam hari itu ada yang meninggal karena kabel dari listrik itu kena gitu ke si adik ini gitu ya, lantas dia meninggal di tempat saat hujan deras juga. Itu kan salah satu peristiwa yang harusnya tidak terulang lagi gitu ya. Dan sebenarnya tidak boleh terjadi sih pada adik itu, tapi ya ini jadi catatan dan juga evaluasi ya yang harus segera dibenahi lah oleh pemerintah kita.
0: Iya, jadi memang di akhir-akhir tahun ini ya memang banyak sekali proyek pengerjaan begitu dari pemerintah begitu ya Andre ya, tidak hanya proyek penanaman kabel bawah tanah aja begitu ya, tapi memang sejumlah jalan ini kalau dilintasi begitu ya, ada juga yang memang mencoba untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak begitu, ditempel begitu ya. Kemudian seperti proyek BRT yang di sepanjang Gatsu ini pun juga sedang berlangsung begitu ya, dan ini menjadi keluhan juga sih sebenarnya bagi masyarakat ya, terutama para pengendara yang melintasi Jalan Gatot Subroto ini begitu.
1: Tapi kalau di Kota Medan sendiri dari Pemko-nya ya, ini sudah banyak melakukan perbaikan pengaspalan jalan ya. Di beberapa tempat kita bisa perhatikan juga, kalau bisalah kita lihat dari media sosial dari Pemko Medan sendiri ini banyak melakukan seperti di Medan Timur, kemudian di Medan Perjuangan, Medan Tembung, ini sudah banyak dilakukan pengaspalan-pengaspalan bagi jalan-jalan yang rusak. Mungkin ya salah satunya akibat hujan deras juga, atau mungkin sudah bertahun-tahun juga sudah terjadi begitu ya Tamiya.
0: Iya, karena kan memang untuk jalan yang rusak, jalan yang berlubang begitu ya, bisa menggenangi air dan menyebabkan banjir juga begitu ya Andre. Nah, karena kan memang banjir ini menjadi salah satu permasalahan di Kota Medan yang sepertinya tidak kunjung usai begitu dari tahun ke tahun. Seperti tadi Andre juga melangsungkan diskusi ya, itu tantangan dan solusinya nih apa begitu ya. Sepertinya memang banjir ini kerap terjadi begitu, tidak hanya sekali dalam setahun, tapi memang berkali-kali begitu dalam setahun ini.
1: Iya betul. Nah, terlepas daripada itu juga masyarakat ya, khususnya untuk yang tinggal di wilayah bantaran sungai begitu ya, juga harus lebih aware nih terhadap masalah bagaimana tidak membuang sampah, atau mungkin bagaimana juga tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mencemari sungai gitu ya. Karena nantinya juga akan berdampak langsung bagi masyarakat yang berada di wilayah sana dan juga secara umum pada masyarakat Kota Medan itu sendiri begitu Tami.
0: Baik, dan tidak hanya di kawasan-kawasan tertentu begitu ya yang memang ini menjadi langganan banjir di Kota Medan, tapi memang perlu kita perhatikan juga ya, kalau beberapa hari yang lalu tuh kan sempat hujan deras ya Andre ya.
1: Betul.
0: Dan banjir disertai dengan kemacetan yang parah sekali, mungkin Andre ini juga merasakannya di sore hari ya, di kawasan Pancing dan sekitarnya juga begitu, di kawasan Leda Sujono, terutama di kawasan pintu tol gerbang Bandar Slamet ya, ini memang sering kali ya jadi langganan banjir, sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan dengan kondisi banjir yang ada di gerbang tol pintu gerbang tol Bandar Slamet ini gitu. Ya,
1: itu kalau boleh tahu setinggi apa itu genangan airnya?
0: Sudah sampai sepinggang loh bahkan sampai pernah. Sepinggang, ya? Iya. Makanya kan kalau misalnya kita mau masuk ke akses tol Bandar Slamet begitu ya, itu kita memang tenggelam juga tuh mobil, agak-agak terendam juga tuh apa ban mobilnya.
1: Itu banyak yang mogok berarti ya?
0: Iya. Makanya itu yang menjadi kendala ya. Nah, sampai-sampai gubernur kita ini turun langsung loh untuk menyelesaikan persoalan banjir di sejumlah titik ya, terutama di pintu tol yang menjadi kolam ya, kolam, bukan kolam ikan aja bisa di situ ya, jadi kolam berenang juga, karena banjirnya tuh udah terkenal sebenarnya di Leda Sujono ini Dre.
1: Juga yang salah satu yang jadi perhatian penting adalah di daerah Medan Utara juga Tam ya, di daerah Belawan, Labuhan, Medan Deli dan sekitarnya begitu ya, karena di daerah sana itu juga rawan terkena dari banjir rob ini, apalagi di masa-masa sekarang ini cuaca juga masih kurang bersahabat begitu ya. Jadi itu mengakibatkan warga sekitar juga selalu apa ya, selalu mengomentari hal yang sama, mengeluhkan hal yang sama ini tiap tahunnya. Oleh kalau misalnya sudah tinggi yang mengakibatkan rumah juga bisa sampai terendam juga, ini bahaya.
0: Iya, makanya kalau sudah memasuki musim penghujan seperti ini, warga dan juga pemerintah ya dalam hal ini perlu mengambil tindak antisipasi dan juga upaya begitu ya, bagaimana caranya supaya bisa mencegah banjir ini sendiri begitu ya Andre ya.
1: Yes.
0: Oke, kita masih tunggu untuk pendengar yang ingin bergabung dari WhatsApp kita di 0811616943 untuk Anda yang ingin mengabarkan informasi ataupun laporan-laporan yang saat ini menjadi keluhan Anda, silahkan bisa sampaikan ya. Jangan lupa sertai foto dan juga video. Atau Anda yang saat ini sedang aktif di sosmed, terutama di Instagram, boleh Anda tag langsung sosial media kita di @RRI_Medan atau di @Pro1Medan untuk informasi seputar peristiwa ataupun video ya terkait dengan laporan ataupun juga keluhan yang Anda temukan saat ini. Kita masih terus bersama hingga jelang pukul 10. Pastikan tetap bersama kami di Halo

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan

0: Balik lagi di Halo RRI pagi ini, saudara pendengar masih menunggu Anda yang ingin menyampaikan aspirasi dan juga laporan-laporan Anda terkait dengan keluhan Anda mungkin dalam sistem pelayanan publik ya, dalam pengurusan-pengurusan dokumen ataupun surat-surat penting begitu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda ya. Silakan bisa Anda sampaikan di mana Andre?
1: Di 0811-616-943.
0: Ya, pernah nggak Andre ini sering ada kendala begitu dalam pengurusan surat menyurat begitu, entah itu SIM, STNK, SKCK, mungkin kalau, pelayanannya yang tidak sesuai gitu ya?
1: Iya, mungkin kalau sekarang ini sudah sangat baik ya Tamia, karena juga udah banyak penggunaan online juga dan segala sesuatunya juga nggak ada ini ya, nggak ada yang di balik tangan begitulah ya. Jadi sangat transparan dan juga prosesnya tidak berliku-liku, sangat cepat juga hasilnya bisa diterima gitu. Jadi ini sudah sangat baik dan kemajuan ini juga harus kita apresiasi tentunya dari komitmen setiap wali kota hingga gubernur juga ya, dari dulu sampai sekarang yang semakin aware lah ya terhadap masalah pengurusan surat ini, khususnya bagi masyarakat kita di Kota Medan dan Sumatera Utara.
0: Iya, berbeda dengan waktu dulu begitu ya, kan memang ada himbauan juga begitu ya, ketika kita mau mengurus SIM atau STNK begitu ya, hindari calo.
1: Betul, betul.
0: Karena kan rame juga tuh ya, apalagi di Polrestabes ya. Nah kan tuh rame tuh calo, sini bang gitu ya.
1: Iya, intinya harus mau belajar ya Tem ya, belajar untuk mengurus secara mandiri. Ya. Karena ketika sudah dilakukan secara sendiri, nanti pada akhirnya tahu, oh ternyata nggak sesusah itu ya. Gitu.
0: Betul.
1: Karena kan orang berpikirnya mindsetnya adalah kalau ngurus langsung di pemerintahan ribet lah, lama lah gitu. Kalau pakai calo bisa lebih cepat, bisa lebih mudah juga gitu. Tapi kalau sudah dijalani sendiri gitu ya, itu hasilnya juga nggak akan seperti yang dibayangkan gitu, nggak akan sesulit itu juga gitu.
0: Betul betul, karena kan kita bisa lebih tahu dan paham gitu ya seperti apa mekanismenya begitu, tanpa kita harus menggunakan jasa calo ya. Karena kan kalau pakai jasa calo kan tentu bayarannya lebih mahal kan,
1: pasti,
0: Rey?
1: Pasti.
0: Ya memang itu tadi, lebih cepat dia ya kan. Ya,
1: kalau bahasa anak zaman sekarangnya indis ekonomi ya.
0: Indis ekonomi.
1: Segala sesuatunya itu harus diperhitungkan biayanya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalnya kita bisa menekan biaya dengan agak capek sedikit mengurusnya ya, kenapa tidak begitu.
0: Iya, ya luangkanlah waktunya hanya sehari gitu ya. Permisi sama atasannya, sebentar Bu, saya mau urus ini dulu. Kan pasti dikasih, enggak mungkin enggak dikasih kan.
1: Betul sekali. Ya contohnya kayak mengurus paspor ya, beberapa waktu lalu, mungkin setahun lalu aku mengurus paspor gitu ya, daftar online, kemudian mengurusnya langsung ke sana juga nggak memakan waktu sampai setengah jam. Kurang dari setengah jam sudah dari wawancara dan segala macamnya gitu ya, itu udah selesai gitu. Jadi ya harus mau juga cari tahu sendiri, itu yang paling penting. Karena dulu-dulu kan kita kalau sering menggunakan calo kan kita tidak tahu apa aja yang alurnya harus dilewati, kemudian syarat-syaratnya gimana kan kita tidak tahu gitu.
0: Iya, setuju sih dengan Andre ya, dan semakin hari ini memang semakin bagus ya untuk pelayanan administrasi publik kita begitu ya. Mudah-mudahan sih kedepannya semakin lebih baik lagi begitu ya, dengan sistem online juga. Kalau nggak mau ribet, kalau nggak mau nunggu lama, datangnya pagi-pagi ya Andre.
1: Betul.
0: Supaya antriannya nggak panjang, karena kalau udah datang jam 10, jam 11 udah, nanti jam 12 udah pada istirahat ya kan,
1: betul,
0: kita nunggu lagi nanti jam 1 siang, nah itu yang kadang buat kita jadi terkendala sih sebenarnya. Tapi sih gak ada kendala ya, kalau kita mau ngurus ya udah pagi-pagi cepat datang supaya antriannya gak panjang.
1: Ya intinya dari diri sendiri dulu Tam ya, dari diri sendiri dulu yang juga harus proaktif juga ini dalam mengurus surat-surat yang kita urus gitu ya, ke instansi manapun itu.
0: Iya, oke Andre, sudah hampir pukul 10, itu tandanya kita sudahi dulu untuk Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih Andreas Pulba sudah hadir.
1: Terima kasih Tami.
0: Menjadi rekan saya pagi hari ini.
1: Sama-sama.
0: Ya, kita ketemu lagi nanti di hari Rabu dan Jumat, karena setiap Senin, Rabu dan Jumat Halo RRI akan menyapa Anda.
1: Yes.
0: Baik, kalau begitu terima kasih pendengar, sekaligus menutup perjumpaan kita di Medan pagi ini untuk edisi Senin 14 September 2026 bersama saya Desi Utami dan juga
1: Andreas Purba.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Bilad 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 bersatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda hari ini? Sudahkah weekend Anda membawa Anda untuk lebih bersemangat lagi ya menjalankan aktivitas di Senin kali ini ya? Mudah-mudahan ya liburan semalam membuahkan hasil yang cukup baik ya untuk mengembalikan semangat kita, mengembalikan ceria kita ya untuk bisa melakukan segala aktivitas kita hingga selesai, tidak hanya hari ini tapi hingga kita berjumpa weekend kembali tentunya ya pendengar. Dan siang hari ini tentunya lagu-lagu enak, informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan hadir terus menemani Anda dalam kebersamaan kita di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Pendengar, Hari Kunjungan Perpustakaan diperingati masyarakat Indonesia setiap 14 September untuk mendorong pemanfaatan perpustakaan secara maksimal. Peringatan tersebut sekaligus juga menjadi momentum memperkuat budaya membaca dan menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran masyarakat. Di mana melansir dari laman Perpustakaan Nasional, Hari Kunjungan Perpustakaan telah diperingati sejak 14 September 1995. Di mana peringatan tersebut bermula pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui usulan kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di mana pencanangan ini bermula dari surat bernomor 020/A1/8/1995 yang diterbitkan pada 11 Agustus 1995. Dan surat tersebut mengusulkan 14 September 1995 sebagai momentum pencanangan Hari Kunjungan Perpustakaan di Indonesia. Dan Presiden Soeharto juga berharap penetapan tersebut memberikan dampak positif bagi gerakan intelektual di Indonesia. Dan harapan tersebut terutama diarahkan untuk memperluas budaya membaca kepada generasi bangsa. Kepala Perpustakaan Nasional pertama Mastini Harjo Prakoso juga mencatat perjalanan panjang dunia penerbitan di Indonesia. Jadi catatan tersebut dibuat dalam majalah Himpunan Perpustakaan Khusus Indonesia atau HPCI, di mana Indonesia pernah menjadi negara yang produktif menerbitkan berbagai judul buku pada masa awal kemerdekaan. Kondisi tersebut juga turut didorong dengan semangat Presiden Soekarno yang dikenal memiliki ketertarikan besar terhadap kegiatan membaca. Jadi Soekarno juga mendukung penerbitan, aktivitas membaca, serta pemberantasan buta huruf sebagai bagian dari prioritas pembangunan masyarakat. Dan dukungan tersebut juga ikut mendorong perkembangan industri buku dan kegiatan literasi pada masa itu. Nah, karena hari ini memperingati dari Hari Kunjungan Perpustakaan, kira-kira kapan terakhir kali Anda berkunjung ke perpustakaan, pendengar? Kalau untuk Salsa sendiri, mungkin ini sudah lama ya. Mungkin pada saat itu seperti pas waktu duduk di bangku kuliah. Itu pun bukan dalam suatu yang pengen untuk baca ke perpustakaan, tapi memang waktu itu lagi menyelesaikan tugas akhir ya, yang mengharuskan memang membaca dan meminjam banyak buku dan juga melihat banyak referensi pada saat itu untuk menuliskan tugas akhir. Jadinya harus ke perpustakaan kampus ya, untuk melihat-lihat referensi apa saja yang ada di sana. Dan kalau untuk membaca, sepertinya sekarang ini tidak melulu soal buku ya, karena sekarang buku pun sudah ada yang digital. Jadi memang kalau untuk literasi, kita bisa membaca di mana saja dan apa saja, tidak hanya tentang buku-buku pelajaran, tapi berbentuk novel ya, buku cerita, cerita pendek, apapun itu yang bisa kita baca, itu sudah termasuk literasi di saat sekarang ini, pendengar. Dan Tuti Salah masih akan terus berbagi informasi terkini untuk Anda semua di Medan siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, mungkin kita sering menganggap sepele ya soal permasalahan gigi, terlebih lagi gigi berlubang. Ya, di mana kita sering menganggapnya ini permasalahan ringan ya, yang di mana kita juga tidak harus khawatir atau mungkin menyebabkan hal-hal lain yang terjadi karena gigi berlubang ini. Tapi ternyata ya dari akibat si gigi berlubang ini, kadang kita juga merasakan nyeri dan juga rasa tidak nyaman. Ya, di mana infeksi dari gigi berlubang yang kerap kita biarkan ternyata dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan dapat mengancam kesehatan kita. Jadi melansir dari Hello Sehat, gigi berlubang atau karies terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap. Di mana kerusakan tersebut dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan juga pembuluh darah. Jadi infeksi yang mencapai bagian dalam gigi dapat berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Jadi abses ini dapat menyebar ke jaringan lunak seperti gigi termasuk area wajah atau juga leher. Jadi penyebaran dari infeksi ini dapat menyebabkan pembengkakan semakin luas dan dapat memicu kondisi serius. Jadi dalam kondisi tertentu, bakteri dapat masuk ke dalam aliran darah dan dapat menyebabkan sepsis. Di mana sepsis ini merupakan respon tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebarkan melalui tubuh kita. Dan juga melansir dari Halodoc, kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga penurunan tekanan darah yang drastis. Jadi selain melalui aliran darah, infeksi gigi juga dapat menyebar menuju jantung, otak, dan juga paru-paru. Jadi penyebaran tersebut dapat memicu endokarditis, abses otak, meningitis, pneumonia, dan juga abses paru. Dan infeksi yang menyebar ke area leher juga dapat menyebabkan pembengkakan dan mengganggu saluran pernafasan. Jadi infeksi gigi yang tidak ditangani juga dapat menyebar melalui jaringan dan juga aliran darah. Ada beberapa kondisi yang perlu kita waspadai seperti demam, pembengkakan wajah atau leher, serta kesulitan untuk membuka mulut. Jadi kesulitan menelan atau bernafas juga dapat menjadi tanda infeksi yang membutuhkan penanganan medis segera. Dan resiko komplikasi serius meningkat ketika pemeriksaan ditunda meskipun sakit gigi terus berlangsung atau semakin parah. Jadi karena itu, nyeri yang menetap sebaiknya diperiksakan untuk mengatasi sumber infeksi. Dan gigi berlubang memang berpotensi untuk menyebabkan kematian melalui komplikasi infeksi berat, di mana karena itu menjaga kebersihan gigi dan mulut penting untuk mencegah infeksinya, pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara terus memperkuat komunikasi dan juga kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menata layanan keimigrasian di wilayah Sumut. Hal ini tercermin dari audiensi Kakanwil Dr. Perlindungan bersama Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim di ruang kerja Kakanwil yang turut didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tanjung Balai. Di mana Kakanwil Perlindungan menegaskan Kanwil Sumut membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan pemerintah daerah dalam setiap penataan struktur layanan keimigrasian. Ia menyambut baik aspirasi yang disampaikan Wali Kota Tanjung Balai terkait pentingnya layanan keimigrasian di kota tersebut, yang mengingat posisi strategis Kota Tanjung Balai sebagai satu-satunya pelabuhan internasional penumpang sekaligus pintu masuk lintas laut ke Malaysia. Perlindungan juga mengemukakan bahwa layanan WNI, layanan WNA, dan pengawasan orang asing di Tanjung Balai perlu terus berjalan optimal demi mendukung mobilitas masyarakat dan roda perekonomian daerah, termasuk potensi terbukanya lapangan kerja dan investasi yang disampaikan Wali Kota. Kakanwil juga menegaskan, Imigrasi Sumut juga aktif membangun komunikasi dengan legislatif daerah, dan diantaranya melalui audiensi bersama Komisi Gabungan A, B, dan C DPRD Kota Tanjung Balai yang menyuarakan aspirasi serupa, yang menegaskan pentingnya keberlangsungan pelayanan keimigrasian di kota tersebut. Ia juga menyampaikan pernyataan nomenklatur yang tengah berjalan di berbagai daerah seperti Kanimsus Medan menjadi Kanimsus Kuala Namu, Kanim Polonia menjadi Kanim Medan, dan Kanim Pematang Siantar menjadi Kanim Simalungun, yang merupakan bagian dari proses penyesuaian organisasi yang terus dikomunikasikan secara transparan pada seluruh pemangku kepentingan di daerah. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!

Dengan sedia kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga siang ini. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit

ke Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si setan merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang, sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkau. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai. Kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim mengangkutakan 10 pemain itulah yang masuk unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga

belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Wolfsburg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Wolfsburg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Wolfsburg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Wolfsburg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat J.I. Cess menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi.

Itses bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya, yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Suarez menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Suarez tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Suarez langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Suarez kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia, minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua, dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing, menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sebuah.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejarah

ya, nggak bisa hanya Al-Fatihah, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan beliau juga Pak Rusi sebagai pemain AKR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kali ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, voli tentang bola dan tentang cabang olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketua, tapi juga mendalami juga dan.

0: prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Ini menjadi wadah forum di mana para klub yang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub, dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akhir musim.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya, manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also. We have more corners.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I'm very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudi melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut dari Jay, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team. Proud of the team because till the 10 minutes till the end we had a result.
4: Saya cukup bangga ya dengan penampilan tim. Saya kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
3: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Nédito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat, sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua, kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Medan, mau staycation mewah dan seru di Grand Mercure Medan Angkasa aja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com/9054. Sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan, Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe loh. Ayo gabung menjadi member All Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi melalui official WhatsApp di 0822 83 358400, via Instagram @grandmercuremedan, atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa, Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

Pendengar, BGN RI menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis, dan platform digital tersebut ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah, yang mengingat program ini selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Melalui platform itu, pemerintah dapat memantau pemasok, harga komoditas, transaksi, hingga aspek perpajakan dalam pengadaan bahan pangan MBG. Di mana menurutnya, sistem digital tersebut akan menjadi bagian dari upaya BGN untuk membangun tata kelola pengadaan bahan baku MBG yang lebih terukur. Pada tahap pertama, marketplace MBG mencakup 6 komoditas utama yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Komoditas tersebut, Sudaryono menjelaskan, meliputi bagian dari daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan juga susu. BGN juga menyiapkan konsep verified seller untuk memastikan pemasok yang masuk dalam sistem telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan mekanisme tersebut, ia menuturkan transaksi bahan baku MBG hanya dapat dilakukan dengan pemasok atau pihak yang telah melalui proses verifikasi. Mekanisme tersebut, ia mengharapkan dapat membuat rantai pengadaan bahan baku lebih mudah untuk ditelusuri, sekaligus mengurangi potensi transaksi dengan pemasok yang tidak memenuhi ketentuan. Selain mengatur pemasok, BGN tengah merancang kebijakan agar bahan baku MBG sedapat mungkin diperoleh dari wilayah tempat dapur beroperasi, yang artinya dapur MBG akan diarahkan untuk menyerap produk pangan dari daerahnya sendiri sebelum mencari pasokan dari wilayah lain. Sudaryono memberikan contoh, dapur MBG di Mojokerto nantinya diharapkan membeli telur dari wilayahnya selama komoditas tersebut tersedia. Pembelian dari luar daerah baru diperbolehkan apabila kebutuhan bahan baku tidak dapat dipenuhi oleh pemasok di wilayah setempat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

93.1 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang sudah memasuki jam 12 siang ya, yang berarti memang kita sudah mulai mencari-cari atau mungkin menentukan menu makan siang kita apa enaknya untuk siang hari ini. Karena sampai sekarang Salsa pun masih berusaha masih mencari-cari menu yang pas untuk disantap mantap siang ini ya, karena kayaknya mau kalau misalnya mau makan ayam-ayaman kayaknya bosen gitu ya, tapi mau makan apa selain ayam gitu ya, atau mungkin Anda punya referensi barukah menu makan siang apa enaknya ya untuk disantap siang ini, boleh dong berbagi cerita, berbagi menu makanan siang hari ini bersama Salsa. Mungkin ada yang mau spill juga nih gitu ya, bawa bontot misalnya ya ke tempat kerja, atau mungkin sudah mempersiapkan makan siang, udah masak dari pagi gitu ya, menu makan siangnya apa, boleh ya untuk di WhatsApp Salsanya di 0811 616 943 untuk berbagi menu makan siang Anda di siang hari ini. Mana tahu ya menjadi referensi Salsa untuk menemukan makanan enak yang disantap di siang hari ini. Karena sampai sekarang masih bingung-bingung mau makan apa nih siang ini ya. Jadi untuk Anda pastinya pendengar, sebelum Anda istirahat ya, isoma, istirahat sholat makan ya di untuk siang hari ini, Salsa masih akan terus berbagi informasi terkini dan juga lagu-lagu enak tentunya akan menemani Anda di siang hari ini bersama Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Medan. Bau staycation mewah dan seru di Grand Mercure Medan Angkasa aja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com/9054. Sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan, Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe loh. Ayo gabung menjadi member All Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400, via Instagram at Grand Mercure Medan, atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa, Jalan Sutomo, nomor 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Peringatan waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.24. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Masih bersama Salsa pendengar di Medan siang ini menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pukul 12 lebih 39 menit ini ya, mungkin beberapa dari Anda sudah memutuskan untuk makan siang dengan menu-menu yang sudah Anda pilih tentunya ya. Selamat makan siang, dan tentunya siang hari ini Salsa masih akan terus memutarkan lagu-lagu enak untuk menemani Anda berkegiatan makan siang, dan juga pastinya info-info menarik akan terus hadir untuk Anda semua di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

aku. Pendengar, susu mungkin sering dianggap sebagai salah satu makanan yang wajib ada dalam pola makan bergizi. Di mana anggapan ini muncul karena susu ini mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan susu ini diketahui mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serta sejumlah vitamin dan mineral. Kandungan tersebut membuat susu ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari. Tapi makanan bergizi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya susu. Jadi pola makan sehat justru perlu mengutamakan keberagaman makanan agar kebutuhan berbagai zat gizi dapat terpenuhi. Kementerian Kesehatan juga menjelaskan, susu termasuk kelompok lauk pauk sebagai salah satu sumber protein, di mana kelompok tersebut juga mencakup ikan, telur, unggas, daging, kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Akhirnya, susu bukan satu-satunya yang dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan protein. Tapi berbagai makanan lain juga dapat memberikan protein dan juga zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain protein, susu juga dikenal sebagai salah satu sumber kalsium, di mana kalsium ini dibutuhkan untuk membentuk, menjaga kesehatan tulang dan gigi sepanjang kehidupan. Jadi meskipun begitu, kebutuhan kalsium tidak hanya dipenuhi hanya melalui susu, karena Kementerian Kesehatan juga menyebutkan ikan yang dimakan bersama dengan tulangnya, tahu, tempe, kacang-kacangan, serta berbagai jenis sayuran juga mengandung kalsium. Dan karena itu, seseorang yang tidak mengkonsumsi susu belum tentu mengalami kekurangan gizi. Karena selama kebutuhan zat gizi tetap dipenuhi melalui makanan lain yang beragam dan sesuai kebutuhan tubuh, pola makan tetap dapat menjadi bagian dari diet sehat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menekankan pentingnya keberagaman dalam pola makan sehat. Karena berbagai kelompok makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayur, buah, serta protein hewani dapat dikonsumsi secara seimbang.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Gunung Sitoli untuk mengikuti Lintas Megatol. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Kasih pemahaman kepada masyarakat dari 65 km itu.
2: Ya, karena kan gini, kayak petani itu keterbatasan dalam modal.
3: Di Kota Gunung Sitoli dan ini dilaksanakan sekali 4 tahun.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang. Di antaranya, pemerintah Kota Medan menyiapkan program beasiswa bagi mahasiswa dalam mendukung keberlanjutan pendidikan. Pemerintah Kota Tanjung Balai meminta dukungan pemerintah pusat dan provinsi yang membutuhkan perbaikan. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Putra Zebua.

0: Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Medan menyiapkan program beasiswa bagi mahasiswa sebagai upaya mendukung keberlanjutan pendidikan, sekaligus mencegah mahasiswa terkendala biaya hingga harus berhenti kuliah. Program tersebut mulai dijalankan Oktober 2026 dengan menyasar mahasiswa berprestasi serta mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan menyiapkan program beasiswa bagi mahasiswa mulai Oktober 2026. Program ini menyasar mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap saat menghadiri pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB Universitas Medan Area UMA di Hall 1 Kampus UMA pada Jumat kemarin. Zakiuddin mengatakan dukungan biaya pendidikan penting agar mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah hingga tuntas. Ia tidak ingin mahasiswa yang telah berjuang masuk perguruan tinggi harus berhenti di tengah jalan karena persoalan biaya. Ia meminta mahasiswa asal Medan yang terkendala biaya pendidikan agar tidak ragu mengajukan beasiswa. Zakiuddin juga berpesan agar mahasiswa baru bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ia menilai keberhasilan tidak ditentukan oleh status perguruan tinggi, tetapi oleh kesungguhan mahasiswa dalam belajar.
2: Saya berpesan kepada anak-anak saya, jangan menuntut ilmu ini sekedar-sekedar. Apa nanti yang anak dan yang berprestasi, insya Allah nanti dari Pemko Medan akan diberikan beasiswa. Dan bagi anak Medan yang kurang mampu juga, tolong diajukan. Nanti juga akan diberikan beasiswa dari pemerintah Kota Medan.
1: Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan, Andi Yudhistira, mengatakan program beasiswa tersebut akan diberikan kepada 100 mahasiswa, sebanyak 70% diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi, sedangkan 30% bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara dalam rapat paripurna istimewa DPRD. Apresiasi tersebut disampaikan seiring dimulainya pembangunan Puskesmas Lahewa dan progres pembangunan di sejumlah ruas jalan. Laporan Muni Eli Harefa.
3: Dan kami sudah keliling lapangan di mana progres pelaksanaan pembangunan di beberapa ruas di paripurna DPRD yang istimewa ini. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara.
4: Dalam rapat paripurna istimewa DPRD, pemerintah Kabupaten Nias Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara atas perhatian dan dukungan pembangunan di daerah. Penegasan itu disampaikan Bupati Nias Utara di hadapan pimpinan dan anggota DPRD saat sidang berlangsung. Pimpinan rapat juga mengajak seluruh peserta memberikan aplaus kepada Gubernur Sumatera Utara. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Gubernur Sumatera Utara terus memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di Nias Utara. Salah satu bukti nyata adalah pembangunan puskesmas

0: Utara berharap dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar Dinas Utara dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Munir Harifa melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Balai meminta dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk menangani sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perbaikan. Berikut laporan Nifsu Fitri Sirait.
2: Pemerintah Kota Tanjung Balai menegaskan komitmennya untuk menjawab aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Dari total 65 km jaringan jalan yang ada di Kota Tanjung Balai, tidak seluruhnya berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim menyebut sebagian ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional dan jalan provinsi yang kondisinya saat ini membutuhkan penanganan serius sehingga perlu sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
3: Ada 65 kilo jalan kita di Kota Tanjung Balai, itu dari jalan kelurahan, kecamatan sampai jalan kota yang menjadi fokus perhatian penting. Tetapi harus kita berikan juga edukasi, pemahaman kepada masyarakat. Dari 65 kilometer itu ada jalan nasional 14 kilo, ada jalan provinsi 4,5 kilo yang hari ini memang kondisinya kurang baik untuk perhatian.
2: Mahyarudin menambahkan keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mempercepat perbaikan infrastruktur sehingga diperlukan komunikasi dan kemitraan dengan lembaga serta kementerian di tingkat nasional.
3: Kami sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah harus membangun kemitraan baik kepada lembaga maupun kementerian tingkat pusat sehingga apa yang menjadi kekurangan pemerintah Kota Tanjung Balai saat ini menjadi perhatian dari lembaga maupun kementerian di tingkat nasional. Sehingga harapan masyarakat ini bisa dijawab dengan keterbatasan Pemko Tanjung Balai, fiskal yang tidak stabil, maka ada susuran dana apakah itu berbentuk TKD, transfer dana daerah, maupun DAU, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
2: Wali Kota Tanjung Balai pun berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, berbagai persoalan infrastruktur di Kota Tanjung Balai dapat ditangani secara bertahap, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Ibu Fitri Sirait melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Petani di sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Pemerintah Kota Medan beri beasiswa bagi mahasiswa. Laporannya disampaikan Deni Siaan.
4: Selain dipusingkan dengan keterbatasan modal, sejumlah petani di Tapanuli Tengah kini dipusingkan dengan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Saprudin Tanjung, seorang petani sawah di Kecamatan Kolang, mengatakan sejumlah petani di wilayah itu sangat kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Dan kondisi ini, kata Saprudin, telah berimbas pada minimnya hasil panen petani di wilayah itu. Saprudin juga mengakui saat ini banyak beredar pupuk non-subsidi, namun akibat keterbatasan modal, sejumlah petani tidak mampu membeli pupuk non-subsidi itu, apalagi harga pupuk non-subsidi tersebut dibanderol dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pupuk bersubsidi. Karena itu Saprudin dan petani lainnya meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan operasi pasar pupuk bersubsidi guna membantu petani meningkatkan hasil pertaniannya.
5: Memang ada pupuk subsidi dari pemerintah, cuma kondisinya sekarang ini, karena kan gini, kayak petani itu keterbatasan dalam modal.
4: Selain itu, Saprudin juga mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi ini. Sebab disinyalir pupuk bersubsidi dari pemerintah kerap didistribusikan para penyalur kepada pengecer untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Deni Siaan melaporkan.

0: Berita olahraga. Anggaran terbatas KONI Kota Gunung Stoli siapkan sebanyak 43 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bulan November mendatang. Berikut laporannya bersama Indah Febrianti Bulele.
1: Mengirimkan atlet tidak dalam jumlah besar.
2: KONI Kota Gunung Stoli memastikan persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprovsu ke-12 sudah fix dengan mengirimkan 43 orang atlet. Demikian disampaikan Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yosi Rizal Mendrova saat dikonfirmasi RRI

0: terkait keikutsertaan Kota Gunung Stolit di ajang 4 tahunan tersebut. Yose menyebutkan pihaknya bersama cabur telah menyiapkan sebanyak 43 orang atlet dari 11 cabang olahraga dengan target perolehan 3 medali emas. Keterbatasan anggaran memaksa KONI menyeleksi betul atlet yang dikirim ke Porprosu dan yang berpeluang meraih medali.
1: Bahwa persiapan Kota Gunung Sitoli sampai saat ini sudah fix ada 43 orang atlet beserta beberapa ofisial lainnya, dan dengan keterbatasan anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli, maka KONI Kota Gunung Sitoli bersama cabur menyikapi hal tersebut dengan mengirimkan atlet tidak dalam jumlah besar, mungkin di 1-2 cabang, di 1 cabang olahraga kita mengirimkan 1-2 orang, paling banyak 3 atlet. Dan ini sudah kita seleksi, kita percayakan kepada masing-masing cabur untuk melihat siapa saja atlet-atlet yang akan bertanding nantinya yang mumpuni, yang dapat menorehkan prestasi dan memberikan medali kepada Kota Gunung Sitoli. Merupakan penilaian indeks prestasi olahraga di Kota Gunung Sitoli, dan ini dilaksanakan sekali 4 tahun di lingkup Sumatera Utara, dan akan bersaing bersama 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara.
0: Lebih jauh diungkapkan Yose, persiapan mengikuti Porprosu sudah dilakukan jauh-jauh hari, dan 3 minggu terakhir ini sudah mulai meningkatkan intensitas latihan. Sebelumnya hanya 6 kali sesi latihan dalam seminggu, namun kini menjadi 10 hingga 12 kali sesi latihan di pemusatan latihan masing-masing cabur. KONI Kota Gunung Sitoli bertekad untuk Porprosu ke-12 tahun 2026 ini, peringkat Kota Gunung Sitoli bisa naik ke posisi 15. Dibandingkan dengan peringkat pada Porprosu tahun 2022 yang lalu, yang berada di urutan ke-24, dari 33 kabupaten kota. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
2: Pokja BSAN yang telah dibentuk di Kabupaten Selatan diharapkan dapat berjalan efektif serta memperkuat mekanisme rujukan dan perlindungan anak. Berikut laporan Anoverli Sulu.
3: Pembentukan kelompok kerja atau Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN di Nia Selatan merupakan bagian dari rangkaian program kreasi bersama pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Pembentukan Pokja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen dan melibatkan berbagai sektor terkait. Oleh karena itu, keberadaan Pokja lintas sektor ini penting untuk memastikan mekanisme rujukan dalam penanganan laporan dapat berjalan efektif di lapangan. Demikian ditegaskan Koordinator Advokasi Program Kreasi Save the Children, Reinhard Simanjuntak, pada pelaksanaan lokakarya finalisasi penyusunan standar operasional prosedur Pokja BSAN yang digelar Kreasinya Selatan baru-baru ini. Namun Reinhard menilai mekanisme rujukan tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung dengan SOP yang jelas.
4: Nanti Republik akan kita coba, jika ada pelaksanaan di sekolah, bagaimana ini setelah Republik, kemudian menyikapinya, nanti akan simulasinya nanti ada, kita lihat kalau ada di mana yang bantuannya, mana yang akan jalan, apa-apa, disimpulinya kita revisi lagi ya, karena disimpulin ini harus tetap mendapatkan hasil masukan.
3: Reinhard menambahkan pada pertemuan berikutnya, pihaknya berharap dapat memperkuat sinergi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, terutama dalam aspek yang berkaitan dengan penanganan hukum. Saat ini koordinasi dengan kedua institusi tersebut masih dalam proses dan diharapkan dapat mendukung mekanisme penanganan kasus secara lebih terpadu. Ia berharap Pokja BSAN dapat berjalan efektif dan seluruh pihak mampu memaksimalkan pelaksanaannya pada tahun ini. Ia juga mengapresiasi semangat para pihak yang terlibat dan optimistis kolaborasi tersebut dapat mendorong Pokja BSAN Nia Selatan berjalan dengan baik ke depan. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Berita yang terakhir. Untuk menarik minat konsumen, pelaku UKM diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kemasan produk-produk yang akan dipasarkan. Lia Nasution menurunkan laporannya.
5: Peningkatan mutu dan memperbaiki kemasan produk adalah salah satu upaya yang harus dilakukan para pelaku usaha kecil menengah atau UKM guna menarik minat masyarakat. Harapan itu dikatakan Arya, salah seorang toko pemuda di Kota Sibolga. Ia mengatakan produk yang dihasilkan para UKM di daerah ini dinilai sudah baik, namun masih perlu pembenahan di sisi pengemasan produk sehingga dapat bersaing dengan produk asing.
6: Melatak produk ikan asin itu dengan pembungkusan yang menarik, gitu ya, yang berlabel, gitu. Dan sehingga ketika mereka memasarkan dan ininya packagingnya bagus, ya orang lebih memburu produk itu.
5: Arya berharap dengan memperhatikan kualitas dan bentuk kemasan, produk-produk lokal yang akan dipasarkan dapat menarik minat pembeli di pasaran. Diana Sution melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putra Zebua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Ya Ahobu, Horas.
7: Sekian, lintas Megatol.

0: komunitas yang menginspirasi.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 bersatu RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Peringkat pukul 13.31 waktu Indonesia Barat kali ini, ya berarti kita akan membuka sesi MLI Putarin Lagu Indonesia Mantap Kalibah. Bersama Salsa yang akan menemani Anda mendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda bisa ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestan Anda siang hari ini melalui line telepon kami di 061-846-3116 dan juga di line teleponnya satu lagi di 061-846-3133 atau dari WhatsApp kami juga boleh di 0811-616-943. Baik, Salsa angkat dulu dari 116. Ada siapa siang hari ini? Halo MLI.
1: Mantap kali, Pak.
0: Mantap kali, Pak. Iya, siang hari ini sudah ada Bang RJ nih kelihatannya yang sudah absen ya.
1: Oh, mantap kali, Mbak Salsa.
0: Iya. Iya, Bang RJ.
1: Berarti Mbak Salsa anak dukun ya.
0: Gimana?
1: Anak dukun kurasa ya.
0: Oh iya, bisa mengetahui oh siapa ini yang udah nelpon. Iya, sudah dikenali suaranya. Oh, sepertinya
1: suara tingkat berapa gitu ya.
0: Iya. Sudah ini ciri khas Bang RJ ini sepertinya gitu.
1: Betul sekali ya, Bang RJ tak galung.
0: Iya, apa kabar Bang RJ hari ini?
1: Oh, begituan, sehat.
0: Sehat ya.
1: Bapak juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Bang RJ.
1: Yang pasti udah makan siang lah ya.
0: Oh, makan siangnya belum ini, lagi nunggu makan siang ini.
1: Oh, mana dulu saya tenaga ya kan. Lagi diceritanya Mas Salsa.
0: Gimana Bang RJ?
1: Kalau makan siang kalau agak berantem ya. Oh.
0: Kalau ini masih agak setengah-setengah dia tenaganya, belum diisi lagi nih Bang RJ.
1: Oh, kalau belum makan lah, nanti ngajak berantem, tak berani ya.
0: Iya, lu yola lemas lah.
1: Padahal makan siang lah, ada orang ngajak berantem, berani ya kan?
0: Iya, karena udah makan siang, udah ada lagi energinya gitu kan.
1: Iya, jadi yang ketawa ya kan.
0: Oke, baik Bang RJ, siang ini Bang RJ mau diputarkan lagu apa nih?
1: Lagu apa yang ada udah pilihan di situ?
0: Di sini ada Anji dengan Bidadari Tak Bersayap. Terus ada Yofi Widianto featuring sama Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu. Ada Tulus, Teh Hijau. Ada Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.
1: Oh, mantap ya.
0: Mau di luar dari itu boleh Bang RJ?
1: Oh, boleh lagi yang lain ya?
0: Boleh, boleh.
1: Lagu dari Judika boleh jadi Judika?
0: Judika boleh, yang mana tuh Judika?
1: Lagu Judika yang dari Armada bisa?
0: Armada bisa juga Bang RJ.
1: Oh, Asal Kau Bahagia aja lah ya.
0: Oke, Armada Asal Kau Bahagia. Siap, nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Mbak Salsa bahagia lah semuanya.
0: Asal bahagia aja ya.
1: Iya, ceria, ketawa-tawa kan mantap ya kan.
0: Iya, kan seru gitu ya.
1: Udah makan siang kan semangat ya kan.
0: Makin semangat gitu ya.
1: Kalau ngajak berantem ya kan gitu ya.
0: Jangan lu sampai berantem kok.
1: Cuma bertanda ya dia kan.
0: Iya.
1: Enggak ketawa ya kan.
0: Betul, harus kayak gitu dia ya. Oke lah kalau oke.
1: Selamat siang ya.
0: Iya, terima kasih Bang RJ sudah bergabung.
1: Oke ya ya.
0: Oke, selamat siang. Baik, sudah ada Bang RJ yang absen ya siang hari ini. Nampaknya selalu ini ya, kalau Bang RJ selalu semangatnya menggelora seperti itu. Baik, lanjut lagi kita bacakan dari WhatsApp ini. Sudah ada yang bergabung siang hari ini. Ada Mas Raden, di mana ini Mas Raden? Di Binjai kah? Oh, di Kebun Lada. Assalamualaikum Pro 1 MLI Mantap Kalibah. Dari Raden di Kebun Lada Binjai, Kak. Request lagunya Armada Pergi Pagi Pulang Pagi. Ah, tadi sudah ada si Bang RJ. Oh, ganti lagunya ya. Lagu lainnya juga boleh. Dari Cassandra, Cinta Terbaik. Siap, habis ini Cinta Terbaik nanti kita putarkan ya, Mas Raden. Salam ya buat sahabatku di Pro 1 ya, Kak, katanya. Siap untuk semua pendengar Pro 1 siang hari ini. Baik, lanjut lagi kita ganti teleponnya. Dari 133 kita angkat dulu. Ada siapa siang hari ini? Halo, MLI. Waduh, sepertinya sudah terputus ya. Oke, boleh coba lagi. Line telepon kita. di 0618463133. Baik, dari 133 dulu kita angkat ya. Tadi belum disempat keangkat. Halo MLI.
2: Menteri lagu Indonesia mantap.
0: Mantap kali, Bah.
2: Sekali, Bah.
0: Sinti suaranya kecil sekali.
2: Ini udah.
0: Ini masih kurang nih.
2: Ini halo.
0: Iya, oke, okay. masih bisa kedengaran lah ini, tapi masih tetap agak kecil dia Sintia.
2: Kalau ini?
0: Oke, udah bisa lah, udah lumayan lah.
2: Bapak speakernya apa ya?
0: Oke. Okay. Coba ngomong lagi Sintia.
2: Halo.
0: Oke, okay. mantap, siap, udah nih.
2: Iya, udah kan?
0: Udah. Iya, Sintia apa kabar siang ini Sintia?
2: Kabar baik, ini kabar Salsa.
0: Sama, alhamdulillah baik juga.
2: Makan siang belum?
0: Makan siangnya belum, lagi nunggu makannya dateng ini Cynthia.
2: Oh, beli juga, beli online?
0: Iya, beli online.
2: Oh, iya.
0: Cynthia udah makan siang?
2: Belum juga.
0: Oh, belum juga?
2: Iya.
0: Masih nunggu makan atau gimana ini?
2: Tadi pagi udah makan nasi goreng, masih kenyang gitu.
0: Oh, masih kenyang. Rupanya?
2: Tadi makannya jam-jam 11 malam, tadi jam 11 siang makan tadi.
0: Oh gitu. Oh tadi makannya jam 11 siang.
2: Tadi makan nasi goreng yang siang.
0: Oh iyalah masih dalam masih deket lah itu waktunya ya, makanya belum lapar.
2: Itu.
0: Oke deh kalau gitu. Buat nemenin Cynthia nih ya sebelum makan siang lagi nanti mau diputerin lagu apa nih Cynthia?
2: Itu dari apa Lito?
0: Dari Lito yang mana?
2: Permintaan hati.
0: Permintaan hati Lito. Sebentar ya Cynthia, kita cari dulu lagunya. Leto. Oke, ada. Siap, nanti kita putarin lagunya ya.
2: Ada kan?
0: Ada, Cynthia.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada Cynthia juga di Mabar ya, di siang hari ini. Dan nanti buat Anda semua pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Salsa masih akan terus menemani Anda di MLI siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di MLI, muterin lagu Indonesia mantap Kalibah. Bersama Salsa yang akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung siang hari ini bisa ikut bergabung melalui line telepon kami di 061-846-3116. Juga di line teleponnya yang satu lagi di 061-846-3133. Dari WhatsApp juga boleh di 0811-616-943. Baik, dari line telepon kita angkat dulu, ada siapa siang hari ini? Halo, MLI.
1: Muterin lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Mantap kali bah. Waalaikumsalam. Iya, ada Ririn.
1: Iya, ada Kak Sasa
0: di sana. Iya, apa kabar Ririn hari ini?
1: Aduh, Ririn kecapean, panas juga Kak.
0: Oh, di sana panas?
1: Iya, oh. Ririn baru pulang Kak.
0: Lu pulang dari mana?
1: Jemput mama di sekolah.
0: Oh. Oh, berarti di sana panas ya hari-hari, Rin?
1: Enggak seberapa sih, Kak. Tapi kayaknya di badan gerah.
0: Gerah gitu ya. Yeah. Oh, iya.
1: Kalau orang Jawa bilang, semeromong.
0: Aduh. Alhamdulillah sehat juga, Ririn.
1: Udah makan, Kak Sasa.
0: Makan, ini kayaknya bentar lagi baru makan nih, Ririn.
1: Oh, iya. Ini lagi masih mau makan sih tadi kan, Kak.
0: Iya.
1: Dia bilang sama mama, "Ma, adik lapar kali, udahlah jemput dulu mama, udah kata kemarin mama udah pulang semua ini, nanti habis itu baru makan." Jadi lagi megang piring ini mau makan Kak Sasa.
0: Oh ya ampun. Oh, jadi sekalian lah ini ya, nanti dengerin lagu sambil makan gitu ya.
1: Biar bisa nambah.
0: Udah tenang hati, udah ada request nih gitu ya.
1: Iya. Jadi kan sekalian dengerin lagu.
0: Iya.
1: Sekalian makan. Setelah itu nanti baru salat zuhur, baru modom deh.
0: Iya, enak. Memang waktu yang pas nih kayaknya untuk tidur siang ya, Ririn.
1: Iya Kak, betul itu Kak.
0: Iya sih, jadi kepikiran ngadem. Iya betul-betul. Oke deh Ririn, kalau gitu Ririn mau diputerin lagu apa nih, Ririn?
1: Lagunya apa ya Kak? Ririn bingung kalau lagu pop, Kak aja deh yang pilihin.
0: Oke, Yuvi Widianto Semenjak Ada Dirimu aja ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke. Siap, buat nanti kita puterin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga tercapai apa yang diinginkan.
0: Amin. Terima kasih.
1: Sampai tuntas kalau pulang, hati-hati Kak Sasa.
0: Oke, Ririn.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Ririn ya yang sudah ikut bergabung nih. Lanjut lagi dari 133 kita angkat. Halo, MLI.
2: MLI, Muda Lagu Indonesia.
0: Mantap kali, Bah.
2: Ada kali, Bah.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: FF.
0: Dengan siapa?
2: FF.
0: Siapa itu FF?
2: Di Frigin, Frigin.
0: Oh iya ampun, kirain siapa?
2: Frigin Fals.
0: Iya ampun, kirain Iwan Fals tadi nih yang gabung.
2: Enggak, memang aku Iwan Fals Kota Medan.
0: Gimana?
2: Memang aku ini Iwan Fals Kota Medan.
0: Oh gitu ya, cabang Kota Medan.
2: Iya. Cabang Kota Medan itu aku cabang ya, ketua cabang aku di Medan.
0: Oh iya ampun ngerinya.
2: Cabang kayak perusahaan.
0: Duplikat dari Iwan Fals.
2: Iya. Iwan Fals cabang di Jakarta nih.
0: Di Medan.
2: Cabang apa? Ketua cabangnya aku.
0: Iya, tapi Iwan Fals cabang Medan sehat kan?
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Ada penantangnya aku.
0: Gimana?
2: Yang kenceng-kenceng, nanti ada nantangnya aku.
0: Gak apa-apa dong, namanya kan kalau misalnya artis itu selalu dicari-cari sama orang.
2: Mantang pula tuh, aku tuh menasih nih, bro. Kenapa? Sama aku tantang nyanyi One Part.
0: Oke lah, kalau gitu mau diputerin lagu apa ini? Danny Fals?
2: Skuter Matic.
0: Skuter Matic itu siapa yang nyanyiin?
2: SKJ.
0: SKJ?
2: Iya, Skuter Matic.
0: Skuter Matic, oke, kita cari dulu lagunya ya. Kalau gak ada itu mau diputerin apa?
2: Oh, nggak ada itu, Leto Sebelum Cahaya.
0: Leto tadi udah diputerin.
2: Leto Sebelum apa? Enggak. Ini apa ya? Kalau enggak, Tarot.
0: Tarot Fizz.
2: Iya.
0: Oke, boleh. Nanti kita puterin lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung bisa bergabung ya melalui line telepon kami di 061-846-3116, juga di 061-846-3133 dan WhatsApp-nya di 0811-616-943. Baik, kita angkat lagi dari line telepon, ada siapa ini? Halo, MLI ya.
2: Materi lagu Indonesia Mantap Kalibah.
0: Mantap Kalibah. Ada siapa di mana ini?
2: Anto di Brian, Kak.
0: Ada Anto di Brian. Apa kabar, Anto?
2: Kurang baik aja, Kak.
0: Kurang baiknya itu nggak enak badan atau nggak enak hati?
2: Kurang enak makan aja, Kak.
0: Kurang enak makan tuh kayak mana?
2: Hah?
0: Kurang enak makan tuh kayak mana? Kurang enak lauknya, gitu?
2: Ya, tadi kurang selera. Terus itu macam masuk angin gitu, Kak.
0: Macam, oh, berarti dicampur gak enak badan juga berarti ya?
2: Iya, Kak. Itu yang tadi baru naik. Cabang badan atau cabang ranting, Kak?
0: Itu ini, Iwan Fals cabang Medan.
2: Cabangnya banyak ya?
0: Iya, di tiap daerah ada Iwan Falsnya. Kota Medan adalah Denny Fals.
2: Dari tanggungnya.
0: Iya. Aduh, memang ada-ada aja yang satu itu tadi ya.
2: Ya, penggemar hebat ya.
0: Iya, sampai dia pun mengganti namanya dengan belakangnya juga Fals.
2: Asal jangan palsnya itu males ya.
0: Oke, Anto, siang ini mau diputerin lagu apa nih, Anto?
2: Lagu Adesa Dewa ada, Kak?
0: Adesa Dewa.
2: Judulnya Aku Simpan Rindu di Hati.
0: Oke, kita cari dulu Adesa Dewa ya, ada apa enggak di sini? Adesa Dewa ya.
2: Iya, Kak.
0: Kalau tidak ada ini lagunya apa kita ganti, Anto?
2: Kalau enggak dari Silaun Seven, Betapa ada, Kak.
0: Oke, Silaun Seven ya, Betapa. Ya. Oke, ya, siap-siap. Nanti diputerin lagunya.
2: Terima kasih ya, Kak.
0: Sama-sama, Anto.
2: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Anto juga di Brian. Mau request lagunya Silaun Seven, Betapa katanya. Oke deh, kalau gitu Salsa putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request ya, pendengar. Nantinya Salsa masih akan terus menemani Anda di MLI siang hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di MLI muterin lagu Indonesia mantap kalibah bersama Salsa yang menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestannya bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga di 0618463133, dan juga pastinya melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, dari WhatsApp kita angkat dulu ya. Siang hari ini sudah ada yang ikut bergabung. Halo MLI.
1: Halo.
0: Halo MLI.
1: Mau cari lagu Indonesia mantap kali, Bah.
0: Mantap kali, Bah. Ada Bu Radni.
1: Iya, Salsa.
0: Iya, apa kabarnya Bu Radni?
1: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus, ya. Udah makan siang nih Bu Radni?
1: Udah.
0: Oh, menunya apa hari ini?
1: Menunya ayam di krio.
0: Wih, rajin Bu Radni hari ini ya.
1: Iya.
0: Bisa makan. Makan tadi barusan aja selesai makan Bu Radni.
1: Oh, barusan.
0: Iya.
1: Makannya apa?
0: Makan ayam penyet hari ini.
1: Oh, enak lah ya ayam penyet.
0: Iya. Tapi bumbunya masih lebih medok Bu Radni karena Bu Radni buatnya ayam kalio.
1: Ya?
0: Tapi kalau untuk bumbunya lebih medok Bu Radni karena kan Bu Radni buatnya ayam kalio.
1: Iya, ayam kalio pakai santan. Lagunya apa, Non?
0: Lagunya siang ini Bu Radni ada Anji, Bidadari Tak Bersayap. Terus ada Tulus, Teh Hijau, ada Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.
1: Ah, itu aja lah. Terbuang Dalam Waktu. Siapa tuh tadi?
0: Bara Suara.
1: Bara Suara?
0: Iya.
1: Judulnya?
0: Terbuang Dalam Waktu, Bu Radni.
1: Enak itu.
0: Biasanya sering diputar juga sih di sini.
1: Iya, udah. Itu aja lah.
0: Oke, siap Bu Radni.
1: Iya, makasih ya Non, sehat selalu, lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Baik-baik ya, sama
0: iya, Bu Radni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, sudah Bu Radni ya yang gabung ini selalu tertawa terus, bahagia terus ya. Lanjut lagi kita angkat dari line telepon. Halo, MLI.
2: Muteri lagi Indonesia mantap kali. Assalamualaikum Kak Salsa.
0: Waalaikumsalam Bang Paris. Mantap kali Bah.
2: Iya.
0: Apa kabar Bang Paris?
2: Alhamdulillah sehat, Kakak sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Paris.
2: Karena ya udah makan pakai ayam kok ya kan.
0: Udah nambah lagi energinya.
2: Kalau Bang Paris gak makan pakai ayam.
0: Oh, jadi pakai apa tuh?
2: Kawani ayam.
0: Ikan?
2: Ayam ya kan.
0: Kawannya ayam apa tuh?
2: Maksudnya makannya dikawani ayam.
0: Iya ampun, bukan makan pakai ayam, makan sama ayam.
2: Bukan kan makan sama ayam lah.
0: Iya,
2: kawani
0: kan?
2: Sama ayam. Kalau makan sama ayam, ayamnya ikut makan dong.
0: Iya, berarti siang ini Bang Paris makan ditemenin ayam ya.
2: Apa pakai wortel sama bakso aja lah.
0: Makan wortel pakai?
2: Sayurnya bukan makan wortel, sayurnya wortel sama bakso.
0: Oh, sama bakso.
2: Tadi sama kakak bikin apa itu? Kentang yang dibunyut-bunyut apa? Bergedel.
0: Bergedel, iya iya.
2: Bergedel. Tahu kakak bergedel kan?
0: Tahu dong, masa nggak tahu? Oke.
2: Tadi waktu nggak ingat kentang dibunyut-bunyut kan?
0: Iya kan memang direbus dulu kan, buatnya kan, baru dihancurin.
2: Ya iya, baru dibikin bergedel.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Bang Paris mau diputerin lagu apa Bang Paris?
2: Kalau ini Andika Mahesa apa aja?
0: Andika Mahesa di sini, ntar kita cari dulu ya.
2: Mana Perasaanmu ada nggak?
0: Andika Hanya Perasaanmu judulnya ya?
2: Gimana Perasaanmu gitu?
0: Gimana Perasaanmu? Andika di sini adanya sebentar ya Bang Paris. Oh, Andika di sini nggak ada pula Bang Paris lagunya.
2: Kalau Tipek boleh.
0: Tiket boleh?
2: Tipek boleh.
0: Tipek boleh. Tipek boleh.
2: Kisah cinta antara kamu dan aku bisa.
0: Tipek kisah cinta antara aku dan kamu. Kita lihat dulu ya. Kadang Tipeknya ada, lagunya nggak ada nih.
2: Nah, ya kalau nggak ada kita ganti. Kan nggak apa-apa sih.
0: Tipek yang itu nggak ada judulnya Bang Paris.
2: Yang itu nggak ada. Jadi apa ya?
0: Apa tuh?
2: Itu kak, itu kalau Mukos itu lagu apa tuh kak?
0: Apa tuh Bang Paris?
2: Kuasa di Putra itu si jantung hati itu lagu apa?
3: Jantung hati?
2: Nah, judulnya si jantung hati itu lagu apa?
3: Jantung hati, yang gimana tuh lagunya ya?
2: Kuasa di Putra itu pop apa versi dangdut gitu.
3: Jantung hati.
2: Judulnya si jantung hati gitu.
3: Nah,
2: itu versi dangdut apa pop?
3: Jantung hati di sini adanya Lila nih.
2: Di jantung hati.
3: Mm-mm.
2: Kalau mau kelas di Putra nggak ada.
3: Nggak ada Bang Paris.
2: Itu di list aja lah kak.
3: Ya di list aja.
2: Di list aja bang.
3: Di list ini ada Anji, Bidadari Tak Bersayap, terus ada Tulus Teh Hijau.
2: Terus
3: di sini ada Bilal Indrajaya, Fitri sama Maudi Ayunda, judulnya Kau.
2: Udah kau aja lah.
3: Okay.
2: Kalau yang dua itu sering-sering gue dengerin.
3: Udah sering didengerin.
2: Kau aja lah ya.
3: Oke, boleh. Nanti diputarin lagunya ya.
2: Banyak kata. Tadi udah makan, kok tanya lagi udah makan. Nanti kalau... Ayang Beb, masuk jam berapa?
3: Hari ini udah tadi masuk pagi.
2: Oh, tadi masuk pagi ya? Enggak monitor tadi pagi.
3: Oh, iya.
2: Tadi lagi ada tugas negara tadi.
3: Oh, gitu. Iya, udah selesai.
2: Tugas sampai itu ya. Apa? Siapa tadi itu? Siapa? Kambing yang ketamai dan siapa?
3: Oh, si ini. Danny Palos.
2: Apa? Kambingnya apa? Apa namanya? Iwan Palos yang ketamai dan?
3: Cabang Medan, iya.
2: Apa?
3: Bang Paris, ditanya Bu Ratmi, kok gak pernah naik lagi di Pro 4?
2: Iya Bu Ratmi, apa? Ini radionya kebakar. Radio kecilnya yang bisa gelombang di Pro 4 di radio kecil, Kak.
3: Oh gitu.
2: Nah, kalau yang radio besar, gelombangnya gak banyak, Kak.
3: Oh, jadi gak dapat Pro 4?
2: Lagi kebakar, belum sempat betulin.
3: Oh gitu.
2: Nanti kalau udah dibetulin...
3: Mm-hmm.
2: Kita karaoke lagi ya Bu Ratmi ya. Bu Ratmi juri Bang Paris itu. Ya Bu Ratmi ya.
3: Bu Ratmi. Kita
2: banyak-banyak selalu di sana ya Bu ya.
3: Iya, amin.
2: Mbak Salsa.
3: Iya, Bang Paris.
2: Terima kasih, Mbak ya.
3: Ya, terima kasih.
2: Oke, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi kita angkat dari 133. Halo, MLI.
4: Motor Nuhaku Indonesia, mantap kali, Bah.
0: Mantap kali, Bah.
4: Dengan Basir nih Kak Salsa.
0: Dengan Basir?
4: Iya.
0: Iya, apa kabar Bang Basir?
4: Alhamdulillah kabarnya sehat Mbak Salsa.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana gimana nih siang ini?
4: Seputaran Kesawan agak redup sendu nih kayaknya.
0: Oh sama, di sini juga ini agak-agak iya, redup dia.
4: Agak redup macam hujan. Kalau tadi Kak Ririn bilang semeromong ini sumo Kak.
0: Oh ini sumo. Agak sumo ya.
4: Iya sumo. Kalau orang Jawa ngomong sumo deh.
0: Sumo dia. Oke lah, untuk mendinginkan udara kita siang hari ini mau diputerin lagu apa di Bang Basir?
4: Lagunya Kota Kak, Haters.
0: Kota Haters.
4: Iya.
0: Oke, kita cari dulu lagunya ya.
4: Ya.
0: Kalau Kota gak ada yang haters apa nih yang bisa kita puterin Bang Basir?
4: Dari Neseleng Kak, Cinta Kita-Kita.
0: Cinta
4: Cinta
0: kita, bentar ya.
4: Slang
0: cinta kita. Cinta kita juga nggak ada yang slang.
4: Ya. Darinya itu aja lah, yang biar mendayu.
0: Apa tuh?
4: Padi tanpa batas waktu.
0: Tanpa batas waktu.
4: Ya.
0: Oke, boleh. Nanti kita puterin lagunya ya.
4: Ya, tuh Bang Paris tadi selalu ketawa terus ya Bang Paris. Saya tahu ya Bang Paris ya. Oke, untuk Kak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, ada Bang Basir di seputaran Kesawan ya. Wah, enak nih kayaknya sore-sore gitu ya kan. Ngopi, ngelihat pemandangan di Kesawan tuh punya, menurut saya punya vibe sendiri gitu ya. Menenangkan, gak tahu kenapa. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita putarkan dulu lagu yang sudah di request. Tentunya Salsa masih akan terus menemani Anda di MLI siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Medan. Mau staycation mewah dan seru di Grand Mercure Medan Angkasa aja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com/9054. Sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan, Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe loh. Ayo gabung menjadi member All Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400, via Instagram @GrandMercureMedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa, Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Medan. Tahukah Anda, tower transmisi yang berdiri di berbagai wilayah bukan sekedar rangka besi. Tower transmisi merupakan bagian dari objek vital nasional yang berperan menyalurkan energi listrik ke rumah, sekolah, rumah sakit, pusat pelayanan publik, hingga dunia usaha. Gangguan terhadap tower transmisi dapat menghambat pasokan listrik dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Karena itu, mari bersama menjaga keamanan tower transmisi. Jangan memanjat tower, merusak fasilitas, mengambil material, bermain layang-layang, membakar lahan di sekitar tower, ataupun melakukan aktivitas lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan mengganggu pasokan listrik. Apabila Anda melihat aktivitas yang mencurigakan di sekitar tower transmisi, segera laporkan kepada petugas PLN atau aparat keamanan setempat. Mari berperan aktif menjaga keamanan fasilitas ketenaga listrikan. Mari kita jaga bersama keandalan listrik Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Tower transmisi adalah objek vital nasional. Mari kita jaga bersama demi listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan. Himbauan ini disampaikan oleh K3L PT PLN Persero UPT Medan.

0: Masih di MLI muterin lagu Indonesia mantap kali bah ya, pendengar selamat masih akan menemani Anda di MLI untuk siang hari ini. Di penghujung MLI lah ya kita bilang ini untuk siang hari ini. Jadi buat Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, kita angkat dari line telepon. Ada siapa siang ini ya? Halo MLI.
1: Puteri lagu Indonesia mantap kali, Bang.
0: Mantap kali, Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Bang Lum-Lum.
1: Ya, terakhir Kak Salsal.
0: Penghuni terakhir ya.
1: Iya.
0: Iya, Bang Lumi, apa kabar nih?
1: Sehat ya.
0: Gimana?
1: Sehat Kak Salsal ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Kita jumpa di tengah tadi ya kan Kak Salsal ya.
0: Gimana Bang Lumi?
1: Kita jumpa di tengah ya kan.
0: Doi pulang kita ya, ya siaran.
1: Itu maksudnya lu tahu aja Kak Salsal ya. Kan? Doi pulang, bang, bayar kita ke jalan ya. Terus juga kayak ya, yes, mantap.
0: Bang Lumi ini apa ya? Dengerin aja terus diperhatiin aja orang terus tahu aja siapa yang gabung.
1: Ada CCTV-nya Kak Salsal.
0: Aduh, ada cuma Bang Lumi.
1: Artinya itu kan sama Roni Parul yang sama siapa tuh Kak Salsal? Tetap bukan kamu.
0: Oh, si Vanessa Zia.
1: Ah, itu iya, mungkin itu dia Kak Salsal. Okay.
0: Iya, iya, itu dia lagunya Bang Lumi.
1: Iya, lagunya itu Kak Salsal ya.
0: Oke, siap Bang Lumi.
1: Oke, ini siap ya. Langsung.
0: Kalau
1: pulang hati-hati Kak Salsal ya.
0: Iya, terima kasih Bang Lumi.
1: Sehat-sehat selalu, laku-laku selalu Kak Salsal ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Bang Lumi ya yang sudah bergabung untuk di siang hari ini sebagai yang terakhir untuk bergabung ya di MLI kita untuk siang hari ini. Jadi buat Anda semua pendengar, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah setia menemani Salsa ya, boleh dari pukul 13.30 tadi hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini. Di luar kelihatannya sudah mendung-mendung manja ya. Sudah kelihatan ini roman-romannya mau hujan ya. Jadi buat Anda semua yang mau pergi beraktivitas di luar ruangan untuk siang hari ini, pastikan untuk bawa payung dan juga mantel hujannya. Jadi nggak kehujanan di jalan ya kan. Tetap aman dari guyuran hujan dan tentunya tidak demam, nggak sakit setelah itu. Salsa masih akan menemani Anda, tapi besok lagi, hari ini sudah selesai. Besok di Medan malam ini, Salsa akan menemani Anda. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di segmen-segmen seperti ini lagi di Ruang Rindu ya, besok hari. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok hari.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Anggila Rosati kembali hadir menemani Anda untuk Medan sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti di hari Senin 14 September 2026. Gimana kabarnya nih pendengar ya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, lancar, jaya, aman segala aktivitas ya kan, rezeki melimpah, sehatnya juga oke, baik-baik, yang sakit sehat, yang sehat juga semakin fit ya. Amin. Nah, seperti biasa nih setiap jam 3 sore di hari Senin kita akan ngebahas makanan-makanan. Iya, ini adalah sesuatu yang memang enak dibahas ya. Karena Anggi juga suka makan begitu ya. Makan apa aja gitu ya. Dites terus gitu ya. Nah, mungkin Anda juga sama seperti Anggi, suka dengan makanan-makanan apalagi kalau makanan khas Indonesia, ya kan? Nah, sore hari ini dalam dialog UMKM kita akan mengangkat tema gurihnya bisnis serundeng pisang. Nah loh, serundeng pisang coba tuh ya, gimana bentukannya ya. Bersama dengan Kakak Fitri Handayana. Selamat sore Kak Fitri.
1: Selamat sore Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan ke sini? Lancar jaya atau macet-macet dikit atau gimana?
1: Macet banyak.
0: Macet banyak ya. Macet banyak. Dari mana tadi Kak perjalanan?
1: Dari Tembung.
0: Dari Tembung?
1: Iya.
0: Ya Allah, satu jam lah ya jalan ke sini ya.
1: Lebih tadi karena macet banget.
0: Wih, ya Tuhan. Apalagi Tembung rame kiri kanan ya kan. Banyak orang jualan gitu ya di sana ya. Banyak makanan-makanan. Terkenal dengan rujaknya di sana ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Sore hari ini kita bukan ngomongin rujak nih, Kak Fitri. Kita akan ngomongin bisnis serundeng pisang. Ini sesuatu yang tidak biasa. Dan selain serundeng pisang, Kak Fitri juga banyak produk yang apa ya, yang sudah diciptakan, berinovasi ya kan, sudah beralih yang tadinya serundeng pisang geser ke cookies and cake. Nah, ini yang suka manis nih harus stay tune di Pro 1 RRI Medan sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan, Anda boleh tanya via telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Oke, Kak Fitri, sebelum kita ngobrol soal si cookies and cake itu, ya ini sesuatu yang tidak biasa yaitu serundeng pisang. Nah, kalau Anggi kan bayangannya serundeng itu banyak kan dari kelapa. Nah, ini gimana ceritanya serundeng pisang? Apa ceritanya ini di balik ini? Silakan, Kak.
1: Jadi dulu itu kan sempat kuliah di Padang ya, Kak. Selama 3 tahun dan itu difasilitasi sama Kementerian Perindustrian. Nah, setiap semesternya kita selalu diarahkan untuk menyuluh UMKM sambil melihat peluang yang ada gitu kan. Nah, setelah lulus di rumah tuh sering banget buat cemilan gitu, kayak cake gitu kan, cookies. Cuman ada momennya anak-anak bosen sama yang manis-manis. Apalagi ya gitu, kalau keripik kayaknya biasa aja. Terus ingat di kampus dulu kan sempet ke UMKM serundeng, karena di Sumatera Barat itu serundeng bukan cuman serundeng dari kelapa gitu kan, ada juga dari kentang, dari ubi gitu. Cuman saya lihat di Deli Serdang kompetitornya itu banyak si pisang gitu. Coba deh buat, mana tahu cocok gitu. Nah, mulai buat awalnya kepedesan gitu. Karena kan pakai cabe bubuk gitu kan, kepedesan, terus direnovasi lagi, inovasi yang buat dia supaya nggak pedes gitu kan, sampai akhirnya ponakan suka. Kemudian ada temen yang lagi hamil, dia lihat postingan temen kampus ngupload snack gitu, kayak cemilan seperti ini gitu. Nah, kan dia gak bisa ya kirim dari Padang itu, takut rusak gitu, karena dulu tuh dia belum ada kepikiran ekspedisi bisa dipercaya gitu kan. Terus dia kontak saya, ini kayaknya temanmu gitu, kenapa gak mulai aja gitu, buka PO gitu kan, mana tahu dia mau order di kamu, nanti resepnya aku kasih deh katanya gitu kan. Terus coba, ternyata benar teman tadi mau order, sampai akhirnya si serundeng ini dikenal gitu. Terus buat inovasi lagi si keripik pisang coklat gitu kan. Terus kayaknya nih nggak bisa nih stuck di sini aja gitu kan. Memang udah lumayan banyak gitu. Apa ya inovasinya? Kita kan lihat perkembangan setiap harinya kan, Kak.
0: Apa yang lagi disukain anak-anak sekarang gitu kan?
1: Apa ya lagi ya? Apa ya? Sampai akhirnya, oh coba deh brownies, tapi kali ini kita buat deh ada lumeran coklat gitu kan. Mana tahu enak, tapi kita buat supaya enggak enek gimana ya gitu kan. Mulailah saya buat brownies gitu. Terus udah buat brownies, aduh kayaknya ini terlalu fudgy. Kayak mana ya bisa dia jadi cemilan atau untuk teman ngopi gitu kan, yang bisa dicocok-cocok.
0: Gak gampang enek juga kita gitu, gak cepat enek gitu ya.
1: Itu dan bisa disimpan dengan jangka waktu yang lama gitu kan. Terus kita inovasi lagi, kita buat si crispy gitu. Dan ternyata diterima. Iya, sampai akhirnya kita inovasi lagi membuat cookies dalam bahan lain gitu, seperti karakter wajah ini gitu.
0: Baik. Nah, kalau untuk serundeng pisang ini biasanya dia untuk campuran lontong kayak serundeng kelapa atau gimana?
1: Dia ini bisa untuk cemilan, bisa untuk teman makan nasi, bisa untuk lontong juga bisa. Pokoknya dia bisa untuk semuanya. Dan bisa juga dimakan untuk anak-anak kok.
0: Artinya dia ini yang kita tadinya mikir kalau serundeng itu biasanya buat campuran topping gitu di atas lontong. Tapi kalau serundeng pisang ini kan agak aneh ya, gimana? Berarti kan dia bisa setiap saat kita cemilin gitu ya?
1: Bisa.
0: Nah gimana datang dari ide itu kan serundeng pisang itu kan bukan sesuatu yang kayaknya instan, coba kita bikin serundeng pisang gitu. Karena kan orang taunya kalau pisang itu manis. Kemudian gimana caranya si pisang ini bisa dibentuk jadi serundeng? Kalau serundeng itu kan dari kelapa terus ditaburin. Nah ini dia gimana nih Kak, konsepnya tuh gimana? Apakah dia keras, apakah dia lembut juga atau gimana?
1: Kalau untuk si serundeng pisang ini kita sejenis seperti keripik ya Kak, rapuh gitu kan. Untuk komponen di dalamnya itu ada bawang-bawangan juga, tapi yang benar-benar kita goreng se-crispy mungkin ya gitu. Terus juga ada campuran daun jeruk, cabainya juga ada teri medan juga, ada kacang tanah juga gitu. Sehingga dia membentuk komponen yang pas. Dan pisangnya, dia pisang yang belum masak Kak, masih mentah.
0: Oh bukan yang udah mateng ya?
1: Bukan. Juga pisangnya nggak bisa yang sembarangan, karena kan pisang ada pisang nangka dan pisang lain-lain kan. Kalau untuk si serundeng ini saya lebih suka si pisang kepok karena dia lebih rapuh, lebih enak gitu.
0: Baik. Nah udah berapa lama sih Kak Fitri ini berbisnis serundeng pisang ini sampai akhirnya berkembang ke bisnis cake and cookies gitu?
1: Kalau untuk memulainya udah dari 2020 ya Kak. Cuman pada saat itu masih yang PO-PO gitu, belum benar-benar fokus. Nah fokusnya itu di setahun belakangan ini gitu.
0: Berarti kalau orang dulu mau makan serundeng pisangnya Kak Fitri itu harus PO dulu, pre-order dulu. Berapa lama tuh dulu Kak nunggu?
1: Enggak lama kok Kak, hamin satu juga udah bisa.
0: Baik. Kalau sekarang sudah standby produknya, udah ready gitu.
1: Udah
0: ya,
1: selalu ready sekarang.
0: Ada toko offline-nya juga Kak?
1: Ada.
0: Ada di mana toko offline-nya?
1: Untuk toko offline-nya kita ada di Tembung, ada juga di kampus No Mention, kita juga jualan di situ.
0: Baik. Berarti di kampus No Mention ada jualan di situ, kemudian di Tembung ya untuk toko offline-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya mau order gitu Kak, biasanya gimana? Langsung datang ke toko offline atau bisa by chat gitu misalnya, atau toko online-nya juga ada?
1: Nah, untuk mau order di toko offline-nya kita bisa ke rumah kalau yang deket kan, mau mampir ke rumah bisa. Kalau untuk online-nya kita juga punya Instagram, bisa di DM, WhatsApp-nya juga kita ada, bisa dihubungin. Cuman untuk di GrabFood kita masih proses.
0: Masih proses ya, on process ya. Belum ada di situ produknya ya.
1: Belum, tokonya udah jadi, tinggal upload aja sih.
0: Jadi kalau misalnya mau pesan dari DM atau dari WhatsApp, itu biasanya pengirimannya gimana?
1: Manual, masih kita order dari Gojek tapi manual, belum ada terdaftar di aplikasi.
0: Oh jadi kayak pakai GoSend gitu ya?
1: Iya
0: baik. Nah gimana Kak, sejauh ini sejak dari tahun 2020 berbisnis serundeng pisang ini, gimana nih kalau untuk masyarakat sendiri gitu, suka gak atau penjualannya seperti apa gitu?
1: Nah kemarin sempat putus asa ya. Sempat putus asa banget. Karena orderan kok menurun banget ya, aku harus apa ya, apa aku berhenti aja, tapi aku udah sejauh ini gitu kan. Aduh gimana ya. Terus mulai ngonten, tapi masih yang males-malesan, belum yang kayak
0: belum serius,
1: belum serius kayak alah ngonten aja. Tapi di situ ada perkembangan yang order gitu kan, sampai akhirnya kemarin ikut seleksi Bank Indonesia, di mana mereka harus memfokuskan UMKM yang wajib posting setiap minggu minimal 3 video. Awalnya terpaksa. Terpaksa banget. Tapi
0: beban gitu ya.
1: Beban iya. Aduh, ini gimana ya? Orderan banyak, kita mau tag video gimana gitu kan.
0: Iya, yang mana duluan yang mau dikerjain gitu.
1: Iya, yang mana nih? Tapi ingat lagi, itu kan udah kewajiban kita gitu kan. Cuman belakangan ini karena tadinya terpaksa jadi terbiasa. Gitu.
0: Sampai bisa karena terpaksa ya.
1: Iya, sampai akhirnya mereka kenal si Serundeng dan produk-produk lainnya itu melalui online dari video-video dari postingan-postingan, mau itu di TikTok ataupun di Instagram. Dan yang lucunya kemarin Kak, saya kan juga jualan di CFD kan. Ada beberapa customer yang saya tanya, tahu Bumpit dari mana ya? Oh Kak, kemarin lihat dari TikTok, FYP muncul di beranda gitu. Jadi kami cari-cari di mananya ya, karena kan katanya deket-deket sini, oh ternyata di sini gitu. Nah, baru saya sadar, oh ternyata buat konten tuh sepenting itu ya sekarang. Bener-bener gitu kan.
0: Digital marketing kan. Pemasarannya dari media sosial udah banyak sekarang kan.
1: Iya, udah gitu kan dulu sempet kayak insecure, ih video aku biasa aja, gak menarik. Ternyata jangan berpikir gitu Kak.
0: Dicoba aja.
1: Kita mulai aja dulu, sempurnanya belakangan gitu kan. Bener-bener. Yang penting dimulai aja dulu, karena kita gak tahu jalan yang mana nih yang buat bisnis kita bisa berkembang, bisa terkenal gitu.
0: Betul. Ya, artinya jangan udah kayak pesimis duluan gitu. Ya dicoba aja, mau gimana nanti hasilnya, gimana responnya viewers gitu, ya udahlah gitu. Yang penting dicoba aja gitu ya. FYP alhamdulillah, enggak FYP ya coba lagi gitu ya. Oke, artinya untuk masyarakat sendiri juga sudah sangat mengenal lah ya produknya Kak Fitri ini tadi, Serundeng Pisang ini tadi gitu ya. Oke, untuk satu kemasan itu Kak, itu hanya satu kemasan saja atau mungkin ada kemasan yang lebih besar lagi?
1: Oh, untuk kemasannya kita untuk saat ini dua Kak. Kemasan pouch, standing pouch kayak gini sama toples jar ukuran 500 mili. Kalau untuk harganya kita ada di harga 15.000 kalau yang pouch kayak gini Kak. Nah kalau untuk yang botol jar itu kita di harga 45.000.
0: Oke. Jadi kalau untuk yang pouch ukuran segitu itu berapa beratnya Kak?
1: Ini beratnya di 95 gram.
0: 150 gram. Kemudian harganya itu 15.000.
1: Iya.
0: Oke. Orang biasanya lebih suka yang kemasan 150 gram atau mungkin yang langsung kemasan gede itu, Kak?
1: Nah, biasanya tuh kalau mereka mau bawa keluar kota, mereka suka yang model jar. Tapi kalau untuk cemilan mereka suka yang si pouch gitu Kak, karena lebih praktis, bisa diletak di tas juga enggak berat gitu Kak. Karena berat isinya kan berbeda gitu.
0: Oke. Masa konsumsinya berapa lama Kak setelah kita buka?
1: Setelah kita buka kalau dia tidak terpapar matahari ya Kak, cukup lama, ada sebulanan.
0: Sebulanan. Oke. Kalau misalnya belum dibuka, itu masa expirednya berapa lama dari sejak diproduksi?
1: 3-4 bulan.
0: 3-4 bulan. Oke, baik ya. Jadi tidak perlu khawatir, setelah dibuka masih bisa dimakan besok lagi, besok lagi. Tapi biasanya kalau nggak sampai sebulan, kalau emang udah suka ya habis aja gitu. Dalam satu hari udah tewas ya.
1: Iya benar.
0: Oke, baik. Nah kita beralih ke bisnisnya Kak Fitri yang lain, yaitu cake and cookies. Nah ini karena Anggi penyuka makanan manis ya, tidak suka makanan yang asem gitu kan, sukanya makan makanan manis gitu. Jadi selalu excited gitu ya kalau ada makanan manis. Ini apa gitu produknya ya? Ini apa aja Kak produksinya Kak Fitri yang cake and cookies? Ini apa aja jenisnya Kak? Selain tadi brownies sempat disebutin ya?
1: Iya, ada si ini cookies. Sekarang kan lagi trennya cookies scoop ya?
0: Oke, okay. Itu gimana tuh kak?
1: Ini jadi kita buat di atasnya crunchy,
0: okay.
1: Tapi di tengahnya lumer, ada coklat.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Gitu. Kemasannya begitu, gitu.
1: Iya.
0: Oh, makanan namanya, anak-anak sekarang begitu ya?
1: Iya benar. Sebenarnya ini
0: bukan anak sekarang.
1: Iya. Tapi kan kita ngikutin zaman.
0: Memang harus ngikutin zaman gitu kan.
1: Iya.
0: Nanti dibilang anak-anak kita, mama gak tahu sih makanan kekinian. Mama taunya ikan asin aja.
1: Jadi ini supaya enak makannya, biasanya tuh customer minta strawberry sama coklat lelehan, mau itu Nutella ataupun garnish.
0: Aduh
1: gitu,
0: enaknya.
1: Iya. Jadi manis, pahit, gurih, asam ada di sini.
0: Oh, semuanya campur rasanya. Nano-nano ya.
1: Iya, semua ada dan itu balance gitu untuk rasanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk sekarang kita mau launching si cupcake.
0: Cupcake.
1: Iya,
0: nah,
1: ini.
0: Iya. Kan dulu sempat viral kali nih si cupcake. Ini kan dulu kayaknya orang heboh gitu di mana-mana brand itu jual cupcake, jual cupcake. Terus kemudian mulai mereda. Nah, sekarang mau dinaikkan
1: lagi gitu.
0: Oke. Oke. Ini cupcake-nya gimana nih, Kak? Apa yang membedakan cupcake-nya Kak Fitri dengan cupcake yang orang lain punya gitu?
1: Nah, Bumpit itu dikenal dengan identiknya coklat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi untuk cupcake kita, kita buat krimnya itu krim coklat. Tapi untuk base cake-nya, kita buat dua varian. Ada si vanilla, juga ada si coklat. Untuk toppingnya kita beraneka macam, Kak. Ada biskuit coklat, ada meseseres, ada crumble, ada Oreo juga.
0: Oke, gitu. Variannya banyak ya.
1: Banyak.
0: Oke, si cupcake ini aja variannya udah banyak gitu kan.
1: Iya.
0: Oke, berarti ada apa tadi namanya produknya, Kak? Brownies, cupcake, cookies. Kemudian satu lagi tadi, Kak, yang di dalam jar, yang di dalam kemasan itu yang warna kuning tadi itu
1: cookies,
0: apa?
1: Cookies lumer.
0: Cookies lumer.
1: Iya.
0: Oke.
1: Cookies tinjar lumer.
0: Oke. Nah, Kak, ini untuk resepnya sendiri itu gimana, Kak? Apakah memang basicnya Kak Fitri ini tadi suka masak, kemudian atau mungkin sebenarnya kita coba-coba deh gitu, ternyata jadi gitu.
1: Kalau untuk resepnya kita trial and error ya, Kak, beberapa kali gitu kan. Ya gimana ya, kadang tuh kayak kurang pede juga gitu. Ih, aku trial and errornya tuh dari internet gitu. Sedangkan orang-orang tuh ikut baking class gitu.
0: Iya,
1: kan. Tapi kalau untuk ikut baking class kayaknya budgetnya lumayan.
0: Betul,
1: ya gitu.
0: Berapa lagi kan keluar.
1: Sampai akhirnya gimana ya cari tahu informasi, Kak. Memberanikan diri buat nge-DM dinas-dinas setempat. Gini kayak halo, saya UMKM ini gitu. Gimana ya cara bergabung untuk jadi binaan gitu kan. Karena saya dengar dinas-dinas tempat itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan.
0: Bener, kan. Iya.
1: Dan kayaknya kita harus memanfaatkan peluang yang ada gitu kan. Sampai akhirnya ada beberapa dinas yang welcome, Kak.
0: Okay.
1: Terus mereka ngadain baking class, diikut sertakan gitu.
0: Oke.
1: Ya, sampai akhirnya kemarin tuh sempat juga ikut yang di Gatsu, Kak. Ikut kelas pastry. Dan itu gratis, bahkan kita dapat sertifikat BNSP.
0: Oke, jadi bermodalkan modal nekat ya, dan percaya diri pasti bisa nih gitu ya. Bisa lah produknya ini atau hasil mengolah-ngolah masakan ini bisa diterima. Plus modal nekat, ternyata jadi juga ya.
1: Iya. Zaman sekarang kita harus berani.
0: Iya, benar.
1: Gak bisa kita insecure terus kita takut, enggak, Kak.
0: Iya.
1: Kita mau maju, kita harus berani, kita harus percaya diri. Pasti ada jalan.
0: Benar-benar. Jadi kalau misalnya kebanyakan ragu gitu kan, ya udah deh. Padahal sebenarnya skillnya oke, tapi kebanyakan ragu ya nggak jalan juga gitu ya kan. Artinya memang Kak Fitri sendiri nggak ada latar belakang, backgroundnya itu kayak sekolah-sekolah tata boga gitu, nggak ada?
1: Nggak ada, Kak, malah kuliah juga dulu jurusannya kimia analisis, Kak.
0: Oh
1: iya, cuman memang konsentrasinya pangan, di situ kami cuman meneliti makanan aja.
0: Oh gitu. Masih ada sih nyerempet-nyerempet, cuman masih jauh juga gitu ya. Nyerempet ada tapi jauh.
1: Iya benar.
0: Oke, akhirnya jadinya jadi pengusaha kuliner gitu ya. Oke, nah, Kak, untuk memasarkan produknya Kak Fitri ini kemana aja, Kak, selain ke media sosial, kemudian ikut CFD itu kemana aja gitu?
1: Nah kebetulan saya juga punya saudara di beberapa kota gitu kan kak. Kadang mereka juga mau order gitu, kayak reseller gitu. Tapi nggak setiap bulan, paling 3 bulan sekali kayak gitu kan. Tapi adalah gitu. Nah dari mulut ke mulut sampai akhirnya teman-temannya mau gitu. Jadi dari situ juga.
0: Oke, jadi kayak dipasarkan oleh saudara sendiri, keluarga sendiri, coba-coba-coba mau gitu ya. Oke, meskipun tidak berkelanjutan rutin setiap hari itu, tapi paling tidak produknya Kak Fitri ini sudah sampai ke luar-luar daerah gitu ya.
1: Kita udah sampai ke Batam, ke Bandung, ke Jakarta kak.
0: Oke.
1: Ya kita belum bisa nerima reseller karena belum sanggup.
0: Oh jadi kalau misalnya gini kak, contoh nih, saya nih pembeli nih dari Pekanbaru lah katakan gitu, dari Riau gitu. Saya ngelihat media sosial produknya Kak Fitri, terus saya mau beli dalam jumlah banyak, itu bisa?
1: Bisa, tapi kita minta waktu Kak. Karena kita kan harus cari karyawan yang ini Kak, yang bisa gitu. Karena belakangan ini saya cari karyawan, dia gak bisa bertahan Kak.
0: Kenapa gitu tuh alasannya?
1: Alasannya ada yang gak dikasih orang tua, ada yang udah keterima kerja di tempat lain gitu.
0: Jadi belum ada karyawan yang benar-benar stay lama gitu ya.
1: Ada yang tiba-tiba pergi gitu.
0: Ngilang gitu ya. Ghosting dia ya. Oke. Artinya sejauh ini produksi masih dilakukan, masih dijalankan sama Kak Fitri sendiri atau ada yang bantu Kak?
1: Kalau yang bantu ada satu orang baru.
0: Masih satu orang ya karyawannya.
1: Untuk penjualan di luar, kayak di No Mention itu juga punya Kak. Satu, jadinya dua.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau untuk cookies and inilah ya, yang manis-manis ini gitu, itu gimana? PO juga atau ready juga barangnya?
1: Ready kak setiap hari.
0: Produknya ready juga setiap hari.
1: Iya.
0: Oke, itu setiap hari berapa orderan kak yang masuk?
1: Untuk si cookies.
0: Serundengnya berapa dari serundeng dulu?
1: Kalau serundeng sekitaran 50 bungkus.
0: 50 bungkus setiap hari ada?
1: Iya, yang poch.
0: Oke.
1: Terus kalau untuk si cookies crispy-nya ada sekitaran 70-80 poch.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Kalau untuk si brownies fudge, kita biasanya pakai yang model ball paper. Itu setiap harinya keluar 30.
0: Oh, berarti produk itu ada aja keluar setiap hari dan
1: ada.
0: Dan Kak Fitri itu produksi terus gitu setiap
1: produksi,
0: hari.
1: Produksi, iya.
0: Wah, enggak pernah enggak Kak satu hari itu kayak enggak habis gitu. Terus gimana?
1: Kalau itu biasanya yang enggak habis si brownies crispy.
0: Brownies crispy.
1: Iya, makanya kita banyakin produksi si brownies crispy Kak, karena dia tahan lama.
0: Iya, benar-benar. Gitu. Kalau yang kayak maaf ya kalau kayak yang kekik basah itu kan dia apa ya? Lebih cepat gitu ya kak ya, lebih cepat gitu ya masa makanan, masa konsumsi makanan itu tidak lebih lama dari yang kering-kering gitu ya.
1: Kalau keke gitu 2-3 hari kak biasanya.
0: Iya kayak brownies itu ya kan. Oke, baik Kak Fitri, kita jeda sebentar ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung, ingin tanya-tanya sama Kak Fitri tentang bisnisnya ya, jadi banyak, ada serundeng pisang, kemudian ada cookies and cake, jadi yang suka manis-manis harus ikut gabung. Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Kita jeda dulu ya Kak Fitri ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 jangan kemana-mana, karena sekarang lagi punya single dari Dewi Dewi dengan Roman Picisan.

0: Ya, mendengar Pro 1 sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini tidak terasa di luar juga masih gerimis hujan. Enaknya makan memang kalau udah begini situasi dan kondisi ya, ngopi sambil makan. Oke, baik. Kita masih bersama dengan Kak Fitri Handayani ya. Beliau adalah owner dari Serundeng Pisang, bisnis Serundeng Pisang. Nama brandnya apa, Kak?
1: Nama mereknya?
0: Iya.
1: Bumpit, Kak.
0: Bumpit.
1: Bumpit.
0: Bumpit.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu tuh ponakan setiap nelpon pas kuliah kan Bumpit gitu susah kan. Iya, jadi iya, disambung Bumpit gitu. Oh. Sampai akhirnya kita ada bisnis kuliner kita buat gitu kan, terus kita presentasikan di depan kementerian, terus mereka langsung fix merek, udah mereknya Bumpit aja. Okay. Ini berkah nih ponakan kamu yang ngasih.
0: Iya, benar iya, memang bagus sih namanya ya, lucu, unik gitu dan ear catching gitu ya.
1: Iya, dan bahkan si brand Bumpit ini juga udah ada hak ciptanya, Kak.
0: Oke, okay,
1: sudah terdaftar di HKI.
0: Sudah semua sudah aman untuk izin-izin, hak cipta semua sudah aman,
1: sudah,
0: ya. Jadi
1: sudah,
0: tidak ada yang bisa mengklaim asal ngeklaim.
1: Iya,
0: gitu,
1: benar.
0: Ya. Oke. Okay. Baik. Jadi berawal dari Bumpit gitu, Bu Fitri gitu ya.
1: Iya, jadinya Bumpit.
0: Bumpit gitu ya, dan bau hoki juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik. Baik. Nah, Bumpit ya. Ini untuk bisnisnya Kak Fitri ini berapa sih modal awalnya, Kak?
1: Modal awalnya 50.000.
0: 50.000. Wah, gimana ceritanya 50.000 tuh apa aja tuh?
1: 50.000 itu untuk beli pisangnya, terus beli teri-terinya kita sesuaikan. Pada saat itu memang uang tinggal 200.000 kan, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini enggak bisa karena kan pada saat itu masih kerja, makanya PO kan, Kak. Enggak bisa nih kalau aku habisin 200 seminggu ke depan aku gimana ya?
0: Iya.
1: Gitu kan. Mm-mm. Oh, kalau 150 buat pegangan masih oke okay sih, gitu
0: masih
1: kan.
0: Masih bisa lah ya, dia ditahan-tahan.
1: Bener, dan itu enggak jajan. Cuman untuk minyak doang. Terus oke deh, kayaknya 50.000 aku ini bisa untuk ngeluarin ke si serundeng pisang gitu, coba-coba. Terus kemudian belanja, bahkan lebih 5.000 uangnya.
0: Oh, wow.
1: Gitu. Terus produksi kita nggak pakai tester, Kak.
0: Jadi langsung
1: dulu kemasannya belum standing pouch. Okay. Dulu kemasannya masih plastik,
0: yeah,
1: yang dibakar pakai lilin.
0: Benar tuh ya, zaman-zaman susah gitu ya.
1: Iya. Yeah. Terus tawari ke kantor-kantor kan, kantor dinas gitu, mereka mau order, sampai mereka ada mau ngasih bantuan sealer.
0: Oh iya, sealer untuk nyegel itu ya.
1: Iya, biar enggak pakai
0: kemasan.
1: Iya, karena mereka bilang ini bahaya gitu. Karena kan ada dari warna item-itemnya itu,
0: iya,
1: kan
0: bener.
1: Itu kan bahaya
0: proses
1: banget
0: pembakaran
1: ya.
0: Pembakaran itu.
1: Itu bahaya katanya gitu kan. Sampai akhirnya mereka kasih itu
0: gratis. Alat sealer itu.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa.
1: Bahkan bukan cuma itu. Spinner juga, pengering si minyak ini. Ini kan mengandung minyak ya, serundeng pisang.
0: Iya.
1: Biar dia minyaknya bisa benar-benar habis,
0: terkuras
1: gitu kan.
0: Habis,
1: iya,
0: dari produknya.
1: Mereka kasih bantuan itu.
0: Spinner. Alat
1: iya,
0: spinner, berarti dia kayak diputer gitu ya, diputer.
1: Iya, diputer
0: produknya,
1: terus minyaknya jatuh ke bawah.
0: Tertiriskan, iya, otomatis.
1: Iya, benar.
0: Oke, gitu. Luar biasa ya. Berarti dukungan pemerintah memang sangat-sangat berdampak gitu ya.
1: Benar.
0: Dengan kesejahteraan produk ini ya, Kak.
1: Intinya
0: Fitri,
1: kita sebagai pengusaha jangan mau nerima bersih aja.
0: Iya.
1: Kita harus berusaha ini gimana ya. Jangan kita nanti nunggu dinas aja deh yang survei. Jangan,
0: iya,
1: kita
0: iya,
1: aja jalan dulu.
0: Benar,
1: nanti
0: benar,
1: berjalannya kita dikasih jalan lagi gitu ke dinas-dinas
0: iya,
1: lainnya.
0: Mm-mm.
1: Sampai akhirnya ada feedbacknya di kita gitu,
0: jemput
1: Kak,
0: bola gitu. Jangan santai gitu ya,
1: bener,
0: gitu. Benar-benar. Kalau mau sukses memang kita harus gercep gitu kan.
1: Iya, dan bahkan Kak, bukan sampai di situ aja loh.
0: Mm-mm.
1: Kita juga dapat styling, dapat quali, dan ini oven untuk bake si brownies dan cake ini kita juga dapat dari pemerintah loh, Kak.
0: Wah, luar biasa.
1: Dan itu bukan oven yang murah, Kak, yang double deck yang harganya puluhan juta, 20, 19.
0: Oke, itu yang ngasih pemerintah Kota Medan atau pemerintah atau gimana nih?
1: Kalau untuk si spinner sealer itu ada dari Dinas Perindustrian Lubuk Pakam.
0: Lubuk Pakam.
1: Ya.
0: Oh, ternyata pemerintah Kota Lubuk Pakam ya.
1: Ya, kalau untuk
0: Kabupaten. Iya, pemerintah Kabupaten Lubuk Pakam. Oke. Okay. Hmm.
1: Deli Serdang karena masuk Deli Serdang kan, Kak. IKM binaan mereka gitu. Nah, kalau untuk si ovennya, tunggu, yang di Deli Serdang juga mereka pernah kasih styling.
0: Oh gitu.
1: Styling, kompor, kuali, peniris minyak.
0: Oh, jadi pemerintah daerahnya dari yang Lubuk Pakam, Deli Serdang, kemudian
1: terus beralih ke Dinas Perindustrian Provinsi.
0: Oh, Provinsi Sumatera Utara?
1: Iya. Oh. Dan mereka juga ngasih sealer oven.
0: Oke.
1: Tadinya gak expect ke ovennya yang double deh. Karena kita kan mau dikasih. Jadi kita kayak ya kita terima dong apa aja yang dikasih gitu kan. Diprediksi saya oven yang dikasih itu oven yang biasa kak, yang gas aja. Bukan yang listrik. Ternyata pas dateng itu yang pernah saya impikan 2 tahun lalu.
0: Oh wow, ternyata dikasih gratis ya. Luar biasa sih.
1: Iya karena kayak aduh ngeluarin 19 juta itu Masya Allah lumayan ya gitu kan. Sabar deh sabar gitu kan, sekalian beli mixer gitu.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dikasih jalan orang kementerian mau survei ke rumah beserta orang gubernur dan dinas perindustrian. Kemudian mereka datang, mereka lihat progres kalau Bumpit ini ternyata ada produksi, berkembang, berjalan, enggak stuck gitu kan. Terus mereka nanya, "Kamu butuh apa?" Untuk saat ini saya butuh oven dan mixer, tapi kalau memang urgent saya butuh oven.
0: Oke, okay, gitu. Luar biasa ya. Jadi kita ralat sedikit ya. Jadi yang udah bantu Kak Fitri ini itu dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
1: Iya.
0: Tepatnya Kecamatan Lubuk Pakam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia yang benernya. Iya, ya, iya, jadi benar. Kita juga tadi sempat salah. Jadi kita ralat sedikit ya bahwa ini dari pihak Kecamatan Lubuk Pakam, pemerintah Kabupaten Deli Serdang itu yang langsung kasih bantuan ke Kak Fitri gitu. Kemudian selanjutnya untuk alat-alat lainnya itu dibantu sama pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Wah luar biasa sih Kak Fitri itu hoki ya. Kayaknya memang benar-benar namanya itu bawa hoki gitu ya. Dapat banyak dukungan gitu dari pemerintah daerah itu luar biasa sebenarnya gitu. Oke, baik Kak Fitri, sebenarnya kita masih mau panjang nih lama ngobrol-ngobrolnya. Cuman ini juga menjadi pertanyaan yang sering Anggi tanyakan sama narasumber kita di sini, sama tamu-tamu kita di sini. Kalau untuk omsetnya tuh, Kak Fitri, dalam sebulan omset bersih ya, katakanlah keuntungan bersih, itu berapa Kak Fitri bisa dapatkan?
1: Keuntungan bersih paling sedikit 60.
0: 60 juta?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. 60 juta ya Tuhanku, banyak sekali ya. Oke, itu udah dipangkas semua biaya produksi dan segala macam.
1: Iya.
0: Sudah, iya. 60 juta tuh bersih. Itu dikemanakan duitnya Kak?
1: Ditabung dulu karena kita ada rencana Kak mau buka kayak bakery gitu.
0: Oh, buka toko besar yang lebih besar.
1: Dan kalau bisa jangan nyewa gitu.
0: Ruko sendiri, iya, tempatnya tempat sendiri.
1: Apalagi ini kan indis ekonomi ya. Iya, kalau bisa jangan utang-utang ya, karena bener, pening bener, banget.
0: Benar-benar ya. Betul. Bayar bunganya aja udah dahsyat ya.
1: Benar.
0: Oke. Tapi kita doakanlah Kak Fitri semoga rezekinya lancar. Amin. Cita-citanya amin. Untuk bisa buka toko bakery sendiri itu juga amin. Terwujud gitu ya Kak ya. Kita doakan lancar. Kita seneng sih kalau ngelihat orang rezekinya bagus. Mudah-mudahan kalau doa kita dan kita juga senang, rezeki ke kita juga bagus amin. Gitu ya. Terima kasih banyak Kak Fitri Handayana sudah datang ke Studio Pro 1 sore hari ini, sudah memperkenalkan produk-produk UMKM yang luar biasa yang ternyata bermodalkan 50 ribu awalnya sekarang bisa dapat keuntungan bersih sampai 60 juta rupiah per bulan. Ah luar biasa ya. Aduh kalau Anggi dia mungkin udah habis-habis
1: udah gitu, shopping ya luar negeri ya.
0: Udah treatment yang mahal-mahal gitu. Makanya gak dikasih pebisnis ya. Gak jadi pebisnis ya karena nanti jadinya ujung-ujungnya jadi boros gitu ya. Oke, okay. Baik, terima kasih banyak Kak Fitri. Sukses terus ya dengan amin. Produknya. Kita tunggu inovasi-inovasi produk berikutnya ya Kak Fitri ya. Terima kasih sudah datang ke Studio Pro 1. Kalau misalnya ada produk baru, boleh diperkenalkan lagi ke kitanya.
1: Bisa-bisa
0: gitu ya. Nah sekali lagi, terakhir nih, untuk media sosialnya silakan Kak Fitri boleh disebutkan. Jadi kalau yang mau order langsung dari media sosial, DM Instagram atau WhatsApp, silakan Kak.
1: Untuk Instagramnya kita ada di Bumpit Cake and Cookies, double M ya. Okay. Di TikTok juga kita bisa, sama namanya Bumpit Cake and Cookies.
0: Oke.
1: Okay. Untuk WhatsApp-nya kita ada di 0822 7381 6234.
0: Oke, okay. Untuk WhatsApp-nya itu di 0822 7381 6234. Nah, kalau mau order bisa ke situ.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, jadi nggak apa-apa. Ordernya itu ke langsung ke WhatsApp, nanti dikirim by GoSend gitu, yeah. Ya, oke, okay. Atau GrabSend gitu ya.
1: Atau bisa di 0858 3981 6224.
0: Iya. Sekali lagi 0858 3981 6224.
1: Iya, karena kan kadang kalau nomor 1 tuh susah dihubungin ini, kok nggak bisa gitu kan? Iya. Kita punya nomor yang cadangan kok.
0: Jadi ada dua nomornya ya. Adminnya juga udah pasti standby gitu, iya. Ya, untuk mengurus pesanan-pesanan dan orderan yang datang.
1: Iya,
0: oke, terima kasih banyak Kak Fitri ya, sudah berbagi cerita dan sudah berbagi apa ya, kisah yang insya Allah bisa menginspirasi banyak orang ya, yang kepengen punya bisnis, kepengen memulai tapi masih ragu gitu ya. Ini buktinya Kak Fitri loh, bermodalkan 50 ribu nih, iya. Awalnya tahun 2020 ya Kak.
1: Intinya mulai aja dulu.
0: Intinya mulai aja
1: mulai
0: dulu.
1: Mulai aja dulu. Benar. Pasti dikasih jalan kok.
0: Manfaatkan media yang ada.
1: Benar.
0: Dan jemput bola, jangan malas-malasan ya, iya. Kan Kak. Ya itu kayak Kak Fitri, karena tidak mungkin hasil mengkhianati usaha.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak Kak Fitri, sukses terus. Kita ketemu lain waktu ya Kak ya. Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat
1: Kak.
0: Sore.
1: Iya, sore.
0: Ya, demikian dialog UMKM untuk sore hari ini. Pendengar Pro 1, jangan lewatkan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda berita sore sesaat lagi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Yang sudah dewasa tetapi terusia-usia sekolah. Oleh karena itu, BNNRI telah mencanangkan sebuah program
2: Pegunungan Sumatera Utara yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.
0: Sari berita. Pengguna narkoba di Indonesia kini semakin banyak berasal dari kalangan remaja dan dewasa muda, termasuk mereka yang masih berstatus pelajar. Cuaca Sumatera Utara dalam sepekan ke depan masih berpotensi dilanda hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Survei BNN bersama BRIN tahun 2025 menunjukkan pengguna narkoba kini didominasi kelompok usia 15 hingga 25 tahun, termasuk remaja yang masih berstatus pelajar. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menyoroti fenomena penggunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah. Kepala BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan terjadi pergeseran kelompok usia pengguna narkoba di Indonesia. Pergeseran itu terlihat dari hasil survei BNNRI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tahun 2025. Jika sebelumnya pengguna terbesar berada pada usia dewasa, kini kelompok usia 15 hingga 25 tahun menjadi yang terbesar. Tatar mengatakan perubahan tersebut menunjukkan pengguna narkoba kini semakin bergeser ke usia produktif muda, termasuk kalangan pelajar. Secara nasional, prevalensi pengguna narkoba juga meningkat. Angkanya naik dari 1,73% pada 2019 menjadi 2,11% pada tahun 2025, atau dari sekitar 3,3 juta menjadi 4,1 juta jiwa. Kondisi tersebut mendorong BNN memperkuat pencegahan dengan menyasar lingkungan pendidikan. Dua program unggulan yang disebut Tatar adalah Ananda Bersinar dan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika atau IKAN.
1: Usia-usia produktif yang bisa dewasa tetapi terusia-usia sekolah. Oleh karena itu, BNN telah mencanangkan sebuah program, dua program unggulan yaitu Ananda Bersinar dan IKAN. Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih dari narkoba. Kemudian kalau IKAN ini singkatan dari Integrasi Kurikulum Anti Narkotika. Apa yang dilakukan oleh BNN dengan dua program ini? Yang pertama, Ananda Bersinar. Kita melakukan berbagai langkah pencegahan yang sasarannya mulai digeser ke anak-anak pelajar atau sekolah. Salah satu contohnya misalnya dibentuknya Saka Anti Narkotika. Di Sumatera Utara sudah dibentuk dan kita sudah dilantik namanya Mabisaka, Majelis Pembimbing atau Pembina Satuan Karya Anti Narkotika.
3: Selain lingkungan sekolah dan kampus, BNN juga mendorong keluarga ikut berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengajak masyarakat melaporkan dugaan peredaran narkoba melalui jalur resmi dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara BNNP Sumut mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba dengan tetap mengikuti ketentuan hukum. Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengimbau warga tidak melakukan aksi main hakim sendiri atau tindakan anarkis saat menemukan dugaan tindak pidana narkotika. Sebaliknya, ia mendorong masyarakat menyampaikan informasi melalui kanal resmi seperti call center BNN 184 atau kantor polisi terdekat. Masyarakat juga diminta untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya di media sosial.
5: Jadi sebaiknya kalau memang dia mengetahui, jangan sembarangan menyampaikan di media sosial. Karena media sosial dilihat banyak orang. Lebih baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terbuka, ya kan? Datang ke kantor BNN atau ke kantor polisi. Kemudian memberikan bantuan informasi saya sudah cukup kepada kita dan nggak boleh main hakim sendiri.
4: Lebih lanjut, Tatar Nugroho berharap upaya kolaboratif ini akan dapat memperkuat rasa saling percaya antara masyarakat dan aparat dalam menangani ancaman narkoba secara lebih terukur. Menurutnya, dengan melapor melalui jalur resmi, warga tidak hanya membantu proses penindakan hukum berjalan tepat sasaran, namun juga turut menjaga kondusivitas wilayah Sumatera Utara agar tetap aman dan harmonis. Andreas Purba melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan berkomitmen mengalokasikan 35% anggaran pembangunan untuk kawasan Medan bagian utara pada tahun anggaran 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan agar tidak hanya terpusat di kawasan tengah kota. Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Riko Aas saat menyerap aspirasi warga melalui kegiatan.

0: Cuaca di Sumatera Utara dalam sepekan ke depan masih berpotensi hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan memperkirakan cuaca di Sumatera Utara dalam sepekan ke depan, periode 14 hingga 21 September, umumnya didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan Budi Prasetyo mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi gelombang Rossby yang aktif di Sumatera Utara serta terbentuknya daerah perlambatan dan pertemuan angin akibat belokan angin yang memanjang dari pesisir barat hingga pegunungan Sumatera Utara. Kondisi tersebut meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, pada skala lokal, labilitas atmosfer terpantau cukup kuat sehingga turut mendukung proses konvektif. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain Kabupaten Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Karo, Humbang, Hasudutan, Simalungun, Pematang Siantar, Toba, Samosir, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat.
2: Akibat dari belokan angin memanjang di pesisir barat hingga pegunungan Sumatera Utara yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Pada skala lokal, kondisi labilitas atmosfer terpantau cukup labil di wilayah Sumatera Utara sehingga terus mendukung proses konvektif pertumbuhan awan yang berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang yang berdurasi sifat lokal dan singkat yang umumnya terjadi pada sore hingga malam hari di wilayah Sumatera Utara.
1: Berdasarkan kondisi tersebut, BBMKG Wilayah 1 menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap berlangsung aman dan lancar. Masyarakat juga diminta selalu merujuk pada informasi resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Sejumlah petani di Kabupaten Tapanuli Tengah masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan pertanian mereka. Berikut laporan Deni Sihaan.
3: Selain dipusingkan dengan keterbatasan modal, sejumlah petani di Tapanuli Tengah kini dipusingkan dengan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Saprudin Tanjung, seorang petani sawah di Kecamatan Kolang, mengatakan sejumlah petani di wilayah itu sangat kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Dan kondisi ini, kata Saprudin, telah berimbas pada minimnya hasil panen petani di wilayah itu. Saprudin juga mengakui saat ini banyak beredar pupuk non-subsidi, namun akibat keterbatasan modal, sejumlah petani tidak mampu membeli pupuk non-subsidi itu, apalagi harga pupuk non-subsidi tersebut dibanderol dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pupuk bersubsidi. Karena itu Saprudin dan petani lainnya meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan operasi pasar pupuk bersubsidi guna membantu petani meningkatkan hasil pertaniannya.
4: Memang ada pupuk subsidi dari pemerintah, cuma kondisinya sekarang ini, karena kan gini, kayak petani itu keterbatasan dalam modal.
3: Selain itu, Saprudin juga mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi ini. Sebab disinyalir pupuk bersubsidi dari pemerintah kerap didistribusikan para penyalur kepada pengecer untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-46 sekaligus memberikan tali asih kepada 13 purna olahragawan berprestasi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Budaya olahraga, prestasi olahraga, dan industri olahraga harus dibangun sebagai satu ekosistem.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-46 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara pagi tadi. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Bobby mengatakan, peringatan HAORNAS tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat pembangunan olahraga di Sumatera Utara melalui peningkatan prestasi atlet maupun pengembangan budaya olahraga di masyarakat. Olahraga memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, tangguh, disiplin, dan berdaya saing. Pada upacara peringatan HAORNAS ini, Bobby juga menyerahkan tali asih kepada 13 orang purna olahragawan berprestasi.
5: Prestasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia yang

0: atlet juara lahir dari masyarakat yang gemar berolahraga. Oleh karena itu, budaya olahraga, prestasi olahraga, dan industri olahraga harus dibangun sebagai satu ekosistem.
1: Sementara, seorang purna olahragawan berprestasi, Sandra Ariani, mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang masih memberikan perhatian kepada para mantan atlet. Menurutnya, penyerahan tali ASI ini menjadi penghargaan atas perjuangan yang telah mereka lakukan selama menjadi atlet.
2: Bahagia ya, karena pemerintah daerah masih memperhatiin legend-legend yang pernah meraih medali di SEA Games atau Asian Games atau Olimpiade masih diperhatiin. Jadi saya sangat terima kasih untuk pemerintah daerah Sumatera Utara. Semoga atlet Sumatera Utara semakin jaya dan berprestasi di PON, SEA Games, sama Asian Games.
1: Pemberian tali ASI kepada 13 orang purna olahragawan berprestasi merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para olahragawan dalam mengharumkan nama Sumatera Utara di bidang olahraga. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Pembentukan Pogja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BESAN di Kabupaten Nia Selatan diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani laporan dan kasus di lingkungan sekolah. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
4: Pembentukan Kelompok Kerja atau Pogja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN di Nia Selatan merupakan bagian dari rangkaian program kreasi bersama pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Pembentukan Pogja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen dan melibatkan berbagai sektor terkait. Oleh karena itu, keberadaan Pogja lintas sektor ini penting untuk memastikan mekanisme rujukan dalam penanganan laporan dapat berjalan efektif di lapangan. Demikian ditegaskan Koordinator Advokasi Program Kreasi Save the Children, Reinhard Simanjuntak, pada pelaksanaan lokakarya finalisasi penyusunan standar operasional prosedur Pogja BSAN yang digelar Kreasi Nia Selatan baru-baru ini. Namun Reinhard menilai mekanisme rujukan tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung dengan SOP yang jelas.
5: Lagi SOP ini akan kita coba, jadi ketika ada pelaksanaan di sekolah, bagaimana ini setelah dari SOP, kemudian menyikapinya, nanti akan simulasinya nanti ada. Kita lihat kalau misalkan ada di mana yang bottlenecknya, mana yang nggak jalan. Gak apa-apa, SOP-nya kita revisi lagi ya. Karena SOP ini harus tetap mendapatkan masukan-masukan.
4: Reinhard menambahkan pada pertemuan berikutnya, pihaknya berharap dapat memperkuat sinergi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, terutama dalam aspek yang berkaitan dengan penanganan hukum. Saat ini koordinasi dengan kedua institusi tersebut masih dalam proses dan diharapkan dapat mendukung mekanisme penanganan kasus secara lebih terpadu. Ia berharap Pogja BSAN dapat berjalan efektif dan seluruh pihak mampu memaksimalkan pelaksanaannya pada tahun ini. Ia juga mengapresiasi semangat para pihak yang terlibat dan optimistis kolaborasi tersebut dapat mendorong Pogja BSAN Nia Selatan berjalan dengan baik ke depan. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

selamat sore pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami, masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga bersama dengan Nagila Rasati yang suaranya belum sepenuhnya kembali sempurna karena masih ada serak-serak seksi di dalamnya. Tapi Anggi suka sih sebenarnya. Cuma jadi susah nyanyi gitu ya. Biasanya kalau dengan suara normal, wah menggelegar, bisa nyanyi, karaoke di rumah. Sekarang kayak agak nyangkut gitu ya. Kenapa ya? But anyway, Anggi tetap semangat untuk menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti di Medan sore ini. Hari Senin 14 September 2026. Jangan ada kata I hate Monday. Jangan ada kata aku benci hari Senin. Karena sesungguhnya hari Senin sama dengan hari lainnya. Kita tetap bekerja. Ya kan? Yang berbeda itu adalah hari ketika kita dapat duit, kita tidak bekerja. Itu tidak mungkin ya. Yang namanya dapat duit harus kerja dong. Gimana ceritanya? Ya kita dapat duit tapi tidak bekerja. Tetap semangat pastinya untuk Anda yang sedang OTW pulang ke rumah atau mungkin mau lanjut lagi hangout sama teman-teman kantor, sama teman-teman kampus, ya kan lanjut kita yuk. Ngapain kita cepet-cepet kali pulang? Di rumah pun itu-itu aja yang aku tengok, ya kan? Ya udahlah, kita nongkrong dulu deh di coffee shop mana gitu ya kan. Nah, sambil dengerin Pro 1. Kenapa? Karena Anggi sudah menyiapkan banyak lagu, lagu-lagu enak plus juga informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok geter ini? Siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkat ini lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dari HiFi dengan orang ketiga pendengar Pro 1. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan seorang siswi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang diduga hilang ingatan akibat keracunan MBG mendapatkan perawatan dari dokter-dokter terbaik. Sebelumnya, siswi yang bernama Febiona Purba, usianya 16 tahun, dia ini mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Orang tuanya mengatakan saat menjalani perawatan, Febiona disebut sempat mengalami gangguan ingatan. Kejadian ini sebelumnya mendapatkan perhatian dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan melakukan kunjungan ke Sumut. Gibran meminta ke Kemenkes untuk membawa siswi tersebut ke Rumah Sakit Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, kenapa? Karena dilihat bahwa RSCM punya kemampuan dokter-dokternya yang jauh lebih lengkap dibandingkan Rumah Sakit Adam Malik, gitu kata Menkes. Menkes juga menambahkan bahwa siswi tersebut telah diperiksa oleh beberapa dokter spesialis, spesialis anak, ya, spesialis neurologi anak, spesialis penyakit dalam anak, dan juga psikiater anak. Menkes menegaskan bahwa hasil pemeriksaan akan segera keluar paling tidak 1 atau 2 hari ke depan mengenai diagnosis pasien tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat yang tahu kasus ini jadi bertanya-tanya, apa yang ada di dalam kandungan MBG itu sehingga dia bisa keracunan dan sampai mengalami hilang ingatan. Jadi kan bertanya, kok sampai kayak gitu ya? Kok bisa gitu ya? Aduh, sayang sekali, sebenarnya programnya itu sangat bagus, namun ya itu tadi, orang-orang yang menjalankannya, orang-orang operasional yang menjalankannya mungkin tidak teliti, tidak detail, tidak benar-benar menjalankan sesuai standar operasional prosedur. Mudah-mudahan kejadian serupa nggak kejadian lagi ya, pendengar Pro 1. Kita berdoa sama-sama. Sekarang ada Ipang, ada yang hilang.

0: We done?
1: Yeah.
2: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Pencemaran udara yang tinggi di beberapa kota Indonesia mengakibatkan munculnya penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau sering disingkat dengan TBC. TBC adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru, dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Meski termasuk penyakit menular, namun tidak membuat Sri Sujiatni menjauh. Ia justru memilih menjadi relawan pendamping TBC. Pendengar, berikut kisah Sri yang kami angkat dalam sebuah dokumenter berjudul Sri Sujiatni Berdamai dengan TBC. Sri Sujiatni, atau lebih akrab dipanggil Sri oleh teman-temannya, mulai akrab dengan TBC sejak 14 tahun lalu. Bukan karena beliau mengidap penyakit menular tersebut, tapi karena panggilan nuraninya untuk menjadi seorang pendamping bagi penderita TBC.
1: Awalnya saya menjadi kader tuberkulosis atau TBC untuk tingkat Kota Medan, yaitu berasal dari kader Posyandu ya. Setelah itu saya diajak untuk pelatihan di Yayasan Mentari Merakyat Asah yang sekarang sebagai Yayasan Komunitas TBC ini. Dan saya sebagai kader TBC ini untuk mendampingi pasien. Pasien itu bagaimana sebelum dia terindikasi kena paru, maka dia awalnya atau gejalanya adalah dia batuk 2 minggu berturut-turut tidak sembuh. Maka pasien tersebut yang terduga tersebut saya bawa ke puskesmas.
0: Awalnya Sri juga merasa takut karena TBC penyakit yang menular lewat udara. Namun karena mendapat pelatihan dan mematuhi prosedur pelayanan kesehatan, Sri menjadi pendamping yang tangguh.
1: Ya, takut sekali, makanya kita buat pencegahan melalui memakai masker. Masker itu harus dikenakan. Ya, TBC ini kan menular ya. Jadi kalau kita caranya itu yaitu ya harus kita menjaga pola hidup, pola makan kita, dan juga menghindari keramaian. Mana tahu di suatu keramaian itu ada yang terindikasi dia nggak memakai masker, saat kekebalan tubuh kita itu lemah, imun kita lemah, kita bisa tertular. Sangat menular sekali lah kalau TBC ini.
0: Meski banyak tantangan yang dihadapi, namun Sri Sujiatni tidak pernah mengeluh. Baginya kesehatan pasien adalah yang utama. Merupakan kebahagiaan tersendiri baginya apabila pasien yang didampingi sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka.
1: Tantangan saya, ya memang saya harus menjaga kesehatan saya, menjaga imun saya. Dan yang kedua itu, ya saya juga harus mengingatkan untuk pasien tadi agar dia tetap meminum obat supaya tidak menyebar luaskan terutama ke kontak serumahnya. Tantangan sangat besar. Kalau dia tidak sembuh, maka penularan untuk ke yang lainnya satu sama lain itu udah pasti, Pak. Itu tantangan kalau saya untuk memberikan arahan dan motivasi kepada pasien tersebut. Sangat berat sekali, Pak, memang. Tapi itulah trik kita sebagai kader, jangan sampai bagaimana caranya supaya mereka itu sembuh.
0: Sri Sujiatni menuturkan bahwa TBC merupakan penyakit yang pertumbuhannya sangat cepat. Sumut merupakan provinsi dengan jumlah pasien terbanyak kedua di Indonesia. Perlu jejaring yang mengkampanyekan akan bahayanya TBC kalau tidak ditangani dengan serius.
1: Ya, sangat, Pak. Sekarang kita untuk tingkat nasionalnya juara 2. Juara 2 untuk tingkat nasionalnya ya, kenaikan TBC itu juara 2, Pak. Jadi inilah yang perlu kita antisipasi, dan kita juga sebagai kader TB ini agar kita bisa jejaring kepada masyarakat setempat bahwa TBC itu adalah penyakit yang menular. Meskipun ada obatnya, jadi semua kita selusuri ke lapangan, Pak, ke masyarakat. Kalau memang ada yang batuk berturut-turut 2 minggu, itulah yang perlu kita bawa ke layanan puskesmas terdekat.
0: Banyak hal menarik yang dialami oleh Ibu Sri selama menjadi pendamping kesehatan. Meski ia hanyalah seorang ibu rumah tangga, namun sebagai pendamping ia malah dipanggil dokter oleh pasien-pasiennya.
1: Kalau yang unik itu, rasa-rasanya saya sebagai dokternya. Dok, Nah, dia nurut dengan senyum saya. Dok, saya boleh minum jus? Boleh. Dok, saya boleh makan roti? Boleh. Sebatas obat kamu tidak mangkir ya. Jangan putus dan tetap pada waktunya minum obat. Dan yang uniknya seperti itu udah kayak teman gitu. Itu aja Pak. Latar belakang gak ada Pak. Saya dari orang biasa. Iya, dari masyarakat biasalah, ibu-ibu rumah tangga.
0: TBC bukanlah penyakit biasa. Jika mengalami batuk selama 2 minggu berturut, sangat disarankan untuk segera periksakan ke dokter.
1: Mana ada yang anak-anaknya atau keluarganya yang batuk berturut-turut 2 minggu lamanya, jangan sempat dibiarkan, tapi periksalah ke layanan terdekat atau puskesmas terdekat untuk memeriksakan dahaknya. Supaya kita bisa melihat apakah terindikasi TBC ataukah batuk yang biasa.
0: Di balik setiap pasien TBC yang berjuang untuk sembuh, ada sosok pendamping yang tak pernah lelah memberi arah. Mereka mungkin tak selalu terlihat, tapi langkah kecil yang mereka tempuh telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Perjalanan ini belum usai, namun bersama para pendamping harapan akan selalu menemukan jalannya. Karena TBC bisa kita akhiri bersama. Saya Sarudi, sampai jumpa.

Pendengar Pro 1, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tergolong buruk dibandingkan negara-negara anggota ASEAN. Ia mengatakan angka kematian bayi di Indonesia mencapai sekitar 30 ribu kasus per tahun, sementara angka kematian ibu di Indonesia mencapai 4 ribu kasus per tahun. Menkes juga menyoroti Jawa Barat yang disebut termasuk wilayah dengan angka kematian ibu dan bayi paling tinggi. Menurutnya, salah satu persoalan yang ditemukan di rumah sakit tersebut adalah infeksi. Ia menilai kondisi tersebut berkaitan dengan pengelolaan kebersihan dan manajemen infeksi di rumah sakit. Kementerian Kesehatan, kata Menkes Budi, telah mendata rumah sakit dengan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. Rumah sakit tersebut nantinya akan mendapatkan pendampingan untuk melakukan perbaikan.

0: Ya, pendengar Pro 1, berikut kami sampaikan informasi penting untuk Anda. Puluhan pelajar MTS N2 Kabupaten Asahan diduga mengalami gangguan kesehatan seperti pencernaan setelah mengonsumsi makanan secara massal. Berikut laporan langsung rekan kami Hendra Syaputra. Hendra?
1: Ya, baik pendengar. Pagi tadi sekitar pukul 11.30 WIB, sejumlah pelajar dari MTSN Negeri 2 Kabupaten Asahan dilarikan ke dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit HAM Kisaran dan Rumah Sakit Wirausada. Diduga mengalami gangguan kesehatan seperti pencernaan setelah mengonsumsi makanan secara massal. Nah, dari sejak siang tadi terlihat dari sejumlah dari pihak sekolah maupun ambulan terus berdatangan membawa sejumlah pelajar ke rumah sakit. Dan sampai saat ini pihak rumah sakit masih melakukan penanganan atau pemeriksaan kesehatan bagi pelajar MTSN Negeri 2. Nah, sementara itu Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Asahan Adi saat dikonfirmasi via telepon dan pesan WhatsApp belum memberikan keterangan lebih lanjut. Sedikit saya informasikan bahwa sampai sejauh ini pihak rumah sakit masih melakukan pengecekan kondisi kesehatan para pelajar. Belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian maupun dari pihak rumah sakit. Saat ini kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit dan pihak kepolisian, pendengar. Demikian informasi terkini dari Kabupaten Asahan, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Ya, terima kasih Hendra Syaputra. Kami tunggu informasi update informasi berikutnya. Pastikan Anda tetap terus bersama kami, pendengar Pro 1. Informasi, ragam informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Medan.

0: telat temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Dari Alexa dengan Jangan Kau Lepas. Pendengar Pro 1, masalah keuangan tidak hanya berpengaruh pada kondisi kehidupan sehari-hari. Sebuah studi menunjukkan bahwa masalah keuangan berkepanjangan dikaitkan dengan penuaan otak yang lebih cepat. Ya, yang namanya soal duit nggak cuma otak yang menua lebih cepat kalau nggak ada ya. Ya kan? Namanya duit nggak ada gitu ya, nggak cuma otak yang menua. Jadi dikutip dari laman Science Daily, studi ini diterbitkan dalam jurnal Innovation in Aging pada Juli 2026. Para peneliti menganalisis informasi dari 2.759 orang di Inggris yang mengisi kuesioner sepanjang sebagian besar hidup mereka melalui Medical Research Council National Survey of Health and Development, MRCNSHD atau studi cohort Inggris tahun 1946. Para peneliti menemukan orang-orang yang menghadapi kesulitan keuangan atau pendapatan rendah terus-menerus selama masa dewasa awal dan pertengahan cenderung punya kinerja yang lebih buruk pada tes kognitif pada usia 53 tahun. Oh my, jadi hubungan-hubungan ini tetap ada setelah para peneliti memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kemampuan kognitif masa kanak-kanak, tingkat pendidikan, dan juga ketidakberuntungan saat masa kanak-kanak. Ya Tuhanku. Sementara itu penulis senior Profesor Pravita Patalai mengatakan temuan tersebut menunjukkan bahwa memberi dukungan pada orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan dan mengurangi kemiskinan berkepanjangan bisa membantu mencegah penurunan kognitif dan kasus demensia di masa depan. Ya udah pastilah ya, yang namanya gak ada duit itu semuanya pasti gak enak gitu loh. Apa yang enak coba? Lapar, stres, ya kan, depresi, gak ada duit gitu. Bukan, jadi kalau misalnya ada orang bilang uang tuh bukan segalanya, ya udah sini uangnya buat aku aja. Buat Anggi aja uangnya gitu kan, kalau memang uang bukan segalanya. Bener, bener, uang memang bukan segalanya. Tapi memang tanpa uang kita gak bisa beli segalanya gitu loh. Kalau misalnya duit kita ada, ya kan, Anggi yakin sih, yakin bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi soal, kan kadang-kadang ada tuh orang ya kan, yang tuh apa banyak duit tapi kasih sayang orang tua gak ada. Aduh Adinda, justru itu ya, kalau ada duit Adinda, jadilah engkau seseorang yang disayangi. Jangan menunggu kasih sayang orang lain, asik. Gitulah kira-kira ya. Jadi manfaatkan aja duit itu. Jangan gak ada kasih sayang orang tua, gak apa-apa. Kalau misalnya orang tua gak punya waktu, gak punya kasih sayang, gak apa-apa duitnya sama kita. Kita manfaatkan uang itu dengan sebaik-baiknya sampai orang sayang sama kita. Ya kan banyak gitu kan, kita bisa bantu anak yatim, kita bisa bantu anak-anak di panti asuhan. Manfaatkan uang itu dengan sebaik mungkin. Oke, baiklah pendengar Pro 1, sekarang Anggi punya armada dengan pergi pagi pulang pagi khusus untuk Anda yang kayaknya kerja tidak henti-henti gitu ya. Bangun tidur sampai mau tidur lagi, kerja

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pendengar Pro 1, kematian tragis influencer mukbang asal Cina namanya Ying Ying, usianya masih 24 tahun, mendadak bikin geger publik. Wanita dengan 1 juta lebih follower ini menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami henti jantung mendadak. Usut punya usut, pendengar Pro 1, sebelum meninggal dunia, Ying Ying ternyata punya riwayat hipokalemia berulang atau anjloknya kadar kalium dalam darah secara ekstrim akibat kebiasaan muntah buatan atau purging. Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga melalui media sosial. Ying Ying dilaporkan meninggal dunia pada 17 Agustus 2026 kemarin. Sebelum tutup usia, dia sempat membagikan video terakhirnya pada 14 Agustus 2026, 3 hari sebelum dia meninggal. Dalam unggahannya, dia blak-blakan mengaku kadar kalium darahnya sempat merosot tajam hingga menyentuh angka 2,3 mEq per L, yang mana itu jauh di bawah batas normal. Kondisi ini sampai membuatnya harus dilarikan ke UGD. Dia juga tidak menampik kalau pemicunya adalah kebiasaan makan berlebihan atau binge eating demi tuntutan konten live streaming yang kemudian dibuang kembali secara paksa. Ternyata ini bukan kali pertama dia masuk rumah sakit akibat masalah yang sama. Sebagai mukbanger, dia tuh sering mendapat tekanan untuk menyantap makanan dalam porsi ekstrim demi menggenjot penjualan. Aduh Ying Ying, dia gadaikan ya nyawanya untuk kepuasan penonton. Aduh, Ying Ying, sayang sekali masih usia 24 tahun loh, pendengar Pro 1.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, Senin 14 September 2026. Setelah ini pendengar Pro 1 akan ada religi islami sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Anda juga tidak boleh melewatkan penyejuk hati maghrib hari ini, One Day One Ayat, dengan tema Islam mengajarkan ketaatan dan keadilan bersama dengan Ustadz Raindi Harefa SPDI. Nanti juga akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Syaiful Fa'i, Surah Al-Ahzab ayat 40 sampai dengan 43. Pastikan Anda tetap terus bersama kami ya, pendengar Pro 1 di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan.

0: Buang sajalah sampahnya di sini, gak ada yang lihat kok.
1: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik tapi jorok.
0: Eh, kau menghina aku?
1: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
0: Ya marah lah.
1: Begitu juga deh masyarakat yang ada di sekitar ini. Pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
0: Ya.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Baik, pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Raindi Harefa SPDI dengan tema Islam Mengajarkan Ketaatan dan Keadilan. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Syaiful Fa'i, Surah Al-Ahzab ayat 40 sampai dengan 43. Kami juga informasikan untuk Anda, azan Maghrib Kota Medan sekitarnya hari ini Senin 14 September 2026 berkumandang pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Saya Anggila Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan selamat mengikuti penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukrulillah, salatan wa salama ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, kesempatan dan umur sehingga pada hari ini kita masih dapat kembali bertemu dan bersama-sama mendengarkan lantunan serta renungan ayat-ayat suci Al-Quran. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kesta RRI Medan yang senantiasa mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah para pendengar setia RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surah At-Taubah dan ayat yang akan kita renungkan adalah surah At-Taubah di ayat yang ke-29. Ayat ini berbicara mengenai persoalan yang berkaitan dengan peperangan, hubungan dengan alul kitab serta aturan dalam kehidupan masyarakat pada masa Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yajiduna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wahum shaghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah ataupun pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini perlu kita pahami dengan ilmu dan melihat konteks sejarahnya. Jangan sampai sebuah ayat yang berbicara mengenai kondisi peperangan pada masa lalu dipahami secara sembarangan untuk kehidupan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara mengenai peperangan dan hubungan politik dengan kelompok tertentu pada masa Rasulullah. Jadi ayat ini bukan berarti Islam memerintahkan umat Islam untuk memerangi setiap orang yang berbeda agama. Islam memiliki aturan mengenai peperangan. Tidak setiap perbedaan agama menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Pada masa Rasulullah, terdapat pun hubungan yang kompleks antara kaum muslimin dengan berbagai kelompok, termasuk konflik dan peperangan. Ayat ini berkaitan dengan kondisi tersebut serta aturan yang berlaku pada masa pemerintahan Islam ketika itu. Kemudian ayat ini menyebutkan tentang jizyah, merupakan kewajiban finansial tertentu bagi non-muslim yang berada dalam sistem pemerintahan Islam klasik. Dalam sistem tersebut, mereka berada dalam perlindungan negara dan memperoleh keamanan serta hak-hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada masa itu. Maka memahami ayat ini tidak cukup hanya dengan membaca satu terjemahan saja kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Oleh karena itu para pendengar, mari kita dengarkan inspirasi bersama Ustaz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada surat Ustaz Sarul Idrus MA, Wakil IKD Sumatera Utara. Kepada Ustaz kami silakan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian yang dirahmati Allah, surah At-Taubah ayat yang ke-29 ini merupakan tuntunan kepada kita umat Islam. Ya, walaupun ini turun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat ini turun dalam rangka konteks peperangan, ya. Jadi setelah Fathu Makkah atau pembebasan Makkah, jadi ada beberapa hal memang kemudian yang mengancam umat Islam, terutama dari pasukan Romawi pada waktu itu, ya. Dan ketika terdengar kabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pasukan Romawi akan menyerang Madinah, nah maka Rasulullah pada waktu itu memerintahkan kepada kaum muslimin, nah, untuk bersiap-siap untuk memerangi mereka. Nah, ini kalau kita melihat, ya, ketegasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah tahu pada waktu itu jumlah pasukan Romawi itu jauh lebih besar, ya. Kalau sekarang kita melihat ibarat Palestina, ya, dia perang sama Israel, tapi tadi itu yang pendukungnya itu adalah Amerika, kita melihat, ya, negara besar. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau sekarang orang melihat, ya, nggak guna juga Israel itu melawan, katanya seperti itu, ya kan? Tapi kita melihat dalam sejarah ini, Rasulullah walaupun pada waktu itu baru dapat membebaskan Makkah, tapi Rasulullah menyiapkan pasukan sekitar 20 ribu tuh, kalau kita baca sekitar 20 ribuan, ya, yang mau dihadapi 200 ribu, kira-kira seperti itu. Tapi datang perintah Allah, kita melihat perang ini mereka itu, ya. Jadi kita melihat di dalam ayat ini ada memang beberapa kriteria memang orang yang harus diperangi itu. Ada orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh mereka. Nah, maka ini harus hati-hati kita, ya. Ada katanya tadi itu orang soleh itu kalau mati, katanya kan kita sebut namanya, kita bisa terbebas, katanya, dari neraka. Ini menyesatkan ini, ya. Kalau ada di zaman Nabi pada waktu itu diperangi, ya, itu alasan yang pertama. Yang kedua, mereka tidak beriman kepada hari kemudian karena mereka menganggap bahwa kehidupan di akhirat sekedar kehidupan rohaniah belaka, ya. Jadi mereka enggak percaya tentang nikmat surga itu, maka mereka habiskan. Kita melihat bagaimana orang sekarang korupsi miliaran, seolah-olah dia umurnya panjang, disembunyikannya hartanya itu. Padahal kalau untuk hari-harian kitanya, berapalah kita makan, sampai miliaran, ya, mereka itu. Nah, ini termasuk juga kategori orang memang yang tidak percaya kepada hari akhirat, ya. Zaman Rasulullah diperangi, kalau zaman sekarang ini ditangkap nih koruptor nih, bila perlu dihukum mati biar kapok, ya, orang enggak mau korupsi lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Jadi kita melihat orang Yahudi tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah pada syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dan yang sebagiannya dinasakkan oleh Nabi Isa, yakni dinyatakan tidak berlaku lagi hukumnya. Jadi kalau kita melihat pada intinya memang, ya, walaupun ada kedatangan Nabi Isa, ada meringankan, tapi tetaplah memang orang-orang Yahudi ini mereka itu bandal, kira-kira seperti itu, ya. Ini kita lihat sekarang Yahudi di Israel itu sudah ada perjanjian perdamaian, masyarakat dunia sudah mendesak. Kadang teken orang itu juga, tapi tadi itu tembaknya juga orang Palestina itu, ya. Ini mereka tidak juga mau, ya, mereka buat peraturan sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, mereka tidak berpegang kepada agama yang benar, yaitu agama yang diwahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Mereka selewengkan agama itu. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, seperti itu, ya. Dan mereka orang-orang yang seperti ini banyak merusak dia. Nah, inilah alasan, ya. Karena memang ada ayat Al-Qur'an mengatakan bahwasanya karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali kelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Maidah ayat yang ke-13, ya. Nah, ini kita melihat bagaimana orang-orang yang berkhianat dalam beragama ini. Jadi orang-orang musyrik tadi itu yang memang mereka itu ingin merusak kita, Allah dengan tegas mengatakan itu harus diperangi orang yang seperti itu. Tapi kita lihat di akhir ayat ini, ya. Bagi orang-orang yang tidak berkhianat, maafkanlah mereka. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, kalau kita melihat bahwasanya dalam keadaan orang-orang yang memang tidak mengganggu, itu tidak ada paksaan, ya. Maka orang-orang tadi itu, orang musyrik itu, ketika mereka telah komitmen membayar jizyah, ya. Jizyah itu sebenarnya adalah untuk dana bersamalah kita untuk mengurus negara ini seperti itu. Ya, bukan yang memberatkan kalau kita melihat dalam Islam itu, ya. Adalah dalam rangka untuk kepentingan bersama. Nah, inilah kalau kita melihat Islam itu, ya, tidak membebankan mereka, apalagi memerangi mereka. Nah, jadi dalam konteks ayat ini jelas, ya, peringatan kepada orang-orang musyrik, ya, bahwasanya orang Islam itu tidak pernah takut untuk berperang seperti itu, ya, karena memang ada perintahnya. Ketika mereka merusak, maka kita harus berani juga di garis depan untuk menentang mereka. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Demikianlah renungan kita pada kesempatan hari ini melalui surah At-Taubah di ayat ke-29. Dengan kesimpulan, memerangi kafir yang zalim itu perlu sebagai wujud rahmat dan kasihnya agar kezaliman tidak meluas. Jika kafir membayar jizya, mukmin membayar zakat dan infak. Semoga pembahasan hari ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Al-Quran harus dipelajari dengan ilmu, dipahami dengan benar, dan diamalkan dengan penuh kebijaksanaan. Jangan sampai kita hanya pandai membaca ayat tetapi tidak memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita, petunjuk dalam mengambil keputusan, dan penenang hati di setiap keadaan. Oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran dengan ilmu, pahami dengan hati, dan amalkan dengan akhlak. Allahu a'lam bishawab. Bersama saya Ustadz Rendy Harefa SPDI pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung atau

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sudahi single-single Islami, religi Islami untuk hari ini. Tepat jam 7 malam, saatnya program 1 RRI Medan bergabung bersama program 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: and effective use.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
2: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
4: Demi Tuhan saya berjanji.
5: Bahwa saya
4: akan setia kepada
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
4: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
3: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
7: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. pertahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
7: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
0: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
7: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Migo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP

0: teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
1: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
2: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini, dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
1: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
4: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
5: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
6: yang balik lupa.
5: IP001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
4: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
7: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti, gitu ya. Terus diganti karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
4: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama otoritas pelabuhan.

0: Tuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
1: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
0: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
2: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
0: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
4: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
5: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
4: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
6: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
4: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
7: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Baledano Idaman Jaya Ziga mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
8: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami. Dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
7: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
9: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTU Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
7: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
10: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
11: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
10: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
11: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
12: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
11: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Selamat malam dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami, masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggila Rosati dalam Medan sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Namun khusus untuk hari ini dan hari-hari lainnya, setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha untuk hari ini, Senin 14 September 2026, dengan tema Ketika Terlanjur Bertindak Keliru bersama dengan penceramah Ahmad Wijaya. Sekaligus saya Anggila Rosati pamit undur diri. Setelah Anggi, nanti akan ada Rafika Putri yang akan melanjutkan perjuangan di Medan malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali besok ya di Medan pagi ini. Pukul 5 pagi Anggi sudah akan ada di sini, sudah standby, sudah ready untuk menghibur pagi Anda. Jadi sampai bertemu besok. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1, Anggila Rosati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Anggi mengucapkan selamat mendengarkan mimbar agama Buddha.

Selamat bertemu kembali dalam Mimbar Agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Medan. Kembali bersama dengan saya, Ahmad Wijaya, penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga Anda berbahagia. Terpujilah Buddha. Pada kesempatan ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, saya mencoba menjawab pertanyaan yang sering diajukan kepada saya. Yakni berkaitan dengan tindakan kita yang keliru, tindakan kita yang buruk, bolehlah dikatakan jahat. Bagaimana kalau ini terlanjur kita lakukan? Dengan kata lain, ketika terlanjur melakukan hal buruk atau jahat, apa yang sebaiknya kita lakukan? Perlukah penyesalan itu? Bagaimana bertobat secara agama Buddha? Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sedama, berkaitan dengan kehidupan umat rumah tangga, kita penting sekali untuk memahami mengenai hukum karma. Perlunya pengertian yang benar berkaitan dengan hukum karma. Di sini dimulai dengan pandangan yang benar. Pengertian yang benar yang ada di dalam jalan mulia berunsur 8. Dalam hal ini, pandangan benar berkaitan dengan hal duniawi, yaitu berkenaan dengan karma. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan, ini kerap sekali juga sering dibacakan di wihara pada saat puja bakti, khususnya puja bakti di wihara Theravada ya. Nah, saya langsung aja. Sabbe satta kamasaka kama dayada kama yoni kama bandu kama pati sarana yang kamang karisanti kalyanangwa papakangwa tasa dayada bawi santi, yang artinya semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun, baik atau buruk yang mereka lakukan, itulah yang akan mereka warisi. Jadi di sini jelas sekali bahwa kita adalah pemilik perbuatan kita sendiri. Ini berkaitan dengan karma, apa yang kita lakukan, itulah yang akan nantinya menjadi milik kita, itulah yang akan kita warisi. Jadi kita adalah pemilik perbuatan mereka sendiri. Jadi bukan perbuatan orang lain, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri. Kita yang melakukan, kita yang mewarisi. Kita lahir dari perbuatan kita sendiri. Karma merupakan kerabat terdekat, keluarga terdekat kita. Tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang mereka lakukan, apakah itu baik atau buruk, itulah yang akan mereka warisi. Artinya di sini, perbuatan baik, perbuatan buruk yang sudah kita lakukan, itulah yang kelak akan kita warisi. Nah, kalau kita terlanjur melakukan salah, melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat, itu artinya kita tidak terampil, tidak cerdas menjalani hidup, tidak terampil bertindak, tidak cerdas bertindak, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Artinya kita diliputi oleh kebodohan batin, diliputi oleh moha, kebodohan batin, karena kita tidak mengerti dengan baik, tidak paham dengan jelas, avijja, ketidaktahuan. Jadi sering dalam agama Buddha, avijja ini dipandang sebagai sumbernya. Karena ketidaktahuan, kebodohan batin, kemudian kita bertindak. Dan tindakan inilah yang kita warisi dan kita terima. Nah, Buddha memberikan nasihat kepada kita. Di antaranya beliau mengatakan, ini ada di kitab Dhammapada. Jangan meremehkan kebajikan meskipun kecil. Ia tak akan berakibat apa-apa. Seperti tempayan yang akan
penuh oleh air yang jatuh menetes. Begitulah orang bijaksana memenuhi dirinya sedikit demi sedikit dengan kebajikan. Jadi perbuatan bajik yang kita lakukan meskipun kecil, ibu bapak dan saudara-saudara, perlu kita secara kontinu terus-menerus kita lakukan. Sehingga terbentuk satu kebiasaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bajik. Sementara itu kebalikannya, kalau kita bertindak, sebaliknya kita meremehkan, menganggap kecil masalah satu perbuatan yang keliru, yang salah. Oh, ini hanya perbuatan kecil, ini tidak akan berakibat apa-apa. Nah, ini nanti kelak bisa menjadi perbuatan jahat yang bertumpuk-tumpuk. Ini yang perlu kita pahami. Janganlah meremehkan kejahatan meskipun kecil dengan berkata, itu tak akan berakibat apa-apa bagiku. Seperti tempayan akan penuh oleh tetesan air yang jatuh sedikit demi sedikit, maka tempayan pun penuh. Demikianlah perbuatan buruk, perbuatan jahat ini kita lakukan. Jadi jangan menganggap remeh perbuatan baik, jangan menganggap remeh perbuatan jahat walaupun kecil. Ini Buddha sudah mengingatkan. Selanjutnya, Buddha juga mengatakan di kitab Dhammapada, bila seseorang berbuat jahat, artinya berbuat buruk, artinya dia tidak berbuat secara cerdas atau terampil. Nah, bila seseorang berbuat jahat, hendaknya ia tidak mengulang-ulangi lagi. Dan jangan merasa senang akan perbuatan itu. Penderitaan adalah akibat dari berbuat jahat. Jadi, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, berbuat sesuatu yang buruk, berbuat sesuatu yang jahat, kita jangan bangga dengan perbuatan jahat yang kita lakukan, perbuatan buruk yang kita lakukan. Karena kelak cepat atau lambat buah atau akibat dari perbuatan buruk akan menimpa diri kita. Dan kita akan menjadi menderita karena perbuatan kita sendiri. Selanjutnya, kalau kita berbuat yang baik, berbuat sesuatu yang bijak, hendaknya kita bisa mengulang dan mengulang-ulangi. Bila seseorang berbuat kebajikan, hendaknya ia mengulang dan mengulangi lagi, lalu merasa senang perbuatan yang dilakukan. Kebahagiaan adalah akibat dari perbuatan memupuk kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudah jelas bagi kita, kalau kita berbuat buruk, kita hendaknya memastikan ini terakhir kalinya saya berbuat. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan baik, kita hendaknya mengulang-mengulang. Seperti tadi dikatakan, perbuatan baik walaupun kecil, kita lakukan terus-menerus, kita mengulangi, maka dengan demikian, perbuatan baik ini akan menjadi besar. Seperti air menetes, setetes demi setetes pada tempayan. Akhirnya tempayan menjadi penuh dengan kebaikan. Nah, kita sudah tahu, kalau kita berbuat sesuatu yang buruk, tentu mendatangkan hal yang kurang baik atau menderita. Kemudian melakukan perbuatan yang baik, tentu akan menghasilkan kebahagiaan. Jadi kita secara bijak hendaknya melakukan hal-hal yang baik. Artinya di sini, ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita bisa melakukan perbuatan baik terus menerus, berarti kita bertindak dengan terampil, bertindak dengan cerdas. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang buruk, ya kita bertindak yang bodoh, sehingga akan mendatangkan penderitaan bagi kita. Jadi cerdas dan bodohnya seseorang dalam agama Buddha ini juga dilihat dari tindakannya, bukan secara intelektual. Bisa saja orang sangat pintar, sangat intelek, tapi mereka bertindak sebaliknya. Ya, misalnya aja mereka paham teknologi, kemudian mereka menghack orang lain. Nah, Bapak Ibu, tentu ini orang pintar, tapi tindakannya bodoh. Otaknya pintar, otaknya lumayan, tetapi tindakannya bodoh. Nah, ibu bapak, kita tidak akan membahas terlampau jauh. Lantas, ketika kita terlanjur melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah,
Beberapa pandita, para suhu Bante mengatakan kita perlu menyesali perbuatan buruk kita, kemudian kita melakukan hal yang bijak, hal yang baik. Ada juga orang mengatakan tidak perlu disesali karena sudah terlanjur dilakukan. Ibu bapak, kedua paham ini sesungguhnya perlu kita pahami tidaklah bertolak belakang. Beberapa orang kurang paham yang dimaksud, maka kadang-kadang mereka melihat dari luarnya saja, sepintas saja, seperti bingung. Kok belajar agama Buddha ini banyak pendapat, pendekatan mereka berbeda. Yang dimaksud dengan penyesalan di sini adalah penyesalan kita menyesali secara total perbuatan buruk yang kita lakukan, bukan berarti kita putus asa, kita merasa tidak berdaya, tetapi ini setitik awal untuk kita melakukan hal yang bajik, melakukan perbuatan baik. Kita menyesali, kita terlanjur sudah melakukan, dan kita memulai hidup yang baru. Ini sering diibaratkan dari gelap menuju cahaya terang. Sementara yang lain mengatakan kita tidak perlu menyesali. Artinya di sini kita tidak menghabiskan waktu kita merasa tidak berdaya, kita sudah terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi di sini ibu bapak dan saudara-saudara, kita malahan melalui pendekatan mulai saat ini kita sudah berbuat baik, itu sudah terlanjur kita lakukan, ya sudahlah, kira-kira begitu. Intinya kedua pendekatan sama saja, stop kita melakukan perbuatan buruk, kedepannya kita melakukan perbuatan baik, menjadi terang, dulu gelap sekarang menjadi terang, dengan demikian kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Nah, perbuatan yang buruk kita lakukan sudah terlanjur, ya sudah, itu lewat. Ya, kalau penyesalan titik awal kita melakukan hal yang baik, oke-oke saja, dan ini tidak bermasalah dalam agama Buddha. Yang paling penting sekarang dan kedepannya kita bagaimana. Yang dulu sudah lewat. Kalau kita hanya menghabiskan waktu dan pengertian menyesali, kita merasa tidak berdaya, kita merasa telah terkalahkan di masa lalu, terus waktu kita curahkan di sana. Ya, istilah modern ibarat seperti handphone. Ya, ini lowbat terus, tiada semangat, patah semangat. Tetapi kita menyadari bahwa ini sudah kita lakukan, kedepannya saya bagaimana. Ini tentu jauh lebih penting, jauh lebih berguna. Nah, jadi artinya di sini ini berkaitan dengan seperti dalam jalan mulia berunsur 8. Ibu bapak dan saudara-saudara, di dalam jalan mulia berunsur 8, kita mengenal adanya usaha benar. Secara singkat, usaha benar katanya ada 4 hal yang penting kita lakukan. Pertama, usaha mencegah. Usaha mencegah maksudnya apa? Mencegah perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik, keadaan batin yang tidak baik, yang belum kita lakukan, yang belum muncul. Jadi perbuatan buruk yang belum muncul, jangan sampai muncul. Keadaan batin yang buruk, keadaan batin yang tidak baik, yang negatif, yang belum muncul, jangan sampai muncul. Ini adalah usaha mencegah. Nah, kalau perbuatan buruk, keadaan batin buruk yang terlanjur muncul bagaimana? Jangan sampai muncul lagi. Nah, ini artinya usaha mencegah, jangan sampai perbuatan buruk yang sudah terlanjur kita lakukan lagi. Jadi jangan pandang remeh perbuatan jahat, perbuatan buruk yang sudah kita lakukan. Ini ada konsekuensi karma. Justru kita mencegah sekarang, jangan sampai muncul ke depan, dan yang belum jangan muncul total, artinya sama sekali gak ada, ini tentu keadaan batin kita yang lebih baik ya. Nah, memang beberapa hal ini berkaitan berikutnya. Perbuatan baik yang kita lakukan, keadaan batin yang kita lakukan, kalau kita biasakan akan menjadi satu kebiasaan. Ini adalah hal baik. Jadi usaha kita mempertahankan keadaan batin, pikiran, perbuatan yang baik, yang sudah muncul dapat bertahan, bahkan berkembang. Jadi usaha mempertahankan dan mengembangkan pikiran yang baik, keadaan batin yang baik, perbuatan yang baik. Nah, ini perbuatan yang baik yang sudah ada, kita pertahankan, kita kembangkan. Sedangkan perbuatan baik yang belum ada,
kita usaha memunculkan yang belum ada. Jadi hal baik yang belum ada, pikiran yang baik, perbuatan baik, keadaan batin yang belum ada, marilah kita tumbuhkan, kita kembangkan. Nah, jadi berkenaan dengan kalau bertanya, kalau sudah terlanjur melakukan hal yang buruk, ya yang sudah terlanjur muncul, jangan muncul kembali lagi. Kalau yang belum muncul, jangan sampai muncul. Kalau perbuatan baik yang telah ada, ya bisa dipertahankan, kita kembangkan. Kalau yang belum ada, ya kita usaha untuk bisa muncul, bisa tumbuh dalam diri kita. Nah, tentu dengan demikian keadaan batin kita jauh lebih tenang, jauh lebih baik. Ini yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, berkenaan dengan perbuatan buruk ini, memang ada beberapa ritual agama Buddha yang memberikan kenyamanan secara psikologis, yaitu intinya baik di Theravada, Mahayana ini ada, bahkan Vajrayana, intinya kita mengakui kita terlanjur sudah melakukan perbuatan buruk di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha, para Arya, Sangha, para Suci, kita bertekad agar ini tidak terulang lagi. Ini adalah hal yang baik. Kesannya di sini, ya, ini memberikan kenyamanan secara psikologis, kita telah mengakui kesalahan kita dengan setulus-tulusnya, kemudian kita bertekad ke depannya melakukan hal yang baik. Memang di tradisi Vajrayana, bahkan mereka meminta kita membayangkan seperti adanya cahaya putih yang bersih dari para Buddha, menyinari diri kita, para Buddha, Bodhisattva berada di atas kepala kita, kita merasa sangat dekat dengan para Buddha dan Bodhisattva, sehingga kita berhati-hati bertindak, senantiasa memvisualisasikan kehadiran para Buddha, para Bodhisattva, sehingga tindakan kita menjadi tindakan yang penuh kesadaran, kita malu-malu untuk melakukan perbuatan yang buruk. Bahkan ada juga membayangkan seperti para Buddha kemudian berwujud cahaya putih masuki diri kita dari kepala, dan kita seperti Buddha. Ini adalah pendekatan yang sangat baik, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama. Jadi, intinya adalah Ibu Bapak dengan penuh kesadaran, memiliki rasa malu, takut terhadap akibat perbuatan buruk ini, kita dengan penuh kesadaran mengendalikan diri kita, yang terjadi di masa lalu sudah selesai, yang penting ke depannya bagaimana kita memunculkan batin yang baik, perbuatan yang baik, sehingga mendatangkan kebahagiaan, kedamaian bagi kita. Saya kira Ibu Bapak dan saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri kita. Sabbisatta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 91 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali Pika kembali menyapa Anda di malam hari ini ya. Sudah di tanggal 14 September 2026, ya sudah kita lewati nih flash sale, flash sale di tanggal 99 ya. Waduh, masih ada nih sisa-sisa uangnya karena udah mulai memasuki tanggal-tanggal tua ya. Jangan sampai lah ya, mudah-mudahan masih banyak terus. Dan baik mendengar ya, sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia bagian Barat, pastinya Vika akan terus menemani Anda di waktu istirahat Anda hari ini. Ada mungkin yang baru berangkat kerja juga shift malam hari ini kita samaan ya, atau mungkin ada yang baru pulang kerja atau masih lembur di tempat kerjanya ya, atau mungkin lagi siapin skripsi, lagi di jalan, dimanapun Anda pokoknya harus dengerin terus RRI Pro 1 Medan. Nah, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini mendengar ya, di hari apa ini? Vika lupa. Nah, ini sudah memasuki hari Senin. Gak ada yang benci Senin ya, jangan ya. Ini kan kita memulai awal libur, dan tapi kita malam ini mengakhiri hari Senin hari ini ya, pastinya dengan keberkahan yang melimpah. Dan kita akan mendengarkan dulu ya, ini dari RRI Melaboh, ini ketika bumi menguji. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
2: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
3: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
4: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
1: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
4: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
5: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
4: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
1: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak. Kak Rendra cepatkan menghubungi warga.
6: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
3: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong, Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
1: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
3: Ternyata persiapan itu penting ya. Pak, Pak Rendra, saya minta maaf ya Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
2: Sudah. Yang penting kita selamat. Mulai sekarang, kita harus siaga.
1: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
2: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
4: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
3: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
5: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
1: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
2: Baiklah, ibu-ibu semua, mulai bulan depan
7: kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
4: Baik, Pak. Saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
5: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
7: Ide bagus, Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
1: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
4: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
3: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang Ibu sudah mulai paham.
5: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
7: Betul, betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
1: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang, daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Perkosa dengan kita selamanya. Ini kalau Wika ingat-ingat ya, lagu ini tuh sering dijadikan soundtrack kalau lulus-lulusan sekolah ya. Biasanya itu anak-anak SMA gitu. Ini udah pada mengenang-mengenang ya masa-masa dulu. Sabar ya, nanti di jam 9 waktu Indonesia bagian barat nih, kita bisa request-request lagu nih, lagu-lagu kenangan Anda di Ruang Rindu. Masih ada lebih kurang ini 40 menit ya. Jadi kita bakal bacain informasi dulu, dan ini Wika lansir dari rri.co.id yang kali ini Mendikdasmen ajak siswa SMP Negeri 1 Medan terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti ini mengikuti upacara pengibaran bendera sekaligus senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di UPT SMP Negeri 1 Medan Jalan Bunga Asoka Senin hari ini ya. Jadi beliau ini bertindak sebagai pembina upacara di hadapan para siswa, dan beliau ini juga mengingatkan bahwa mereka ini merupakan generasi yang akan menentukan wajah Indonesia pada 2045. Jadi karena itu, para pelajar ini diminta untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, menghormati orang tua dan guru, menjaga kerukunan serta mencintai Indonesia ya. Dan pendengar, beliau ini juga mengajak para siswa ini untuk membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam kehidupan sehari-hari. Itu bangun pagi, beribadah, olahraga juga, makan yang sehat pastinya, dan juga bergizi, harus rajin belajar dan pasti bermasyarakat, serta tidurnya harus tepat waktu. Biar kalau Vika bilang, ayo tidurnya tepat waktu biar kulitnya gak kusam. Biasa cewek-cewek ya. Ya udah, Vika balik dulu muterin lagu, ada Pamungkas dengan To The Bone.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Malik and the Essential dengan menari. Menari-nari kita terus menari. Jadi walaupun hujan gak menghalangi ya untuk terus berekspresi. Tapi ini gak lagi hujan. Nah baik pendengar, kita lanjut ya. Ini untuk orang-orang Medan, ada yang ini gak sih ingat Beyblade? Nah, ada yang tahu? Ada yang ingat? Terutama untuk milenial, ini juga pernah ada animasinya ya, film animasinya. Jadi Beyblade ini, kalau yang belum tahu nih, ini adalah gasing ya, tapi ini lebih ke modern gitu. Ini permainan gasing modern. Itu populernya ini sebagai apa juga ya? Ini mainan anak-anak milenial terutama gitu deh. Dan ternyata gasing ini ada turnamennya, tapi ini nggak di Medan. Ini dari Solo ya. Kita lansir dari rri.co.id. Ini dari salah satu mall yang ada di kota Solo yang membuka ruang bagi komunitas untuk menggelar berbagai kegiatan di tengah kota Solo. Jadi komitmen tersebut diwujudkan melalui Vega Toys on Tour ya, 2026 chapter Solo. Turnamen Beyblade ini digelar di salah satu mall yang ada di kota Solo ya pada minggu kemarin. Jadi turnamen ini diselenggarakan Vega Toys itu diikuti 108 peserta. Ternyata melampaui target awalnya gitu, sebanyak 80 peserta. Jadi peserta ini gak hanya berasal dari Solo aja, tapi juga datang dari Yogyakarta, Semarang, Magelang, Purwodadi, Surabaya, Cilacap, dan Klaten ya. Ternyata antusiasmenya peserta ini dari berbagai daerah membuat suasana kompetisinya ini ya berlangsung pastinya juga meriah gitu ya. Jadi para peserta ini berkesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus untuk bertemu dan berinteraksi langsung nih dengan sesama penggemar Beyblade tadi. Itu dia ya. Dan kalau di Medan ya Vika, ini belum tahu sih di mana ada Beyblade, tapi kalau Tamiya, tahu ya Tamiya ya, ini ternyata banyak sekali komunitasnya di kota Medan ya. Bahkan mereka ini sering melakukan ini tadi ya, kompetisi untuk sesama penggemar mainan si Tamiya ini tadi. Ini pasti terutama untuk kaum-kaum milenial ya, yang udah jadi bapak-bapak ini juga masih sangat antusiasnya untuk Tamiya. Tapi mudah-mudahan Beyblade ini juga ada di kota Medan ya, atau mungkin lebih besar lagi nih untuk apanya sih namanya, si penggemarnya tadi nih bisa buat acara-acara seperti di Solo ini ya. Dan pendengar, Anda juga bisa baca berita ini selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Ada Raisa dengan terjebak nostalgia. Jangan sampai ya, karena susah memang kalau udah terjebak di masa-masa lalu ini ya. Dan kita balik lagi nih ke informasi selanjutnya pendengar. Komunitas Kandang Bunga sukses ajak lansia merdeka di usia senja. Kita lansir lagi dari rri.co.id. Komunitas Kandang Bunga Akademia atau KBA ini sukses mengajak para anggotanya yang mayoritas berusia lanjut untuk merdeka. Jadi melalui peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang menghadirkan aneka permainan dilombakan, dan hal ini membuktikan bahwa usia senja bukanlah halangan untuk tetap produktif ya, kreatif juga dan pastinya bersemangat. Jadi Kementerian kemeriahan ini berbalut kekompakan dan kebersamaan terwujud melalui serangkaian perlombaan permainan yang melibatkan aktivitas fisik ya di salah satu warung di Kota Kediri, Jawa Timur pada Senin hari ini ya. Jadi setiap perlombaan sengaja dirancang sedemikian rupa agar menantang gitu, namun pastinya juga tetap aman bagi kondisi fisik serta setiap pesertanya itu apa ya, mengundang kebahagiaan bagi mereka. Jadi suasana itu pecah ya, keheningannya itu sudah tidak ada lagi karena yang ada hanya kemeriahan di para anggota ini. Ini kalau Mika sendiri senang nih kalau misalnya nih ya di usia senja ini masih semangat, masih mau gerak gitu ya, masih mau senang-senang, happy-happy pastinya. Dan apa ya, ini sukses sekali memang komunitasnya ini ya. Jadi kita doakan juga nih pastinya banyak acara-acara seperti ini, terutama untuk para ini ya lansia gitu, jadi bisa tetap aktif, tetap produktif, tetap sehat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hey, cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jong

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

94,3 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendekar dari Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu. Dan juga pastinya, dan saat lagi ya, Anda bisa mempergunakan line telepon dan juga WhatsApp kami untuk request lagu Anda di Ruang Rindu ya, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Ini satu lagu terakhir sebelum kita masuk Ruang Rindu, ada Lilin Kecil dari Monica Christiana.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

91 RRI, kanal informasi dan inspirasi dari Pambors dengan gereja tua. Tapi yang ini dua ya, versi duanya. Itu dia. Oke, seperti yang udah Vika sampaikan tadi ya, sudah bisa request lagunya. Dan ini Vika

Dika yang sehat, sehat selalu dan tetap semangat sampai akhir siaran. Makasih ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rinaldi Koto di Bilal ya. Apa kabar Bilal malam hari ini? Selamat istirahat juga untuk Bang Rinaldi dan Ibu Ratni ya. Dan juga sudah ada requestan-requestan lainnya, tapi ini tadi sudah masuk ya. Ini enggak ada namanya, bilang Kak puterin dong lagunya dari Krisye yang Kisah Cintaku. Spesial untuk semuanya lagi dengarkan. Lagi di jalan nih Kak, lagi nyari sewa. Oh, hati-hati untuk Abang ya, ini enggak ada namanya juga. Sehat-sehat ya Bang ya. Semangat para pejuang keluarga, pejuang rupiah. Ini Vika puterin dulu lagu permintaan Ibu Ratni yang pertama, Ermi Kulit dengan Pasrah.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada Krisna dengan Kisah Cintaku. Sabar, sabar ya. Udah gak sabar nih request lagunya. Ya udah deh, kalau gitu langsung saja Vika jawab. Ada siapa di sini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Iya, dengan siapa bang?
1: Tetangganya Bu Nining.
0: Ini kalau udah gini Vika udah lupa nih. Kalau udah berapa hari itu Vika udah lupa. Coba itulah, dikasih ingat tuh loh.
1: Makanya sering-sering siaran dong Mbak Vika.
0: Siarannya sering.
1: Aku fans garis kerasnya Kak Vika.
0: Aduh, luar biasa. Apa ini tagline kita?
1: Tagline-nya bersama untuk
0: selamanya. Sekali di udara tetap di udara, tetap harus itu tagline-nya.
1: Iya,
0: bang, Vika lupa. Abang dengan siapa?
1: Deni.
0: Bang Deni, jangan ngambek lah kalau ditanya namanya. SOP tuh.
1: Enggak ngambek, cuman merujak aja.
0: Ah, jangan. Bang Deni, masih di Padang Bulan ya?
1: Sekarang lagi di Asahan.
0: Oh, lagi dia. Lagi di Asahan. Aduh, kecewa Bu Nining. Oke. Okay. Abang
1: Nining mau pulang nanti kok.
0: Kemarin kemarin ikut makan lontong yang sama orang mama itu.
1: Makanan.
0: Habis pengajian subuh mereka nggak langsung pulang, ternyata makan lontong sarapan bareng tempat Wa Imang.
1: Oh, denger aja sih kalau harus makan.
0: Cuma denger aja ya, kasian nggak diajak. Abang mau lagu apa?
1: Lagu apa ya? Naf boleh.
0: Naf boleh.
1: Cinta adalah.
0: Oke, nanti Vika cari, Vika puterin ya.
1: Kalau nggak ada,
0: abang mau apa?
1: Ternyata mimpiku
0: memang cuma mimpi ya. Ya udah deh
1: juga, jangan itu. Sampai ngadu sama Bu Nining ini.
0: Tidak dong. Terima kasih Bang Deni.
1: Oke, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tetangga jauh sedikit ya, ada tetangga Bu Nining, Bang Deni. Lagunya dari Naf, Cinta Adalah atau Ternyata Mimpiku. Nanti kita cari lagunya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam, dekat dengan Vika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
2: Ada Cynthia di Maba.
0: Cynthia, ya ampun rindu kali sama Cynthia.
2: Ya kalau ada nggak masuk Vika.
0: Biasa, namanya kan kalau udah dikerja di RR itu jobnya tuh langsung naik gitu.
2: Oh, jadi apa libur lah ya jadinya?
0: Iya, kemarin namanya Elvi Sukaisi gitu manggung kan.
2: Oh iya.
0: Iya, ya Allah. Cynthia sehat ya?
2: Sehat baik ya kalau Vika.
0: Iya. Cynthia di sana hujan nggak?
2: Ini masih mendung, masih ada petir-petirnya, tapi belum ada hujan.
0: Oh, hati-hati ya.
2: Iya.
0: Jangan hujan nanti pusing kepalanya.
2: Cuma aja kita
0: gak mana. Bener, Cynthia mau lagu apa?
2: Lagunya lagu apa lama ya?
0: Iya, ini kan di Ruang Rindu, kita harus mendengarkan lagu-lagu lama gitu.
2: Ini,
0: kalo...
2: Coba dari Mayang Sari.
0: Mayang Sari?
2: Dunia Tiada Lagi dibilang.
0: Dunia Tiada Lagi, emang lagunya gimana tuh?
2: Dunia Tiada Lagi yang kuharapkan.
0: Oh, lagi. Mayang Sari. Dunia Tiada Lagi?
2: Itu Mayang Sari, Tiada Lagi.
0: Oke, Tiada Lagi ya? Oke, nanti aku cari lagunya spesial untuk Cynthia ya.
2: Ada yang ada ayang, ada yang kedekat lain itu.
0: Boleh, emang kalau nggak ada Cynthia mau lagu apa?
2: Lagu itu apa coba, apa? Ini bebas, ini terserah ya, bebas?
0: Bebas.
2: Itu tadi apa coba? Kotak coba, kotak.
0: Kotak yang?
2: Yang Masih Cinta.
0: Masih Cinta, ya udah deh kalau gitu. Nanti Vika coba cari dulu ya.
2: Cari semua.
0: Iya kan, kalau nggak dicari gimana cara muterin lagunya?
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Okay. Ini sekarang mau ke berdua.
0: Pindah-pindah ya. Oke, Cynthia, terima kasih.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tadi dari telepon ya, ada Bang Deni di Asahan, ada Cynthia juga, dan ini sudah dari tadi menunggu di WhatsApp. Ada Fauzul ya. Assalamualaikum. Min, saya Fahri. Oh, namanya Fahri. Dari Binjai. Saya mau request lagunya dari mana ini? Separuh Aku dari Noah ya. Min, makasih. Sama-sama ya. Tapi Pika bakal puterin dulu. Ini lagu permintaan dari Bang Rangko Koto tadi ya. Ini Rinaldi Koto di Bilal. Lagunya dari Dewa 19 dengan

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Ada Noah dengan Separuh Aku. Kita jawab telepon dulu ya. Ada siapa di sini? Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Ruang Rindu, rindu kali lah sama Kak Putri.
0: Alah alah, langsung kayak gitu.
1: Aku awal yang main order aku gak jumpa sama Kak Putri semalam.
0: Semalam waktu main hujan?
1: Yang sama itu sukesi, awal kan main drumnya, aku gak jumpa kita.
0: Makanya dibilang Artu, ini yang main-main drumnya, tim-tim suksesnya masuk-masuk ke depan. Gak ada, mau ya udahlah ya kan.
1: Ngeri kali itu sukesi.
0: Gak, kan dibilang nih, ini Elvi suka isinya, langsung diiringi sama Marhaban. Gak mau, ya udah.
1: Ngeri kali buat pakai awal sekarang kan. Ada
0: Bang Lumi di Lubuk Pangkal. Iya, cuman job kita Bang, aman?
1: Aman lah, yang penting ada lah untuk dibeli beras.
0: Oh, mantap lah sikit. Abang mau pikirin lagu apa?
1: Lagu Napa Uru Badang ya Kak Pika. Tiada dusta di hatiku.
0: Tiada dusta di hatiku.
1: Ya. Napa Rapika Urba. Napa Urba.
0: Napa. Judulnya tadi tiada.
1: Tiada dusta di hatiku.
0: Tiada dusta di hatiku. Memang berarti enggak ada berbohong di hatinya ya.
1: Enggak lah, pasti jadi seru juga sendirinya lah Kak Pika.
0: Orang memang kalau kata Umi LP itu kita enggak boleh berbohong.
1: Enggak boleh lah. Karena kalau bisa keletakan jujuran itu segala-galanya.
0: Allah. Ada bang, ada lagunya. Ya,
1: ya. Penting dia lama angkat jendela masih ikut kan? Masih
0: dia cuma kalau sekarang kan berangkatnya nggak sering-sering pagi, jadi udah dibuka ya orang itu. Nanti ketua marah ketua kalau enggak.
1: Saya baking yang ngeri ya kan?
0: Ngeri.
1: Tapi kesel saya tapi
0: kaya. Amin, abang juga ya. Salam sama mama ya.
1: Sama Kak Pika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Akam si Lubuk Pakam ya. Ada Bang Lumi di sana. Dan mendengar Anda masih bisa mempergunakan line teleponnya, silakan untuk request lagunya kita jawab dulu. Ada siapa di sini? Selamat.
2: Ruang Rindu rindu kali lah.
0: Iya.
2: Sama siapa ya?
0: Sama siapa?
2: Lupa aku.
0: Kok kayak gitu?
2: Sama kakakku lah.
0: Siapa?
2: Rapika Putri ya?
0: Iya betul. Ada siapa di sini?
2: Ada BP.
0: BP siapa tuh?
2: Yang jelas bukan Babang Pamungkas.
0: Pemain bola ya? Ada Bang Paris. Iya, sehat abangku?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau boleh tahu Bika nih lupa, abang nih akam si mana nih?
2: Apa itu?
0: Akam si mana?
2: Maksudnya?
0: anak kampung mana bang ini?
2: Oh ini, kami anak kampung Jonggol.
0: Anak kampung Jonggol ya, jauh ya. Oke. Bang Paris, mau lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Lagu lama kali gak apa-apa?
0: Ya gak apa-apa.
2: Lagu baru kali juga gak boleh.
0: Lagu baru kali gak boleh. Kita ini harus malam ini harus rindu-rindu ya. Pokoknya.
2: Harus yang lama-lama.
0: Iya.
2: Soalnya payah nanti ada. Ada ini, ada wartawan dia.
0: Wartawan ya?
2: Iya, yang selalu mantau. Ini dari Judika aja lah ya.
0: Judika yang mana?
2: Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta. Yang Kasi. Lebih lama lagi ada nggak?
2: Hah?
0: Yang lebih lama lagi?
2: Lebih lama lagi Roma Irama lah.
0: Jangan lah, kita alirannya berbeda.
2: Nggak boleh Cinta Karena Cinta.
0: Vika kan cuma nanya, kira-kira yang lebih lama lagi ada nggak yang kita buat kangen kali sama Judika gitu?
2: Yang lebih kangen lagi sama Judika?
0: Iya.
2: Kalau Bang Paris nggak kangen karena sering-sering jumpa.
0: Soalnya si Judika bilang nggak mau, Vika itu masih agak baru-baru itu lagunya. Nggak mau aku nyanyi itu.
2: Iya. Jadi kalau nggak mau, lagu apa ya?
0: Si Judika yang lebih lama gitu, misalnya kayak Bukan Raihwan Gombal gitu.
2: Kalau bisa itu yang ku suka. Kalau nggak bisa ini aja lah lagu kenangan nggak boleh ya?
0: Boleh.
2: Lagu kenangan boleh.
0: Sepanjang jalan kenangan. Iya.
2: Lagu dari Ani Carella boleh?
0: Siapa?
2: Ani Carella.
0: Ani Carella.
2: Carella, boleh.
0: Judulnya apa?
2: Berangkat dalam duka nggak boleh.
0: Ani Carella sebentar ya. Carella. Ani Carella judulnya?
2: Terperangkat dalam duka.
0: Kok pada berdusta sih? Duka. Kok pada berduka ya?
3: Kita suruh rindu, bukan suruh berduka. Tapi ya udahlah.
2: Ganti, kalau sama Bang Faris enggak
3: suka. Enggak, tapi Abang makanya dengerin dulu, jangan marah-marah. Fika bilang ya udah.
2: Marah, yang marah-marah kan yang di sana-sana itu yang suka mantau dia.
3: Jadi lapor. Jadi terperangkap dalam duka.
2: Kalau enggak bisa ini aja lah, Judika aja. Judika lah, siapa? Tipek, boleh?
3: Apa?
2: Katanya yang lama-lama.
3: Tipek. Yang mana?
2: Bisa cinta antara kamu dan aku.
3: Hah, apa tuh?
2: Apa tuh?
3: Judulnya apa?
2: Kisah cinta antara kamu dan aku dong.
3: Emang Tip X ada judulnya itu?
2: Gak tahu. Ada dong, kok gak ada.
3: Tip X judulnya kisah cinta?
2: Kisah cinta antara kamu dan aku.
3: Lagunya kayak mana?
2: Ya orang ngerti.
3: Dia minta, lagu tapi dia gak tahu lagunya.
2: Ya cari dulu ada enggak?
3: Bang, nanti aku puterin aja lagu dari Ani Carrera ya.
2: Ani Carrera? Tadi, yang ini aja terperangkap dalam duka.
3: Iya, tadi kan aku bilang ada. Abang udah motong-motong aku ngomong.
2: Kalau ada ya udah nggak apa-apa.
3: Oh ya udah itu ada aja kan? Ya. Ada.
2: Kalau nggak ada udah di rumah aja yang nyanyi lah.
3: Ya udah nanti Fika, pokoknya nanti Fika puterin lah lagunya ya.
2: Bang Badi kalau salah ngomong bahaya.
3: Mus, ngeri kali.
2: Banyak yang mantau ya kan.
3: Oh gila-gila mantau, nggak boleh gitu.
2: Mantau. Gigi lapor ya.
3: Oke Bang Paris, nanti Fika puterin ya lagunya. Terima kasih.
2: Ya udah lah. Bang Baris lompat dulu ya.
3: Iya, hati-hati.
2: Oke, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan kita namanya Ruang Rindu ya, pendengar ya. Jadi kita coba mendengarkan lagu-lagu yang lama gitu, yang lawas gitu. Biar kita itu mengingat-ingat masa-masa kita dulu. Kak, kalau Gen Z memang ada? Ada lah masa-masa dulunya ya. Ini juga ya dari Bang Andi ya, di Klambir 5. Lagunya dari Once, judulnya Dialova. Kafika semangat siarannya ya. Terima kasih Bang Andi ya. Terus juga ada dari WhatsApp ini, ada Bang Andika di Krakatau ya. Assalamualaikum Kak Fika, ini dari Andika Krakatau. Lagunya Elemen Rahasia Hati. Makasih Kak Fika. Iya, sama-sama Abang. Ya udah deh kalau gitu ya. Fika puterin dulu nih lagu yang sudah diminta tadi dari tetangga Bu Nining. Ada Bang Deni ya di Asahan, lagunya ini dari Naf, Bila Kau, dan permintaan dari Cindy ya, ada Mayang Sari dengan Tiada Lagi. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di hari Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: ya pendengar, spesial juga untuk Anda lagu-lagu yang Vika puterin tadi untuk menemani istirahat Anda malam hari ini ya. Vika bacain WhatsApp lagi, ini dari Opa Yudi ya. Lagunya ini Opa Yudi di Mabar Hilir ya, request lagu dari Hijau Daun, judulnya Suara. Oke, nanti Vika puterin ya. Vika jawab telepon dulu. Mana ini? Oke, yang ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam cantik.
0: Iya, siapa ini?
1: Udah lupa ya sama suara abang.
0: Siapa itu?
1: Udah lama ya.
0: Iya, lama kali. Siapa nih bang? Lupa Vika.
1: Bang Arman.
0: Bang
1: Arman nasi buah.
0: Bang Arman, ya Allah udah lama kali. Masih di sebelah sana itu ya. Ya Allah, abang sehat?
1: Hah?
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak Vika juga.
0: Sehat, ya?
1: Cantik.
0: Oh, luar biasa.
1: Kan?
0: Tapi abang gak cantik kan?
1: Hah?
0: Abang gak cantik kan?
1: Abang? Enggak lah.
0: Ganteng lah ya. Ganteng lah ya. Kalau cantik kan perempuan.
1: Iya. Abang jelek.
0: Gak boleh gitu. Abang, iya. Malam hari ini karena kita udah lama gak ngobrol, lama mau Vika puterin lagu apa?
1: Lagu dari Ermi Kulit, boleh?
0: Ermi Kulit. Tadi sih udah diputerin. Kalo...
1: Kasih, ha?
0: Tadi lu puterin,
1: Dari apalah, dari Rano Karno.
0: Mm-mm. Judulnya?
1: Jangan lagi kau menangis untukku.
0: Alah, jangan lagi. Iya, jangan sampai ya. Oke, Bang, nanti Vika puterin ya.
1: Iya, oke, Vika. Selamat tugas, semoga sehat selalu,
0: amin,
1: Vika.
0: Amin ya, Bang.
1: Tetap cantik.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arman Hasibuan ya. Ya Allah, udah lama kali loh, Bang. 9 bulan kita gak ngobrol ya. Oke, kita udah baca WhatsApp lagi nih dari Mama Rizky. Assalamualaikum ya, Vika cantik. Oh. Ya memang cantik Vika. Ruang rindu kali lah. Vika cantik, Mama Rizky request lagu Cakrakan yang Kekasih Bayangan. Makasih Vika. Terima kasih Mama. Nanti Vika puterin lagunya ya. Vika cari dulu. Oke. Ini tadi Bang Andi sudah ya. Ini kita baca lagi WhatsApp dari mana ini? Kak Juni. Ruang rindu kali lah ya. Assalamualaikum Kak Vika, sehat kan? Kakak, lagunya Nika Ardila, Mimpi. Lagunya buat teman-teman RRI. Selamat malam dan selamat sehat ya buat Kak Vika, selamat tugas aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Juni ya. Terima kasih. Jadi dari WhatsApp juga nih, dari mana nih? Dari Aini Sanusi nih ya. Malam Kak, mau request lagunya Fudu Selamanya, judulnya. Lagunya buat dengerin sendiri aja. Oke, nanti kita puterin ya. Kita jawab dulu telepon ini, ada siapa?
2: Halo, Ruang Rindu. Rindu kali lah. Tentunya ini bersama penyiar kita yang luar biasa. Ada Kak Rafika Putri di sana.
0: Rafika Putri.
2: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Rudi.
2: Yes.
0: Yes, Bang Rudi sehat?
2: Alhamdulillah. Gimana Kak Pika?
0: Pika sehat.
2: Udah jumpa kita kan?
0: Iya, udah. Luar
2: masih
0: biasa.
2: Masih muda kali rupanya Kak Pika ya.
0: Kenapa?
2: Masih muda kali rupanya Kak Pika.
0: Iya.
2: Tapi aku gak puas.
0: Kenapa?
2: Cepat sekali waktunya berlalu.
0: Iya, memang seperti itu Bang. Kalau kita menikmati waktu, waktunya akan cepat berlalu.
2: Ah, iya kan. Nanti bulan depan abang mau ke situ lagi lah ke RRI.
0: Nah, boleh.
2: Boleh kan?
0: Boleh.
2: Silaturahmi aja.
0: Iya boleh.
2: Mana tahu ada cewek cantik di situ kan?
0: Di sini cewek RRI udah pasti cantik.
2: Punya hari biasa. Hari biasa.
0: Apa itu?
2: Pagi-pagi. Datang ke RRI kan jam 8. Tuh ada. Ada bintang tamu tuh di sana. Di perempat.
0: Kapan tuh?
2: Itu anak-anak FKL.
0: Oh.
2: Iya.
0: Ya. Oh iya. Ya ampun. Oke deh, Bang Rudi, abang mau lagu apa nih Vika puterin?
2: Bebasin lagunya ya.
0: Iya.
2: Lagunya karena ini Ruang Rindu ya kan. Lagunya Tak Rela Aja.
0: Dari siapa?
2: Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola.
2: Yes.
0: Ya oke, nanti aku cari.

0: Seperti dulu.
1: Apa tadi
0: Lebih
1: judulnya?
0: baik. Hah?
1: Apa tadi judulnya?
0: Tak rela.
1: Tak rela.
0: Aku nggak rela loh ditinggal sama Kak Pika.
1: Aduh, memang semua orang yang udah Pika tinggalin nggak akan pernah rela.
0: Makanya Kak Pika tetap di sini aja.
1: Iya, benar sekali.
0: Jangan kemana-mana.
1: Terima kasih Bang Rudi. Tapi yes, kalau sudah waktunya pulang, Pika harus pulang.
0: Ya iyalah, nggak mungkin dicatat lo gimana sih ya.
1: Oke, Abang Rudi.
0: Maksudnya itu, maksud Bang Rudi itu gini loh guys.
1: Gimana Bang?
0: Aku tak rela. Makanya Kak Pika tetap di sini aja.
1: Ah,
0: di RRI. Sampai tua.
1: Oh, sampai tua. Amin, amin,
0: sampai
1: amin.
0: Sampai Bang Rudi juga sudah tua.
1: Aduh, amin, amin.
0: Ah, udah gitu. Mudah-mudahan persaudaraan kita tetap kuat. Tetap berjalan dengan lancar.
1: Semangat, Masya Allah.
0: Semangat, Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Oke,
0: deh. Bisa dikentak deh kan.
1: Iya. Terima kasih ya Bang Rudi.
0: Oke ya.
1: Nanti Pika Putri
0: buatnya Kak Pika ya. Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Berkah segalanya yo.
1: Ya,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita puterin. Coba Pika mau jawab telepon dulu. Apakah sudah ada masuk telepon selanjutnya sebelum Pika mau puterin lagu dari Tiada Dusta di Hatiku? Nawa Urbah, ini permintaan dari Bang Lumi ya di Lubuk Pakam. Oke, belum ada. Langsung saja Nawa Urbah, Tiada Dusta di Hatiku.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di ruang rindu, masih panjang kebersamaan kita. Pendengar ya, Vika mau baca WhatsApp lagi. Ini dari Bu Roselia ya. Ini lagi di Bukit Lawang kemarin mandi-mandi katanya ya. Wah, luar biasa. Assalamualaikum, ruang rindu. Rindu kali lah sama anak Vika. Ibu Roselia hadir dari Helvetia Pasar 8, Jalan Nusa Indah ya. Vika, boleh dong puterin lagu dari Lili Suryani, 3 Malam ya. Makasih. Makasih sayang, katanya. Selamat tugas, semoga sehat-sehat selalu. Amin, terima kasih buku ya, selamat liburan. Iya, itu dari Bu Rosliah. Itu udah lama kali loh ketemunya, tahun lalu berarti ini ya. Terus juga dari WhatsApp ada, mana ini, dari Bang Ari. Jauh nih Bang Ari nih. Ruang Rindu by Ari dari di Kendari ya. Request lagu Geisha, Andai Ku Punya Sayap. Geisha atau Geisha ini ya. Andai Ku Punya Sayap, jumpai yang lagi nyiar. Oh, Andai Ku Punya Sayap, jumpai yang lagi nyiar. Salam sehat, jumpa Wandi di Sidoarjo juga, Andi di Batam. Terima kasih Bang Ari, sehat-sehat selalu. Nanti Vika puterin lagu-lagu yang belum diputerin ya. Dan kita balik dulu muterin lagu, karena dari WhatsApp tadi sudah banyak sekali menunggu WhatsAppnya. Ini lagu ya, mau Vika puterin ini dari Bang Paris tadi ya. Ini Ani Carrera, Cintaku Takkan Berubah.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagu-lagu yang belum diputerin, sabar ya, antri lagunya banyak sekali. Nah tadi yang lagi puterin lagu tapi nelfon nih, coba boleh ditelepon kembali, sudah bisa Pika angkat nih ya nomor teleponnya. Oke, sudah ada. Selamat malam.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam Bang, siapa Bang?
1: Ismail di kawasan Sicanggang.
0: Sicanggang?
1: Sicanggang,
0: Bang Ismail. Abang malam hari ini kenapa?
1: Gimana?
0: Mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Inka Christy ada, Mbak.
0: Inka Christy yang mana itu?
1: Rela.
0: Rela. Oke, nanti Pika puterin ya. Oke, Bang, nanti Pika puterin.
1: Ya, oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ismail di Sicanggang, lagunya dari Inka Christy dengan Rela. Nanti Pika puterin lagunya ya. Dan requestan Anda pastinya masih Pika tunggu ya. Ini ada siapa? Coba kita jawab telepon ini dulu ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, terputus. Gimana nih? Mana nih?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Tobi? Iya. Halo, Tobi. Bisa dengar? Oke, ya tidak ada jawaban kembali ya. Oke. Tobi boleh dicoba kembali. Kita coba angkat telepon dulu. Ada siapa di sini? Selamat malam.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Oh, dengan siapa Bang? Pelan sekali suaranya Bang.
3: Pelan ya? Ini sedikit mengerang.
0: Coba digedein sedikit gitu, agak teriak-teriak dikit boleh?
3: Jangan dong, udah malam.
0: Oh benar. Dengan siapa Bang?
3: Dengan Adit.
0: Malam. Bang Adit di Dolok Masihul.
3: Iya benar.
0: Iya, malam-malam di Dolok Masihul itu gimana Bang?
3: Ya, gimana maksudnya?
0: Kayak gitu-gitu aja lah ya.
3: Aja.
0: Sama aja. Abang Adit, lagu apa kita malam ini?
3: Sebatas mimpi ya.
0: Sebatas mimpi dari?
3: Nano.
0: Nano, sebatas mimpi. Oh iya, tahu. Oke Bang.
3: Yaudah ya, matikan
0: ya. Iya Bang, benar.
3: Yaudah, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Bang Adit.
3: Kalau pulang nanti di jalan.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adit di Dolok Masihul ya. Kita coba jawab telepon ini. Tobi kalau nggak ngomong nanti aku ini marah. Jangan dong. Halo, selamat malam. Tobi nggak ada.
4: Halo,
0: suaranya.
4: Kak, ah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Top Tobi top dari mana? Tobi, astagfirullahalazim ya. Tobi, ya udah deh kalau gitu nih Vika mau puterin dulu lagunya dari Elemen dengan Rahasia Hati. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3% RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mika mau menyapa dulu nih untuk Anda yang baru bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu ya, pendengar. Ini dari WhatsApp ada Tiur ya. Malam Vika, aku Tiur di Tanjung Anom. Request lagunya Jungkook yang Dreamers. Ya, makasih Vika. Iya, terima kasih kembali Tiur. Tapi ini Vika mohon maaf nih, kayaknya lagunya gak bisa diputerin ya yang Jungkook ini. Soalnya ini masih terlalu baru ya untuk di segmen acara Ruang Rindu ini. Mungkin boleh kita cari lagu yang lebih lama lagi ya Tiur ya. Oke, ini kalau dari kita geser ke Usuh sedikit ya. Assalamualaikum Mbak, Ruang Rindu, rindu kalilah. Ini dari Pangeran di Usuh, minta lagu dari 5 Minutes Selamat Tinggal buat Mbak, selamat bertugas. Buat Pangeran, selamat beristirahat. Terima kasih, nanti Vika puterin lagunya ya. Untuk Tobi ya, Tobi mau request lagu apa chat aja karena tadi suaranya gak ada waktu telepon ya. Ini Vika mau puterin dulu lagu permintaan dari Bang Rudy. Rudy di mana tadi Rudy ya? Rudy lagunya Fanny Fabiola, Tak Rela ya. Jadi pasti kan ada terus bersama kami di RRI Pro 1 Media, kanal informasi dan inspirasi.

93.3 Persatu RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu kita mendengar ya. Untuk Tiur, mohon maaf lagi ya, Novnya tadi udah Vika puterin tadi di awal-awal. Ganti lagi ya. Oke, kita bacain WhatsApp lagi. Ini dari mana ini? Dari Tobi, lagunya Zivilia dengan ICTRU. Coba nanti ya, Vika cari dan nanti Vika puterin. Di WhatsApp juga ada dari, halo kak, saya Wide. Wide ya bacanya ya. Pendengar baru, selamat datang. Selamat bergabung di RRI Persatu Medan. Ini mau request lagunya dari Geisha, Pergi Saja, lagi galau katanya, tolong diputerin ya kak, buat kakak semangat siarannya. Makasih kak, terima kasih kembali Wide ya. Gak apa-apa kalau lagi galau, biasanya ya kalau aku tuh makan kayak makan yang pedes-pedes gitu. Nah jangan lupa tuh coba biar gak galau. Kalau gitu nih, tapi lagunya nanti aku samain sama Bang Ari Pramadana ya, Geisha juga. Ini tapi Vika mau puterin dulu dari Anggun C. Sasmi dengan Mimpi.

ada Geisha dengan Pergi Saja. Dan pendengar sekali juga nih, Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Tapi tenang saja, lagu-lagu yang belum diputarin nih Vika puterin sembari menemani waktu istirahat Anda. Vika pamit dan ketemu lagi besok sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini, Senin 14 September 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia bagian Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti, hari Selasa, 15 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Pendengar yang Anggi cintai, terima kasih. Pagi-pagi begini Anda sudah bergabung bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Anggi Larasati hadir untuk Anda dalam Medan pagi ini, Selasa 15 September 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Anda yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, kembali kami informasikan azan subuh untuk hari ini berkumandang pada pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 5.25 menit waktu Indonesia Barat nanti akan ada single-single religi islami untuk Anda sembari menantikan mutiara pagi untuk hari ini. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana ya. Tetap station terus bersama Anggi Larasati di Pro 1 RRI Medan.

0: Baik pendengar Pro 1, tepat pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan subuh berkumandang untuk Kota Medan dan sekitarnya hari ini Selasa 15 September 2026. Saya Gilang Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

Osman'ın

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

0: Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi, program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan

sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi.

0: Terima kasih pada karena Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi, bersama dengan Angela Rasati pagi hari ini. Langsung saja pendengar Pro 1, Mutiara pagi hari ini bersama dengan Hajah Estiva SAG, kita akan membahas terkait dengan tema kita pagi hari ini adalah adab pedagang. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Ustazah, selamat pagi. Oke, baik, kami akan mencoba untuk menghubungi kembali Ustazah Hajah Estiva SAG. Untuk mutiara pagi hari ini kita membahas terkait dengan tema pedagang. Dengan tema adab pedagang. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa telepon langsung atau juga chat di nomor WhatsApp kami 0811-616-943. Kami terus berusaha untuk menghubungi kembali ya Hajah Estiva SAG pagi hari ini melalui sambungan telepon tentunya ya. Anda yang ingin bergabung, silakan Anda boleh sampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp atau juga telepon di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Hajah Estiva SAG pagi hari ini. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi semacam adab ya dalam kita berdagang begitu pendengar Pro 1. Mengingat memang banyak sekali aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama Islam begitu ya, terkait dengan bagaimana seharusnya seseorang beradab ketika berdagang. Kami masih menghubungi Hajah Estiva SAG untuk mutiara pagi hari ini ya. Langsung saja pendengar Pro 1, kami akan sapa kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Baik, terputus kembali. Untuk Anda pendengar, harap sabar menunggu, kami masih terus menghubungi Hajah Estiva SAG pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi. Anda yang ingin bergabung, kembali kami ingatkan, silakan manfaatkan layanan telepon atau juga pesan WhatsApp di nomor WhatsApp Pro 1 0811-616-943. Sekali lagi di 0811-616-943. Pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita membahas terkait dengan adab pedagang. Banyak hal yang tentunya akan disampaikan Ustazah Hajah Estiva SAG pagi hari ini terkait bagaimana seharusnya seorang muslim beradab ketika berdagang. Ada aturan-aturannya tentunya ya pendengar Pro 1 ya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, Ustazah bagaimana? Suara saya sudah terdengar jelas?
1: Sudah terdengar jelas.
0: Baik.
1: Anggi,
0: ya? Ya, dengan Anggi di studio Pro 1 pagi hari ini Ustaz.
1: Ya.
0: Baik, Ustazah, langsung saja penyampaian materi terkait dengan tema kita pagi hari ini, adab pedagang. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi bina'matihi tatimu shalihat. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya adalah ketersediaan berbagai jenis pekerjaan yang baik dan jalan-jalan rizki yang halal. Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka pintu-pintu rizki dan mendorong kita semua untuk berusaha mencari, memperolehnya melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan peringatan kepada mereka dari berbagai hal yang tentunya diharamkan, yang biasanya sesuatu yang diharamkan itu akan melibatkan kezaliman, bisa melibatkan penipuan atau tipu muslihat, dan perdagangan itu menjadi cermin dari akhlak yang mulia, Masya Allah. Ya, karena melalui perdagangan, seseorang akan mengetahui jati diri, akhlak, dan sifat asli daripada manusia itu semuanya akan terlihat. Pendengar yang dirahmati Allah, pentingnya mencari rizki yang berkah dan yang diridhoi oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Masya Allah. Kenapa di dalam pasar di sini? Karena di dalam pasar inilah adanya perdagangan. Di situ di Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci tempat tersebut karena pasar adalah tempatnya tipu-tipu. Ya, kadang-kadang ada pengelabuan, kadang-kadang di situ ada riba, ada janji palsu, ada pula pengingkaran, ya. Dan tidak sedikit orang-orang yang sibuk dengan perdagangan mereka mereka mengabaikan Allah, ya. Apakah panggilan Allah ataupun aturan-aturan yang telah Allah buat. Allah telah menjelaskan dengan terang apa yang dibolehkan dan apa yang diharamkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan kekeliruan yang banyak dilakukan oleh manusia, hal ini terjadi karena akhlaknya yang kurang baik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dari Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mustashbihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang masih samar-samar, yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Siapa yang menghindarkan dari perkara yang syubhat, maka ia selamat. Ya. Pendengar yang dirahmati Allah, berdagang disebut sebagai salah satu jalan utama untuk mencari rezeki, ya. Dan sebagian yang mengatakan bahwa perniagaan atau perdagangan itu adalah pintu rezeki yang paling besar, ya, paling banyak. Namun kita bagi orang-orang yang mereka berdagang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewanti-wanti seperti tadi, ya, sudah dijelaskan mana perkara-perkara yang boleh, mana yang tidak. Jangan semua perkara-perkara itu ya masuk begitu saja, ya. Karena Umar bin Khattab beliau pernah mengatakan, janganlah kalian masuk kepada pasar bagi orang yang tidak berilmu. Jadi walaupun di pasar ada orang yang mereka memiliki modal yang banyak, memiliki kepandaian dalam berdagang dan sebagainya, ya. Tetapi kalau mereka tidak berilmu, maka di situ terjadi banyak sekali kecurangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah katakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu awzanuhum muhsinun. Situ Allah sebutkan celakalah orang-orang yang curang dalam timbangannya, ya. Memang maknanya itu adanya ketidakadilan, pemimpin yang tidak adil, tapi di sini ada kalimat alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang curang dalam timbangannya. Ya, ada juga orang maksudnya adalah dalam memberikan jual beli, ya, ia memberikan pemberat di bagian besi yang berat bukan di tempatnya, ya, maka akan menjadikan timbangannya berkurang entah 1,5 ons atau berapa, maka di situ ada penyimpangan. Pendengar yang dirahmati Allah, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan akhlak yang mulia. Ya, berarti yang pertama tadi adalah berilmu sebelum berdagang, ya. Supaya apa? Supaya terhindar dari transaksi yang haram, dari transaksi yang batil. Jadi ucapan Umar tadi tidak boleh masuk pasar kecuali orang yang berilmu, karena apa? Kalau dia tidak berilmu, dia akan berdusta dari ucapan dari perdagangannya. Barang lama dibilang bagus, ya. Barang mahal dibilang murah, ya. Atau terjadi transaksi-transaksi yang dilarang ataupun batil. Kemudian terkadang kurang memperhatikan jujur dan amanahnya. Padahal pedagang itu wajib berlaku jujur dan tidak boleh menutupi cacat ataupun kekurangan dari dagangannya, ya. Terkadang yang di depan para pembeli itu kelihatan bagus, ya, tetapi di bawahnya ada dagangan-dagangan yang kurang bagus, nanti terkadang dicampur adukan. Nah, ini. Padahal tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan yang bagus itu sudah yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, jangan dicampur-campur gitu lah ya, baik dalam hukum, baik dalam jenisnya ya, seperti itu. Jadi tidak melakukan kecurangan tadi dalam timbangan. Kemudian dalam apa namanya jual beli ya, atau mungkin tadi terjadi di pasar-pasar ya, sering terjadi sumpah-sumpah palsu, maka hindarilah memperbanyak sumpah-sumpah palsu, berkata berlebih-lebihan ya, dengan mengatakan ini daganganku paling paling bagus, paling laris, paling murah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk melariskan dagangannya. Maka orang mengira bahwa dagangannya laris, dikiranya dia senang ya, mendapatkan banyak keuntungan. Tapi percayalah, dalam ucapan-ucapan tersebut akan hilang keberkahan dalam dagangannya. Ia mengira uangnya terkumpul, tetapi di situ tidak ada keberkahan. Mungkin bisa untuk apa namanya beli lagi ya, tetapi keuntungannya tadi hilang sia-sia. Kemudian di dalam perdagangan, hendaklah seorang pedagang ataupun pembeli lah ya, di sini terutama adalah pedagang, mereka harus toleransi. Toleransi artinya apa? Murah hati, bersikap lembut, bersikap ramah kepada penjual ya. Murah hati itu artinya mudah untuk memberikan kelonggaran ya, menawarkan harga dagangan ketika tiba-tiba orang pembeli itu menawar dengan harga yang mungkin terlalu rendah begitu ya. Maka seorang pedagang hendaklah ia murah hati untuk tidak mudah marah ya, mungkin dengan mengatakan maaf belum bisa, jangan langsung mengatakan coba sana, cari di sana, pasti tidak akan mendapatkan. Nah ini menyakitkan ya, hendaklah ia punya toleransi dan murah hati. Kemudian ia senantiasa menjaga kejujuran harga ya. Nah, di sini maksudnya adalah mencari keuntungan yang wajar ya, menimbang barang, demikian juga menaikkan harga secara tidak adil. Maka ini jangan sampai ya, dalam kita berniaga boleh kita mencari keuntungan. Kalau di dalam prinsip ekonomi, bagi para apa namanya pelaku ekonomi, mereka akan mencari menjual harga dengan setinggi-tingginya ya, apa namanya mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tetapi di sini menjaga kejujuran harga artinya tidak melebihi dari harga-harga yang lain, seperti itu, mencari keuntungan yang sangat besar sehingga orang yang benar-benar butuh kita bisa membantunya ya dengan harga yang sewajarnya. Kemudian yang perlu diperhatikan kembali bagi adab pedagang adalah dia senantiasa mengingat Allah ya, dimanapun, baik itu di tempat usahanya atau di pasar ya, ataupun ketika ia di rumah ya. Di antaranya adalah senantiasa untuk mengingat Allah ya, menghindarkan dari perbuatan yang sia-sia, apakah ucapannya kotor, ucapannya marah-marah ya, atau ucapan-ucapan dusta. Jadi kalau orang-orang dalam jual beli ataupun sebagai seorang pedagang, orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, dia akan mudah ya untuk berbuat sia-sia ya, mungkin juga berkata kotor, berkata marah dan sebagainya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, hindari pula dalam jual beli itu adalah kesyirikan ya, karena banyak ya wallah a'lam sih ya, mereka berusaha berdagang tetapi merasa belum laku ya, mereka tidak sedikit ada yang mereka menggunakan dengan cara-cara syirik, bagaimana agar dagangan aku lebih laku, lebih laris dari yang lainnya ya, wal'ayadubillah. Sudah menjadi tempat yang dibenci oleh Allah karena di situ banyak tipu daya. Pedagangnya itu tadi melakukan mungkin kesyirikan agar dagangannya laris. Ya. Maka percayalah, orang-orang yang dia melakukan kesyirikan, melakukan kebatilan, apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam perniagaan itu tidak akan ada keberkahan. Mungkin dia menjadi pedagang paling besar, paling laris, paling laku, tetapi hartanya tidak menjadikan keberkahan. Atau mungkin nanti waliyadzubillah ya, setelah sudah tidak dagang, hartanya tersebut hilang hanya untuk berobat dari sakitnya misalkan ya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, Janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan menjadi orang yang terakhir masuk pasar. Apa yang dimaksud dari hadis ini adalah orang yang paling lama tinggal di pasar. Pasar belum buka, ia sudah di situ. Pasar sudah tutup, ia pun masih di situ. Ya, bukan orang yang pertama belanja, orang yang masuk, terus nanti ada orang lagi yang terakhir. Bukan, tapi satu orang itu, ia menjadi orang yang pertama dan yang terakhir masuk pasar, ya keluar pasar. Maka orang tersebut dibenci oleh Allah. Ya, karena dia telah banyak sekali, bukan membuang waktu, dia berkecimpung dalam tadi banyaknya tipu daya, banyaknya pengelabuan, janji-janji palsu dan pengingkaran ya di dalam pasar tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana agar kita barokah ya bagi orang yang berdagang? Maka hendaklah sebelum ia memasuki pasar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa. Ya, doa yang mungkin pendengar tahu atau sudah ada yang tahu, doanya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk pasar dengan membaca doa tersebut, maka ia akan diampuni 1000 dosa, diganti dengan 1000 kebaikan, dan diangkat derajatnya. Masya Allah. Andaikan pedagang ketika masuk pasar tahu doa ini, isinya adalah keberkahan, keberuntungan, dan pengguguran dosa. Ya. Kemudian pastikan orang yang berjualan itu dia berilmu, ya terutama ilmu agama, sehingga ia takut untuk bicara dusta, ya takut untuk mengelabui pembeli dan sebagainya. Kemudian jauhkan ya dari tipu daya tersebut. Maka intinya adalah berilmulah sebelum berdagang supaya ia mendapatkan keberkahan dan tidak banyak terjadi kerusakan. Begitu pendengar yang dirahmati Allah.
0: Baik, Ustazah, kita juga mengundang pendengar untuk bergabung dalam Mutiara Pagi hari ini melalui pesan dan juga telepon WhatsApp di nomor 0811-616-943. Sudah ada Ibu Aslah di Laudendang nih, Ustazah. Apakah berdagang itu termasuk fardu kifayah? Kalau kita berdagang dalam menimbang, mana yang lebih baik? Pas saja menimbang seperti menimbang emas ataukah dilebihkan sedikit? Silakan Ustazah.
1: Baik, Masya Allah. Ibu Aslah barakallahu fiik, apakah berdagang itu hukumnya fardu kifayah? Masya Allah, betul fardu kifayah. Karena apa? Kalau sudah ada yang berdagang, ya tidak harus semuanya jadi berdagang, ya. Tapi pada kenyataannya orang-orang di pasar hampir semuanya berdagang. Tetapi kita harus ingat ya, tentu mereka datang dari berbagai macam daerah yang mungkin asalnya tidak sama. Ya, jadi pedagang itu fardu kifayah, tetapi pintu rezeki paling banyak memang dari pedagang, dan hampir dari Nabi Muhammad SAW ya, beliau ketika kecil menjadi pengembala, ketika dewasanya ya beliau juga berdagang. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah
0: kalau kita berdagang dalam menimbang, mana yang lebih baik? Pas saja menimbang seperti menimbang emas ataukah dilebihkan sedikit?
1: Dalam menimbang ya, yang paling tepat adalah adanya alat-alat timbangan itu memang untuk mengukur ya bahwa 1 kilo jumlah cabai adalah sekian. Ya, jadi intinya alat-alat tersebut adalah untuk menimbang pas. Apakah lebih baik kita pas atau mau menambah? Silahkan. Sekiranya penjual atau pedagang itu tadi merasa bahwa aku sudah banyak mendapatkan keuntungan ya dari harga jual tersebut, tidak ada salahnya ya. Ketika sudah menimbang pas, ditambahlah 2 cabai atau 3, maka pembeli akan merasa senang ya seperti itu. Tetapi tidak ada maksud tadi ya dengan cara memberikan pemberat pada timbangan sebelahnya supaya kelihatan pedagang itu royal dan sebagainya. Begitu Ibu Asla, wallahu a'lam.
0: Baik, kemudian Ustazah, ini sudah ada Umar di Setiabudi. Ganjaran yang didapatkan seorang pedagang apabila curang dalam berdagang. Silakan Ustazah.
1: Ikat. Ulangi, Kak. Ulangi, Kak.
0: Dari Umar di Setiabudi, ganjaran yang didapatkan seseorang apabila curang dalam berdagang nih, Ustazah.
1: Oh, baik-baik. Pak Umar Barokallahu fiik, bagaimanakah orang-orang yang curang di dalam berdagang? Ya, Allah sudah mengatakan wail. Wail itu artinya adalah celaka. Ada yang mengatakan wail itu adalah sebuah lembah di dalam neraka. Waliyadzubillah, kita tahu neraka itu saja sudah berbentuk cekungan, ya, tetapi di cekungan tersebut masih ada lembah, yaitu lebih cekung lagi. Kepada siapa Allah sediakan? Pertama, bagi orang-orang yang curang dalam timbangannya. Maka ada ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang curang dalam timbangannya adalah mereka akan berada di dalam wail, yaitu sebuah lembah di dalam neraka yang isinya adalah cairan dari darah, dari nanah, dan dari cairan orang-orang yang dibakar. Wal'ayadubillah, ya. Maka hati-hati sekali kita dalam berdagang, ya, untuk kita tidak perlu berbuat curang, ya. Ini contoh dari ketidakcurangan dari seorang pedagang, ya. Belum lagi dalam seorang yang dipilih, tetapi ia pun tidak berbuat adil, maka maknanya sama, sama. Wailul lil mutaffifin, ya, celakalah atau neraka wailah bagi orang-orang yang curang dalam timbangannya. Begitu, Pak Umar, wallahu a'lam.
0: Baik, berikutnya Ustazah, sudah ada Emma di Kapten Muslim. Ustazah, berapa keuntungan yang boleh diambil dari barang dagangan? Mungkin berapa persen gitu dari harga modal? Ustazah, silakan.
1: Masya Allah. Ibu Emma, barakallahu fiik. Tidak ada ketentuan memang di dalam syariat untuk berapa yang harus ia boleh menaikkan harga atau berapa keuntungan ataupun berapa persen dari harta tersebut atau dari modal tersebut kita mau menjual. Silakan, kita boleh menawarkan harga yang tinggi, ya. Biasanya akan terjadi transaksi, ya. Ketika terjadi transaksi, mungkin pembeli akan mengatakan, contoh kita menawarkan harga 50.000 begitu, ya. 50.000, Mbak, 1 kilo misalkan. Ah, kenapa nggak boleh 25? Belum bisa, Bu, kita turunkan. Bagaimana kalau 45? Ah, enggak, 27. Terus naik, nanti kita sampai pada harga deal di mana dia telah memberikan keuntungan, ya. Mungkin tidak begitu banyak, tetapi tidak begitu sedikit. Maka ini silakan, ya. Karena apa? Dalam jual beli, pedagang tidak harus mencari keuntungan dirinya sendiri. Ya, dia harus ada sifat untuk menolong. Contoh ketika orang yang membeli itu benar-benar, aku sudah muter-muter cari ini, nggak ada dengan uang yang sedikit misalkan. Maka seorang pedagang silakan untuk ia bisa bersedekah, yaitu dengan memberikan harga yang lebih ringan. Ataupun pembeli itu juga bisa memberikan sedekah kepada penjual, yaitu diantaranya dengan tidak menawar, ya, tidak menawar, niatnya sudah sedekah lah biar mereka mendapatkan keuntungan begitu. Begitu, Pak, Mbak Emma, wallahualam.
0: Ya, baik, Ustazah, ini tidak sedikit kita melihat ya sesama pedagang juga sering bertengkar begitu, Ustazah, karena soal tempat seperti itu ya. Ada nih pedagang-pedagang yang merasa, wah, sejak ada saingan baru yang jualannya sama, kemudian dagangannya itu jadi nggak laris. Nah, itu sebenarnya seperti apa, Ustazah?
1: Masya Allah, ya, ini memang banyak terjadi seperti ini, Kak Agis, ya. Karena apa? Mereka tidak yakin atas pembagian rezeki yang Allah berikan. Nah, ini sehingga mereka berebut tempat, berebut pelanggan dan sebagainya. Seandainya ia tahu bahwasanya rezeki itu sudah di apa namanya dijatah oleh Allah dan rezeki tidak pernah tertukar. Apa yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar. Nah, kita lihat pedagang-pedagang, subhanallah, di pasar-pasar besar, khusus pedagang daging misalnya. Di pagi hari mereka semua stok daging. Apakah yakin bahwa semuanya itu akan laris? Pedagang satu dengan yang lainnya itu tidak akan merasa iri. Karena apa? Qadarullah, di siang harinya semuanya pada laku gitu lah, ya. Nah, ini. Maka kalau masih ada rasa, ada saingan dengan sebab ada dia, maka tempatku menjadi tidak selaris dahulu, maka ini perlu dibenahi, ya. Perlu diyakini bahwa rezeki itu semuanya sudah diatur oleh Allah dan tidak akan mungkin tertakar. Setelah itu dia tawakal, Subhanallah, seorang pedagang yang ia sudah bermodalkan jujur, bermodalkan tadi tidak curang, kemudian dia berpikir, dia ingat kepada Allah, pedagang itulah yang akan membawakan banyak keberkahan. Dia mencukupkan dagang dari pagi, mungkin berangkat jam 6, sudah jam 10 sudah selesai. Ya, tidak harus menunggu dagangannya semua selesai. Jika sudah mendapatkan keuntungan, misalkan, ya, dia bisa pulang, masih bisa untuk sholat duha, mungkin ia sambil menunggu nanti sholat duhur. Subhanallah, ya, pedagang-pedagang yang demikian ini memang jarang langka, ya, tetapi dia ingat bahwa rezeki yang sudah Allah berikan ini tidak mungkin kurang. Ya, tidak mungkin kurang, ini hanya hawa nafsu saja. Nah, contohnya tadi sesama pedagang, ya, tetapi dia merasa ada saingan, maka di sini tawakal kepada Allah ini sangat kurang. Begitu, makanya ini pentingnya orang pedagang dengan ilmu. Ya, ilmu di sini termasuk ilmu tentang tawakal.
0: Baik. Baik Ustazah, sudah hampir pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Silakan Ustazah untuk menutup mutiara pagi kita hari ini. Apa kesimpulan yang bisa kita petik tentunya dalam mutiara pagi kita hari ini dengan tema adab berdagang begitu. Sekaligus kita tutup juga dengan doa bersama. Silakan Ustazah.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah. Dari apa yang kita pelajari pagi hari ini, bahwa adab Allah atau mungkin syariat Islam mengajarkan kepada kita sungguh sangat luar biasa. Terkadang banyak orang menganggap bahwa perdagangan apa saja, bahkan sekarang ya, subhanallah, semua orang bisa berdagang. Mau dagang-dagang kecil, emang-emang yang di pinggir jalan dan sebagainya, masya Allah. Mereka berdagang berdasarkan ada modal, ada nekat, mungkin bisa jadi, tetapi mereka tidak berbekal ilmu. Yang terjadi adalah kerusakan dan dipastikan tidak ada keberkahan. Padahal dalam hidup kita keberkahan itu adalah sangat penting, ya, karena keberkahan itulah yang akan membawa kemaslahatan untuk dirinya, keluarganya, masa depannya, bahkan untuk akhiratnya. Semoga kita semuanya terhindar dari perniagaan ataupun perdagangan-perdagangan yang dilarang oleh Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk kesediaan waktunya pagi hari ini mengisi tausiah mutiara pagi di Pro 1 RRI Medan. Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat.
0: Baik pendengar Pro 1, demikian mutiara pagi untuk hari ini Selasa 15 September 2026. Jangan lewatkan ya, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Ya, kejadiannya kami bagi MBG anak-anak makan sekitar jam 12.
2: Lebih yakin gitu, ketika pembawaannya lebih yakin. Jadi nadanya memang benar-benar in tune dan tidak ada yang picci. Jadi itu dua-duanya punya kualitas itu.
0: Sari berita. Puluhan siswa MTSN 2 Kisaran alami mual dan muntah usai konsumsi makanan massal. Evan Naibaho dan Vanisya Humaira menangi Bintang Radio RRI Medan 2026. Anda juga bisa mendengarkan Berita Pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah Berita Pagi selengkapnya, Selasa 15 September 2026 bersama saya Anggi Larasati. Puluhan siswa MTSN 2 Kisaran di Kabupaten Asahan mengalami mual, pusing, hingga muntah setelah mengonsumsi makanan secara massal. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin kemarin, 14 September 2026. Berikut laporan Hendra Syahputra.
3: Puluhan siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kisaran Kabupaten Asahan mengalami mual, pusing, hingga muntah usai mengkonsumsi makanan secara massal pada Senin 14 September 2026. Para siswa diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan secara massal. Sejumlah siswa sempat dilarikan ke rumah sakit bantuan TNI AD di kawasan Lasitarda Kisaran sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Kisaran dan Rumah Sakit Umum Wirahusada untuk mendapatkan perawatan. Rahmat, salah seorang operator sekolah yang turut membagikan menu makanan, mengatakan saat tiba di sekolah sekitar pukul 11.30 WIB dan kemudian dibagikan kepada para siswa sekitar pukul 12.00 WIB. Menurutnya sekitar pukul 13.00 WIB atau kurang lebih 1 jam setelah makanan dikonsumsi, sejumlah siswa mulai mengalami mual, muntah, pusing, sesak, dan keringat dingin.
1: Ya, kejadiannya kami bagi MBG lah anak-anak makan sekitar jam 12. Di situ kejadiannya jam 1 lah anak-anak mulai pada muntah-muntah. Sebagian ada 20 orang lah yang kejadian muntah. Kami bawa UKS sekolah. Menunya tadi lauknya itu ayam direndang, tempe diiris-iris di sambal, sama acar timun dan wortel.
3: Selamat menyebutkan sementara terdapat 12 siswa yang masih menjalani perawatan di RSUD Kisaran dan 3 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Umum Wirahusada. Ia mengatakan reaksi tersebut dialami siswa sekitar 30 menit setelah mengkonsumsi makanan. Rahmat juga menyebutkan pihak sekolah selama sekitar 1 tahun telah menerima manfaat program MBG dengan jumlah penerima sekitar 800 siswa. Namun kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi. Ia menambahkan sebelum dikonsumsi terdapat siswa maupun pihak sekolah yang mencium adanya bau dari dalam wadah makanan atau ompreng. Hingga berita ini diturunkan, para siswa yang mengalami keluhan masih mendapatkan penanganan medis. Penyebab pasti munculnya keluhan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak terkait. Dari Kabupaten Asahan, Hendra Syahputra melaporkan.
0: Tim BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah menemukan seorang warga lanjut usia yang sebelumnya dilaporkan hanyut di Sungai Kualo. Korban ditemukan di wilayah Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam. Berikut laporan James Franciscus.
4: Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo, Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan. Korban bernama Samsudin Manulang, 61 tahun, ditemukan tim pencarian pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tantiara, menjelaskan, sebelumnya Samsudin dilaporkan hanyut pada Minggu malam, 13 September 2026. Korban diduga terseret arus saat berupaya mengambil kayu kelondongan yang hanyut di sungai.
5: Ya, jadikan dari pagi, tim SAR, ada Basarnas, TNI, BPBD udah melakukan pencarian ya, menyusuri tepi pantai hingga ke arah pantainya. Nah, memang ini baru ditemukan, laporannya baru nyampe juga, baru datang di grup kita bahwa sudah diketemukan gitu.
4: Sebelumnya, kondisi Sungai Kualo dilaporkan memiliki arus cukup deras dan air keruh ketika kejadian berlangsung. Cuaca gerimis juga turut menjadi kondisi yang dihadapi saat korban diduga terseret arus. James melaporkan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengajak siswa membangun kebiasaan positif sebagai bekal menjadi generasi penentu masa depan Indonesia. Pesan itu disampaikan saat mengunjungi SMP Negeri 1 Medan. Berikut laporan Raihan Putri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengikuti upacara pengibaran bendera sekaligus senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di UPT SMP Negeri 1 Medan pada Senin kemarin. Dalam amanatnya, Abdul Mukti mengingatkan para siswa bahwa mereka merupakan generasi yang akan menentukan wajah Indonesia pada 2045. Karena itu, para pelajar diminta bersungguh-sungguh dalam belajar, menghormati orang tua dan guru, menjaga kerukunan, serta mencintai Indonesia. Ia mengajak para siswa membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam kehidupan sehari-hari, yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur tepat waktu. Menurutnya, kebiasaan positif tersebut harus dilakukan secara disiplin dan konsisten karena keberhasilan tidak diraih secara instan.
6: Saya ingin menyampaikan 3 pesan secara singkat untuk kita semua. Yang pertama, saya ingin menegaskan kembali bahwa kalian semua, para murid SMP Negeri 1 Kota Medan ini adalah generasi harapan bangsa. 2045, ketika kita memperingati satu abad kemerdekaan Indonesia, kalianlah yang akan mengisi kejayaan Indonesia itu. Dan karena itu saya mengajak kalian semua menunaikan ikrar pelajar yang sudah tadi kita bacakan bersama-sama.
0: Selain kepada siswa, Abdul Mukti juga menitipkan pesan kepada para guru. Ia meminta guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan sekaligus mendampingi siswa dalam mengembangkan bakat dan potensinya. Sementara, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas dalam kesempatan yang sama secara khusus mengajak siswa untuk memiliki cita-cita tinggi dan tidak takut gagal. Menurutnya, kegagalan merupakan bagian dari proses untuk belajar dan memperbaiki diri. Ia pun mendorong para siswa agar terus berusaha dan menjadikan setiap pengalaman termasuk kegagalan sebagai pijakan untuk meraih prestasi yang lebih baik.
7: Kita harus berprestasi dan jangan takut gagal, anak-anak. Bisa saja di dalam perjalanan hidup kita, kita menemukan kegagalan. Ada sesuatu hal yang tidak kita harapkan terjadi pada kita. Tapi pelajaran apa yang paling penting adalah dalam kegagalan itu bukan gagal dan kita bersedih. Tapi kita gagal dan harus bangkit kembali.
0: Lebih lanjut, Riko menitipkan pesan kepada para siswa agar suatu hari nanti mampu berdiri di tempat yang sama sebagai pemimpin dan memberikan kontribusi bagi Kota Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
8: Cuaca buruk yang masih terjadi di perairan pantai barat Sumatera membuat sejumlah nelayan tradisional di Sibolga memilih tidak melaut. Berikut laporan Joy Sihotang.
9: Cuaca buruk yang masih terjadi di perairan pantai barat Sumatera membuat sejumlah nelayan tradisional di kota Sibolga memilih untuk tidak melaut. Sabarudin, seorang nelayan penjaring salam di kota Sibolga saat disambangi RRI di Jalan Ahmad Dahlan kemarin menyampaikan dirinya terpaksa menunda aktivitas menangkap ikan karena gelombang tinggi dan angin kencang kerap terjadi di tengah laut. Sabarudin juga mengaku kondisi cuaca yang tidak menentu membuat para nelayan mengurungkan niat untuk melaut. Selain membahayakan keselamatan, hasil tangkapan juga, kata Sabarudin, tidak sebanding dengan risiko yang harus dihadapi.
10: Dalam 3 tahun ini jauh, tidak pernah ikan. Cukup-cukup makan lah itulah.
11: Iya, kalau kadang-kadang terlupang lagi.
10: Makan pun tak cukup.
11: Itulah. Ini awak pinjam-pinjam ruang, tak beli minyak. Dia tak bisa berangkat. Itulah pahit.
9: Selanjutnya, Sabarudin berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga para nelayan dapat kembali melaut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Joy Sihotang melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
8: Eva Naibaho dan Fanisya Humaira menjadi pemenang Bintang Radio RRI Medan 2026. Laporan selengkapnya Ulfa Nadira.
2: Lebih yakin gitu ketika pembawaannya lebih yakin. Jadi nadanya memang benar-benar in tune dan tidak ada yang pici. Jadi itu dua-duanya punya kualitas itu.
13: Final Bintang Radio RRI Medan tahun 2026 telah selesai dilaksanakan pada Senin kemarin. Eva Naibaho dan Fanisya Humaira menjadi juara pertama kategori putra dan putri setelah berhasil membawakan lagu daerah pada babak final. Juara pertama kategori putri Fanisya Humaira mengaku bersyukur berhasil meraih juara pertama pada tahun ini. Bintang Radio RRI Medan tahun 2026 menjadi pengalaman keduanya setelah pada tahun 2025 dirinya meraih juara kedua.
14: Karena awalnya aku udah sempat minder karena vote-nya di bawah kan. Terus tiba-tiba pas sudah mau vote-nya ditutup, kaget kok bisa banyak banget. Kata Allah masih ngasih rezeki untuk bisa mewakilkan Medan di tingkat Korwil. Dan pastinya banyak tantangan lagi sih untuk jadi yang lebih lagi di tingkat sampai nasional. Bintang Radio kedua kali. Karena tahun lalu aku juara dua.
13: Sementara juara pertama kategori putra, Evan Naibahu menyebut kemenangannya ini menjadi pembuktian atas kemampuan vokal yang dimilikinya. Sebagai peserta yang baru pertama kali mengikuti Bintang Radio RRI Medan, Evan mengaku percaya diri dengan penampilannya saat di babak final.
15: Ternyata I made it, guys. Untuk juara satu untuk kategori pria. Aku juga percaya diri sih sama kualitas suara aku. Time aku ikut Bintang Radio RRI Kota Medan, dan kemenangan buat aku itu kayak pembuktian bahwasanya talenta yang aku miliki itu bisa menjadi wadah aku untuk sukses.
13: Salah satu juri Bintang Radio RRI Medan tahun ini, Saverius, mengatakan kualitas suara dan teknik vokal menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemenang. Menurutnya, Evan dan Vanessa memiliki kualitas vokal yang baik serta mampu tampil dengan percaya diri. Selain itu, keduanya mampu menjaga ketepatan nada selama penampilan di babak final.
2: Kalau dari yang juara satu, baik pria atau wanita ya, memang kalau suara bagus kan memang udah pasti ya. Maksudnya kalau udah lolos ke tahap lima besar masing-masing pria dan wanita ini udah pasti bagus suara. Cuman mungkin satu pengalamannya, jam terbang lah, mungkin jam terbangnya mereka udah lumayan gitu. Dan lebih yakin gitu, ketika pembawaannya lebih yakin. Jadi nadanya memang benar-benar intone dan tidak ada yang picih, jadi itu dua-duanya punya kualitas itu.
13: Setelah meraih juara pertama Bintang Radio RRI Medan 2026, Evan Naibahu dan Vanessa Humaira akan melanjutkan kompetisi ke tingkat Korwil 16 yang akan mempertemukan keduanya dengan pemenang dari RRI Gunung Sitoli dan RRI Sibolga. Ulfa Nadira melaporkan.
8: Pemerintah Kota Gunung Sitoli memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih yang berhasil mengharumkan nama daerah. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi olahraga mereka. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
16: Memberikan apresiasi kepada pelatih dalam bentuk...
17: Pemerintah Kota Gunung Sitoli memberikan penghargaan bagi atlet dan pelatih yang telah berhasil membawa harum nama Kota Gunung Sitoli. Pemberian penghargaan tersebut berlangsung pada upacara peringatan Hari Olahraga Nasional, Haornas, yang dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Gunung Sitoli kemarin. Ketua KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Menreva, yang dikonfirmasi RRI mengatakan, pemberian ini merupakan bentuk apresiasi terhadap atlet dan pelatih yang telah berlatih dan melatih selama bertahun-tahun demi nama baik Kota Gunung Sitoli dan masa depan para atlet. Dan pemberian penghargaan kepada pelatih merupakan perdana dilakukan oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli. Para pelatih terhitung dari tahun 2021 sampai tahun 2025 merupakan orang di balik layar yang berjeri lelah untuk membina atlet hingga mampu mendulang medali.
16: Dan ini kali pertama juga kita memberikan apresiasi kepada pelatih dalam bentuk piagam penghargaan, dan yang sebelum-sebelumnya sejak tahun 2023 yang lalu kita tetap memberikan apresiasi uang pembinaan kepada atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Kota Gunung Sitoli dan juga berjuang untuk masa depan mereka masing-masing.
17: Adapun atlet berprestasi yang telah berhasil meraih medali antara lain, peraih medali emas di tingkat Provinsi Sumatera Utara yakni Matius Enoni Telembanua cabur pertina atau tinju amatir, Yoga Oscar Zebua cabur muatai, Reski Aditya Zega cabur ipsi atau silat, Sravasti Damika Zebua cabur silat, Vina Griselda Lawe cabur silat. Peraih medali perak tingkat Provinsi Sumatera Utara yakni Iman Wira Eli Telembanua cabur tinju, Matius Enoni Telembanua cabur tinju, Marcel Renata Laia cabur muatai, Rara Sionarayu Lawalani Dahi cabur bulu tangkis. Sementara itu pelatih yang telah berhasil melatih dan mengantarkan atlet ke podium tertinggi antara lain pelatih cabur wushu Indonesia Kota Gunung Sitoli, Praka M. Sukmagea pelatih cabur kickboxing Indonesia Kota Gunung Sitoli, dan Ardin Sebua pelatih cabur pertina Kota Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
8: Pelatih PSMS Medan Eko Pujianto menyoroti konsistensi tim setelah gagal mempertahankan keunggulan 2 gol atas Sumsel United pada laga perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027. PSMS kehilangan momentum pada babak kedua pertandingan. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
18: PSMS Medan harus puas membawa pulang 1 poin dari laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027. Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Minggu 13 September 2026, PSMS sebenarnya sempat unggul 2 gol atas Sumsel United. Namun keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan. Sumsel United bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pelatih PSMS Medan Eko Purjianto mengakui, laga tandang pertama musim ini tidak mudah. Ia menilai para pemain sudah berusaha maksimal untuk mengejar kemenangan. meski akhirnya hanya mendapat 1 poin. Eko mengatakan PSMS sebenarnya sudah diingatkan untuk tetap menjaga konsentrasi setelah turun minum. Namun, kelengahan pada awal babak kedua membuat Sumsel United mampu memperkecil ketertinggalan. Situasi semakin sulit setelah PSMS harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah. Eko menyebut kondisi tersebut turut memengaruhi permainan timnya.
19: Di babak kedua tadi saya kita tidak konsisten, kita menang di menit pertama babak kedua, ya, sehingga terjadinya gol, ditambah 1 gol lagi jadi 2-2, ditambah lagi ada kartu merah. Kalau kita tadi babak kedua terlalu buru-buru, ketika pegang bola juga terlalu buru-buru, selalu ke depan, ditambah tadi gol pertama dari Sumsel, menambah terus konsentrasi kita, tapi dia itulah pertandingan.
18: Pemain senior PSMS Manahati Lestusen mengatakan tim

0: Laporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilara Sati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasati terus yang akan menemani Anda dalam Medan pagi ini Selasa 15 September 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana? Lakukanlah dengan cinta ya. Segala aktivitas pagi hari ini lakukan dengan cinta. Bekerja, sekolah, kemudian biasanya ibu-ibu rumah tangga juga sudah pada sibuk nih pagi-pagi begini ya. Yang sudah pada purna bakti mungkin juga sudah sibuk olahraga pagi begini ya. Lakukan dengan cinta, insya Allah baik juga dampaknya ke kita, baik dampaknya ke tubuh kita, ke kesehatan mental kita juga ya. Dan tentunya aktivitas kita akan jadi lebih menyenangkan kalau dilakukan dengan cinta. Yes. Seperti biasa pendengar Pro 1, usai berita pagi kami akan hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Sumatera Utara, dan juga akan dilanjutkan dengan informasi terkait dengan update harga komoditas pangan. So, jangan kemana-mana.

0: Baik, pendengar Pro 1, Anggi sudah terhubung dengan Ilham, perakirawan cuaca dari BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi terkini terkait dengan perakiraan cuaca di sejumlah wilayah untuk Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi, Bang Ilham.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Baik, Bang Ilham, silakan dengan informasinya, Bang.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan, bersama saya Ilham, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Selasa 15 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan berpotensi terjadi di Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Mambang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Simalungun, Samosir, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan yang terjadi di Langkat, Deli Serdang, Medan, Binjai, Batubara, Asahan, Mandailing Natal, Sibolga, Simalungun, sebagian Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Pada dini hari secara umum berlawan dan masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumut. Hujan sedang berpotensi terjadi di Mandailing Natal. Adapun suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 99%. Adapun arah angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Titik panas atau hotspot pada pantauan 14 September 2026 terdapat 12 titik panas yang tersebar di Deli Serdang, Medan, Labuhan Batu, Padang Laos Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Kami menghimbau waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat dan petir, serta angin kencang di wilayah Pantai Timur, Pantai Barat, Lereng Timur, dan Pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih Ilham, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Siska Saras dengan Gemintang. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkait dengan update harga komoditas pangan yang ada di Sumatera Utara. Namun Anggi juga mengundang Anda nih pendengar yang punya informasi terkait dengan kondisi lalu lintas pagi hari ini, boleh sharing, boleh berbagi untuk Anda yang sudah di jalan saat ini. Wah, udah puyeng, udah pusing nih dengan kondisi lalu lintas yang carut marut, yang udah bikin pagi-pagi tuh stres. Jangan stres ya, nanti kerjanya gak enak, nanti sekolahnya gak enak. Jadi tetap tenang, ini ujian ya. Daripada stres, daripada marah-marah, mendingan sharing aja ke Pro 1 RRI Medan pagi hari ini. Anda boleh kasih informasinya melalui pesan WhatsApp di 0811 616 943. Informasi update harga komoditas pangan sesaat lagi untuk Anda, so jangan kemana-mana.

0: Baik, selanjutnya pendengar Pro 1, kami hadirkan untuk Anda informasi terkait dengan update harga komoditas pangan di Sumatera Utara bersama dengan Ketua Tim Pemantau Harga Pasar dan sekaligus Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Gun.
1: Waalaikumsalam, pagi Bang Gi.
0: Baik, Bang Gun, sehat ya Bang ya?
1: Yes.
0: Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bang.
1: Iya.
0: Baik, Bang Gunawan, silakan Bang Gunawan dengan informasi harga komoditas pangan di Sumatera Utara untuk update-annya seperti apa nih Bang, silakan.
1: Oke. Ini kalau kita lihat ya, ini perkembangan harga kebutuhan pokok pada perdagangan hari itu relatif tidak begitu banyak mengalami perubahan. Jadi memang di sini kalau dilihat ya dari beberapa indikator yang muncul, ya kan ini harga cabai rawit ini masih dalam tren naik ya. Sayangnya ini seiring dengan kenaikan harga cabai merah, cabai rawitnya ikut terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
0: Izin Bang Gun sebentar.
1: Cabai merah saat ini,
0: iya, Bang Gunawan,
1: baru dikisarankan 60 ribuan rupiah per kilo. Ini harga cabai rawitnya ikut terseret naik dari kisaran ke 52 ke 58. Walaupun di beberapa pasar tradisional ya, kalau mungkin nanti konsumen datang ke pasar Sukarami atau ke Petisa, ya, atau mungkin yang di Deli Serdang gitu, yang di Deli Mas atau di Bakar Batu gitu ya, sebagian nanti akan menemukan harga cabai rawit yang memang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di saya sampaikan pada saat ini ya. Tapi kalau kita lihat secara kecenderungan secara globalnya ya, ini harga masih sangat ini ya, sangat berpeluang untuk mengikuti nih kenaikan harga cabai merah yang memang seperti yang kita proyeksikan, yang seperti kita khawatirkan kemarin, itu bisa naik lebih tinggi dikarenakan faktor masalah supply yang mengalami penurunan dari Sumatera Utara, tetapi demand-nya lumayan cukup signifikan di wilayah lainnya. Selanjutnya ada harga cabai hijau yang berada di kisaran Rp36.000 per kilo. Ya, ini masih relatif sama dibandingkan dengan perdagangan kemarin ya untuk cabai hijaunya. Selanjutnya disusul kemudian ada harga cabai caplak yang berada di kisaran angka Rp76.000 per kilogram, atau juga masih ya ini kalau untuk cabai caplak saya pikir masih akan berada di rentang angka tersebut ya. Ini agak sulit sebenarnya proyeksikan karena sekalipun kita punya produksi untuk cabai caplak, tetapi sayangnya sebagian komoditas kita, sebagian kebutuhan kita ini didatangkan dari wilayah lainnya. Selanjutnya ada bawang putih yang berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram dan bawang merah yang juga stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilogramnya. Jadi ini masih bergerak sama. Di susul kemudian ada harga daging ayam ya yang masih stabil di kisaran angka Rp42.000 hingga Rp47.000 per kilo. Selanjutnya ada harga daging sapi Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Disusul kemudian ada harga telur ayam yang berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Menyusul kemudian ada harga itu ayam beras masih sama nih Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Minyak goreng curah masih sama di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga gula pasir yang masih berada di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Ya, ini masih cukup stabil walaupun dengan kondisi seperti sekarang ini kita perlu mewanti-wanti ya. Ini harganya bisa aja cenderung untuk naik ya, seiring dengan tingginya harga minyak mentah dunia yang mengakibatkan memicu kekhawatiran terjadinya potensi kenaikan pada harga bahan baku industri atau bahan input produksinya. Nah ini yang perlu kita waspadain nih, karena memang ketidakstabilan kondisi geopolitik ya, itu sangat pengaruh terhadap produk-produk yang dihasilkan dari industri manufaktur. Ini memang yang perlu jadi concern pemerintah ke depan ya, jangan sampai nanti harganya ini cenderung bisa bergerak liar banget gitu loh. Oke, selanjutnya ada harga Ikan tongkol yang masih stabil di kisaran angka Rp30.000 per kilogram. Ikan dencis ini kita lihat di Rp32.000 per kilo ya. Atau masih sama. Harga ikan gembung di angka Rp45.000 per kilo ini juga masih sama. Untuk udang ini stabil di kisaran angka Rp70.000 per kilogram. Ini juga masih bergerak stabil ini. Disusul kemudian ada harga kol yang berada di kisaran 6.000 rupiah per kilo, ini juga masih sama. Kentang 10.000 rupiah per kilogram, ini sedikit membaik ya, atau turun ya, dibandingkan dengan posisi 2 hari lalu, walaupun masih sama dibandingkan dengan yang kemarin. Buncis ini Rp14.000 per kilo atau masih sama. Wortel Rp9.000 per kilogram, ini juga masih sama nih sepertinya. Ya ini kalau dicek wortel ya masih sama. Daun sopre ini Rp18.000 per kilo. Ini juga masih sama. Dan terakhir harga tomat masih berada di kisaran angka Rp10.000 per kilogramnya. Kalau diperhatikan ya, ini harga kebutuhan pokok kita masih diwarnai dengan kenaikan harga untuk komoditas cabai ya, yang jadi pemicu kenaikan harga pada perdagangan hari ini. Dan saya pikir ke depan kita akan lihat nih bagaimana supply yang menurut saya ini karena demand-nya terlalu tinggi di luar Sumatera Utara, ini akan mengalami gangguan potensi terjadinya penurunan supply ini. Itu memang akan sangat mempengaruhi harga di wilayah Sumut, walaupun untuk supply dari Jawa ya seperti cabai kotak yang kerap masuk ke pasar induk itu juga punya peluang, sebenarnya punya peluang untuk menekan harga di pasaran. Tetapi sayangnya kualitas cabai yang masuk dari Jawa ke pasar induk ya itu cenderung pasti ya, bukan bukan cenderung lagi, tapi bisa dipastikan kesegarannya itu akan lebih buruk dibandingkan dengan kesegaran cabai yang dihasilkan panen oleh petani-petani kita dari sentra-sentra produksi yang dekat di wilayah Sumatera Utara, khususnya dari Kabupaten Karo. Demikian Bang Gi untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Gunawan untuk informasi terkait update harga komoditas pangan hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1, demikian informasi cuaca, perakhiran cuaca dan juga update harga komoditas pangan sudah kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, program 1 RRI Medan akan bergabung bersama program 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakin akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan di